0: بذنوبنا. الحمد لله الذي جعل هذا الماء عذبا فراتا بفضله ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. Ibu-ibu yang nggak pada nyatet nih, saya kira kepedean. Palingan usahanya di sini naruh di Facebook. Saya tuh gitu orangnya. Penuh kasih sayang. Padahal Bu, dengan Ibu nulis tuh udah dengan sendirinya menjadi terhafalkan. Nah, Ibu nulis tuh jadi memudahkan untuk menghafal. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Dah? Artinya apa? Alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah yang telah ja'ala hadzal ma'a, menjadikan air ini azban, tawar, furatan, mudah didapat, difadlihi, dengan karunianya, walam yajalhu, dan tidak menjadikan air ini milhan asin, furatan, sulit didapat, bizunubina, disebabkan dosa-dosa kami. Disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kami. Coba baca bareng-bareng dulu. Alhamdulillahilladzi Kok suaranya enggak kompak gitu? Ini khasnya orang Indonesia banget nih. Ayo lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a azban furatan bifadlihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Gitu ya. Ujajan itu sulit didapat, sama artinya dengan ghawra. Itu juga artinya sulit didapat. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah jadikan air kalian sulit didapat dengan sebab dosa-dosa kalian, siapa yang akan mendatangkan kepada kalian air yang mudah untuk membantu kalian? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Gitu ya. Jadi itu baca bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan di awal-awal kita mengerjakan satu perbuatan, dengannya apapun yang kita kerjakan menjadi berkah. Teman-teman sekalian, apapun yang kita kerjakan menjadi berkah. Gitu ya. Terutamanya lagi, kenapa kita perlu mengawali mengerjakan segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, agar setan-setan gak pada ikut serta. Ini sih di bulan Ramadan nih, setan lagi pada kagak ada nih. Jadi kita bebas ngomongin dia. Ya, teman-teman sekalian, katanya Nabi kan seperti itu, wasufidati syayatin, dan setan-setan diikat. Jadi kalau bulan Ramadan gak ada setan. Tapi kok masih ngerjain dosa juga ya? Itu dia tuh masalahnya ya. Jadi setan selama ini melatih kita untuk berbuat perbuatan dosa, kagak ada pelatihnya juga, udah jadi ahli, udah jadi mahir mengerjakan perbuatan dosa. Ya Allah, ternyata yang kemarin-kemarin jahat tuh bukan setan, tapi diri kita sendiri. Gak ada setan juga masih tetap kayak begini keadaan kita. Baik teman-teman sekalian, nah untuk bisa menghindar atau meminimalkan, ya, meminimalisir kejahatan setan, dominannya setan dalam diri kita, ini bahasa saya bisa dimengerti atau enggak nih? Untuk bisa menyedikitkan pengaruh setan dalam diri kita, salah satunya adalah dengan kita kalau ngerjain apa-apa diawali dengan bismillah. Setan gak bisa ikut-ikutan. Kalau kita makan baca bismillahirrahmanirrahim, setan gak kenyang. Setan gak ikutan kenyang, setannya tetap lapar. Kalau kita minum dengan baca bismillahirrahmanirrahim, setan tetap kehausan. Setan kita loh. namanya Korin, teman-teman sedikit sekalian. Ini si Korin lagi nggak ada nih sekarang nih. Ya, Korin ini kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa yusharikum fil amwali wal aulad fahuwa lahu Korin. Kata Allah, si setan suka ikut-ikutan sama kalian fil amwal, dalam cara kalian mencari harta, cara kalian bekerja mencari harta, setan suka ikut-ikutan. Makanya ada orang bisa nipu, ada orang bisa nyari kerjaan-kerjaan haram, tuh dia diikutin sama setannya, gitu ya. Dia ngikutin setan-setannya. Yusyarikuhum fil amwal wal aulad. Setan suka-suka ikut-ikutan, mohon maaf, dalam anak-anak kita. Suka gangguin anak-anak kita buat gangguin orang tuanya. Giliran ibunya mau nonton TV dia biasa aja. Pas ibunya mau baca Quran, nangis ya kejer luar biasa. Kenapa anak saya jadi kayak begini nih? Dia digangguin sama setan. Si Korinnya tadi nih. Ayo deh tuh, ayo sibukin mak kamu biar dia kagak jadi ngaji gitu. Maknya kan sadaqallahul adzim gitu. Langsung kenapa nak gitu, gak jadi dah. Ibu-ibu, teman-teman, sikis kalian saya muliakan. Jadi si setan ini, si Korin ini suka ikut-ikut serta kemanapun saja kita mengerjakan apapun. Bahkan kita sholat, setannya masih ngebisik-bisikin. Yang kita lupa-lupa pada ingat. Nginget-ngingetin. Namanya Hunzub. Nah, setannya tuh Korin sama si Hunzub tuh bareng-barengan. Waduh, nginget-ngingetin kita. Kalau kita wudu ada juga, namanya Walhan. Setan si Walhan ini suka gangguin kita kalau lagi wudu. Ustaz hafal banget namanya setan. Ya Allah, gak apa-apa ya, kenali musuhmu biar kamu tahu gitu kan. Jadi gitu teman-teman sekalian, ada Hunzuk namanya, ada si Walhan, ada Korin, ada siapa lagi. Udah segitu aja, temenannya banyak banget ya. Jadi itu teman-teman sekalian, mereka kalau si Walhan tuh kerjaannya suka bikin kita was-was. Kalau udah niat, belum niat tuh tadi gitu, padahal udah niat, wudu tuh loh. Wudu kan suka was-was tuh kalau wudu gitu ya. Kalau wudu ajaibnya nih ya, kalau wudu was-was, kalau sholat gak was-was. Karena emang kerjanya setan. Kalau sholat gak pernah was-was, saya udah khusyuk apa belum ya, kagak pernah. Tapi kalau lagi wudu, was-was luar biasa. Udah sah apa belum, udah sah apa belum. Kalau lagi sholat udah gak kepikiran, mau sah, mau kagak gitu. Ya Allah, emang dasar. Setannya ganti lagi soalnya. Setannya ganti lagi si Hunzuk tadi nih. Jadi teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, setan suka ikut-ikutan. Biar setan gak ikut-ikutan kamu ketika mengerjakan segala sesuatu, hadirkan bismillahirrahmanirrahim dalam tiap awal perbuatan yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, setan pun gak bisa ikut serta apabila kamu membacanya disertai dengan rasa hati yang sadar bahwa kamu tidak dapat mengerjakan apapun kecuali dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, kecuali dengan keagungan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ini teman-teman saya sekalian, setan ini gak bisa ikut serta. Kalau kita pakai baju baca bismillahirrahmanirrahim, setan yang telanjang, mohon maaf ya. Kalau kita lagi wudu baca bismillahirrahmanirrahim, setannya gak bisa ngebisikin kita buat was-was. Atau kalaupun masih juga karena setannya udah menguasai, sekurang-kurangnya nih setannya gak seger. Kita kalau habis wudu kan seger, dia gak gitu ya. Nah itu seperti itu, si setan-setan ini ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kalau kita bepergian gak pakai baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah amantubillah tawakkaltu alallah la hawla wa la quwata illa billah, setan yang akan ikut serta kemanapun kita pergi. Kita temenannya sama setan. Kalau kita kemudian keluar rumah baca bismillah amantubillah tawakkaltu alallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim, arsalallahu lahu malakin yahfadzanihi ila an yarja, Allah jauhkan setannya, Allah gantikan dengan dua malaikat yang akan menjadi bodyguard kamu sepanjang kamu pergi sampai kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Ajaran Islam ini loh enak banget. Tadi minum ngapusin dosa, Sekarang baca dikir segitu aja kita dikasih bodyguard, dikasih dua penjaga dari malaikat pula yang nggak akan pernah bisa lalai. Teman-teman saya sekalian, kalau kita sewa bodyguard berapa banyak biaya yang diperlukan? Terlebih kalau kita sewa bodyguard dua pula masih tetap aja berkemungkinan buat lalai. Berkemungkinan dia sendiri juga gak bisa menghindar dari segala keburukan. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala udah siapkan. Katanya Nabi Muhammad, kamu gak usah repot-repot pakai segala bodyguard. Udah aja, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allah utuskan dua malaikat. Sampai setannya tuh gak bisa lagi sama dia. Setan yang gitu lihat, udah balik lagi sama komplotannya setan-setan. Terus ditanyain, lo kenapa keluar dari dia? Kata temen ini, kenapa kamu gak ikutan tuh? Temen kamu tuh, orang kamu tuh lagi jalan gitu. Majikan kamu tuh, bos kamu lagi jalan, kenapa kamu gak barengan sama dia gitu, buat godain dia gitu kan? Atau bukan bos nih ya, setan memperlakukan kita gak bos kan? Apaan? Orban. Itu korban kamu tuh, kenapa tuh kamu biarin aja target kamu, kenapa kamu tinggalin gitu aja? Dia jawab, kaifa ana birajulin qad kufiya wa hufiba wa wuqiya, bagaimana saya bisa mengganggu seseorang yang sudah dijaga, sudah dilindungi dan sudah dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setannya nyerah, teman-teman saya sekalian, sekedar kita baca begitu doang. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Gampang ya, beragama ini nikmat luar biasa. Maka teman-teman saya sekalian, para ibu-ibu yang suka khawatir kalau anaknya lagi keluar rumah, kan banyak kan? Banyaknya di sini. Ibu-ibu anaknya umur 11 tahun, 12 tahun, deh 13 tahun, keserem kalau pas lagi keluar dia belum bisa jaga dirinya, tapi kalau kita ikutin dia juga gak mau, lagi pengennya kan sendiri. Lain sama anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan masih kepengennya barengan sama ibunya mulu, barengan orang tuanya. Tapi umur-umur segitu kamu sudah akan kehilangan mereka yang biasanya kemana-mana mau minta ditemenin, kemana-mana mamanya mau ikut, dia malah udah gak mau ikut lagi umur-umur segitu kan biasanya. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, minta sama mereka, nak jangan keluar rumah kecuali sesudah membaca bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kalau perlu ditulis yang bagus, tempelin depan pintu rumah. Kalau anak kita pamitan mau jalan kemana aja, sambilan dia salaman kita minta, nah udah baca belum? Nah anak kamu udah baca belum? Mau baca dulu dong, mau baca dulu, mama minta tolong baca dulu nak. Hey, buat mama baca dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Penjagaan. Ketika ada seseorang sahabat, dia kesel sama setan, dia ngerasa dia enggak bisa menang gitu ngadepin setan, dia kalah mulu sama bisikan setan, dia bilang, "Taish syaitan, kurang ajar nih setan." Gitu. Nabi Muhammad kemudian noleh sama dia. Nabi Muhammad bilang, "La taqul hakadha fa innahu yatakabbar." Kamu jangan ngomong begitu, setannya malah tambah gede saya liatin. Nabi kan bisa lihat setan. Ya, Nabi bisa lihat setan. Jadi Nabi Muhammad bilang, "Jangan kayak begitu kamu. Fa innahu yatakabbar, setannya malah jadi tambah gede tuh kalau kayak gitu." Balkul akan tetapi ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim fa innahu yatasawar hatta yakunu kal usfur, setannya bahkan menjadi semakin kecil sampai jadi kayak burung emprit. Kok burung emprit ya? Kecil banget banget itu ya, yang suka diwarna-warnain macam-macam sama orang di pasar burung misalnya. Nah itu katanya Nabi Muhammad alaihissalam, fa innahu yatasawar hatta yakunu kal usfur. Kalau mau setannya jadi kecil, bacalah dalam segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penjagaan ya, kita awali segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilindungi, dijaga sama malaikat-malaikatnya Allah SWT. Bu, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim gak usah kenceng-kenceng ya kan? Jangan abis dapat ilmu ini masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kemarinan dapat pelajaran pula baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu ustazah ngasih tahu lagi. Ustazah yang lain lagi. Atau ustazah yang sama. Selalu ngasih tahu juga katanya. Baca ayat kursi ketika awal masuk ya. Biar hatinya pada adem, setannya enggak ikutan masuk kan gitu ya. Jadi begitu masuk habis baca kulhu, Allahu la ilaha illallah. Bapak udah kenceng banget sampai anak-anak menghindar. Suami menghindar. Kalau baca zikir nggak usah kenceng-kenceng. Orang semuanya belum tentu punya perasaan yang sama denganmu. Kenapa itu ya? Khawatirnya malah justru jadi mengganggu persangkaan orang lain. Gitu ya. Ini orang kenapa sih gitu? Mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Mana ngagetin pula maksudnya biar setannya pada pergi gitu ya. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Apalagi habis dengar dia satu kisah tentang salah satu habaib kita yang kalau makan enggak baca bismillahirrahmanirrahim, tapi di tengah makan dia baca bismillahirrahmanirrahim kemudian tertawa kegelian. Jadi kalau awal makan dia enggak baca bismillah, tengah-tengah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ketawa gitu. Habis itu dia lanjut makan lagi gitu. Ada murid yang heran gitu, "Bib, kok gitu Bib, lucu amat Bib, kenapa Bib?" Katanya habibnya, dia bilang, "Ih, geli lihat setan." Kenapa gitu? Dia bilang, "Awal anda makan kan anda enggak baca bismillah, jadi setan ikutan makan. Pas anak kagetin, muntah padahal." Dia bisa ngelihat setan, teman. Kalau kita nggak usah pakai kayak begitu, sok-sokan amat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim di awal belum tentu setan yang ikutan makan. Ya Allah. Jadi gitu ya, kita nggak baca bismillahirrahmanirrahim biasa-biasa aja lah. Gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekedar kita bisa mendengarnya dengan diri kita. Ada seorang perempuan, ngapa-ngapain dia baca bismillahirrahmanirrahim dan dikerasin. Sampai suaminya pikir, kenapa sih ini? Apaan bismillah aja gitu ya. Mau ngapain, mau makan, naroin makanan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ke dapur lagi, masuk dapur, bismillahirrahmanirrahim. Keluar lagi, bismillahirrahmanirrahim. Taruh piring, bismillahirrahmanirrahim. Pakinya kenal sih, ngomongnya kenceng pula gitu. Wah, saya kasih pelajaran deh. Suaminya jualan berlian. Suaminya seorang penjual berlian. Satu hari dia panggil istrinya kayak lagi buru-buru gitu, padahal buru-buru pura-pura. Jadi dia masuk sambil manggil istrinya gitu ya. Misalnya istrinya namanya Halimah. Halimah. Orang Betawi. Kenapa bang? Dia bilang nih aneh nitip berlian aneh nih. Oh baik bang, bismillahirrahmanirrahim. Kan memang bismillah mulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia nerimanya tuh dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada titip ya, itu berlian mahal, hati-hati gitu. Nanti kita cari pembeli yang bagus, kalau udah dapet aneh ambil lagi. Dia bilang, iya baik bang. Dia masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh berlian tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup, bismillahirrahmanirrahim. Demen baca bismillah dia. Bagus. Cuman ya itu tadi, kalau kemudian bacanya kenceng-kenceng suka bikin orang ya jadi punya persangkaan buruk ya. Lagi ngapain sih gitu. Terima kasih sekali yang saya muliakan. Dapat beberapa hari kemudian dia tahu saat istrinya lagi di dapur, saat istrinya lagi sibuk, dipanggil dengan buru-buru. Sebelum itu dia udah masuk duluan. Dia udah masuk, dia buka lemarinya, dia tahu tempat istrinya naroin kuncinya. Dia kemudian ambil tuh berlian, dia taroin dalam kamar mandi. Di bak kamar mandi yang kiranya dia gampang dapetnya gitu. Gampang ngambilnya gitu. Habis itu kemudian dia kunci lagi lemarinya, dia taruh lagi. Terus dia keluar lagi dari rumah, dia masuk lagi pura-pura gitu. Dia bilang, "Assalamualaikum. Eh, si Halimah. Mana tuh berlian itu? Eh, cepetan. Ada yang mau beli ini, harganya bagus. Cepetan. Istrinya, iya bang. Masuk rumah, masuk kamar, bismillahirrahmanirrahim. Dia kemudian ambil kunci, bismillahirrahmanirrahim. Dia buka, bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada berliannya. Lakinya tinggalnya. Kok bisa ada ya? lubang. Udah dia sembunyiin di bak kamar mandi. Pas dia lihat di bak kamar mandi nggak ada. Pas dia lihat di itunya, di berliannya itu ada bekas-bekas tetesan air. Masya Allah. Rupanya Allah SWT kirim malaikat untuk mengambil berlian tersebut, ditaruh kembali di tempatnya. Ini cerita saya dapati dari Al Habib Umar bin Hakim. Jadi kalau ada yang ini cerita kayak dongeng apa aku, enggak ya, ini beneran, ini terjadi gitu ya. Tapi jangan dicoba. Yang beneran tahu rasa ya. Suaminya bilang, oh berkahnya bismillahirrahmanirrahim. Waduh, abis itu dia yang bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jangan mau ngerjain sesuatu sesudah dapat pelajaran dulu. Nah, ini pelajaran dari orang-orang udah cukup sebagai pembelajaran buat kita untuk selalu mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim.
1: Sifat sensitivitas perempuan itu seperti cermin. Makanya tidak jarang perempuan lekat dengan cermin. Silahkan cek, memberangkan bercermin. Di tas, cermin. Keluar mobil, get spion. Saya tanya pada ibu, cermin itu kalau saya hancurkan, saya lempar, bisa saya susun lagi tidak, Bu? Cermin, kalau saya lempar, hancur, itu bisa saya susun lagi. Tapi susunan itu tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, kata orang Arab, al-mar'ah kal-mir'ah, sensitivitas cermin itu persis seperti perempuan jiwanya. Kalau perempuan itu tersakiti, maaf, terhancurkan dirinya, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang jalan. Sebetulnya dalam setiap ini ada solusinya. Kalau ibu sedang punya rasa yang dalam, bagaimana mengelolanya? Karena tidak mudah, karena setiap perasaan perempuan, khususnya ibu kepada anak, itu bisa jadi doa, Bu. Bisa saya sarankan pada ibu, kalau ibu sedang punya perasaan yang kecewa pada anak yang dalam,

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

kami berdiri dan kami berdoa bersama. Di setiap tetes yang jatuh dari langit,

Ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Podcast ini kayaknya gue bakal dirujak satu netizen.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Pertama welcome dulu dong Ustadz Felix.
2: Oke. Okay.
1: Udah membuat aku lebih mau belajar Islam lebih dalam. Dari podcast terakhir kita sempat trending 12 kan?
2: Trending 12 ya. Kayaknya yang bikin trending adalah mamanya Ray.
1: Oh iya. Mama ada di sana. Oh iya. Podcast ini sengaja mama jangan masuk dulu.
2: Iya. They ask me how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine. You just. Makanya.
1: Biar ini kan. Gimana ya? Mau jujur. Tapi karena tahu situasi agama di Indonesia itu sensitif, jadi orang tuh nggak berani jujur.
2: Iya.
1: Padahal kan realitanya kalau misalnya kita jujur sama diri sendiri, kita belum paham nih, belum dalemin. Tapi kita mau belajar, itu harusnya lebih bisa motivasiin orang gitu.
2: Iya. Itulah kenapa aku bilang Indonesia itu sebenarnya pemahaman terhadap agamanya itu belum dewasa.
1: Belum dewasa.
2: Jadi contoh ya, orang Indonesia mereka senang ketika ada orang yang misalnya berbuat salah. Karena mereka tuh jadi kayak lebih benar gitu maksudnya.
1: Itu karena IQ-nya rendah, karena pendidikannya rendah, atau emang karena ajaran agamanya salah?
2: Menurut tuh karena orangnya. Karena ajaran agamanya justru nggak begitu. Contoh misalnya, kita mulai dengan sesuatu yang sangat fantastis ya di dalam Islam ya. Di dalam Islam, kita tuh nggak boleh untuk menghina orang yang berbuat maksiat.
1: Nggak boleh menghina?
2: Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh benci dengan orang yang membuat maksiat. Kita boleh benci dengan maksiatnya, boleh. Tapi kita nggak boleh benci sama orangnya dan nggak boleh menghina orangnya. Contoh ya, semua orang tahu kan bahwa saya berzina itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak bagus.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita ketemu dengan pezina, kita nggak boleh. Oh, dasar lu pelat. Gitu ya, pakai bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Karena kata para ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia menghina orang yang berbuat maksiat, maka ulama sepakat nanti sebelum dia mati, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama dan lihat bagaimana dia bereaksi.
1: Berarti sebenarnya solusinya ya, untuk mendekatkan orang ke Islam, kita harus membuat mereka baik, kita harus membuat mereka pintar dulu.
2: Betul.
1: Pintar perlu enggak?
2: Sangat perlu banget. Ingat enggak tentang aku bilang? Tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah pertama kali meningkatkan taraf berpikir umat, meningkatkan taraf berpikir orang.
1: Baik pintar dulu.
2: Pintar dulu karena agama enggak cocok untuk orang goblok. Paham enggak sih maksudnya? Agama enggak cocok untuk orang yang enggak pintar.
1: Gue nonton videonya ya, Respon Kecinta Laura. Ya, ya, kita membahas ya
2: tadi. Oke.
1: Nah, berarti pintar dulu.
2: Betul. Karena gini, karena jadi gini ya. Lu pernah bilang kan ya, bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia beragama justru menjustifikasi dia untuk berbuat kasar. Dia berbuat kasar untuk orang tuanya, untuk teman-temannya. Bayangin lu, pas mabuk-mabuk bareng, mereka enggak pernah ribut tuh ketika mabuk bareng.
1: Ini pas gua sholat Jumat pertama kali di sini kan kayak kamu kalau ketemu sama orang muslim,
2: iya,
1: paksa mereka masuk muslim. Gunakan force kalau perlu gitu loh.
2: Itu kata dia.
1: Iya. Dan itu kayak sebenarnya balik lagi kan, sebenarnya bukan agamanya yang bikin gua enggak kayak serak waktu itu.
2: Iya.
1: Perspektif sama, enggak serak sama agama kan. Iya. Orang-orang, beda-beda orang punya beda-beda value, dan mereka mentranslate-nya tuh jadi kayak, kok ini bukan yang seperti diajarkan sama agama?
2: Betul. Makanya kalau balik lagi pada pertanyaan tadi, orang berpikir itu yang cocok untuk masuk Islam.
1: Iya, berarti kok maksudnya gimana di Indonesia?
2: Nah, makanya sebenarnya kita harus naikin dulu grade-nya orang-orang Indonesia untuk berpikir. Aku nggak bilang mereka suruh keluar semua dari agama Islam ya, enggak. Tapi caranya adalah gimana caranya literasinya mereka naik. Nah, ketika literasi mereka naik, agamanya jadi compatible buat mereka. Okay. Karena agama apapun bro, dipegang sama orang-orang yang nggak pinter, ini jadinya ngerusak.
1: Itu benar.
2: Apakah mereka ngebom? Apakah mereka misalnya nyakitin orang lain? Dari segi sederhana nggak bisa untuk bisa padu dengan orang lain, nyari ribut terus. Nah, itu kan orang agama tuh. Coba bayangin ya, tiba-tiba dia baru belajar 1-2 dalil, dia kemudian gunakan tuh untuk buat ribut sama temen-temennya.
1: Nah, itu problemnya tuh. Kalau habis pinter ya. Oke, okay, itu kalau itu mah PR panjang banget sih.
2: PR panjang
1: banget. Indonesia tuh panjang banget bikin orang pinter.
2: Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku enggak tahu berapa tahun. Dan dia pinter banget. Ada dia bisa ingat seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa itu hafalan sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustaz Adida itu dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya 4 tahun 5 tahun S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun S3 another 3 tahun misalnya ya sepanjang itu dia belajar tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan 3 pekan dia bisa langsung bilang ini Ustaz yang gak benar. Aku bilang ini kayak ada orang gak bisa nyanyi tapi jadi juri orang ini. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agamanya nggak cocok untuk orang nggak mikir.
1: Oke, okay, berarti kita di jalur yang tepat, guys. Kita kan dijawab di podcastnya juga, kalian nonton. Sebenarnya sekarang apa? Oke. Jadi ini aturan baru di podcast.
2: Oke. Okay.
1: Jadi setiap 5 menit mau kita lagi bahas apa? Kita harus buka pertanyaan nanti.
2: Siap. Bagus.
1: Ayo. Emang sekarang fokusnya tuh udah bukan masalah bisnis, politik atau apa, tapi bikin orang pintar intinya kayak.
2: Benar. Maka bisnis itu menjadi bisnis yang baik ketika bikin orang pintar, ngajarin orang, literasi orang, begitu pun juga dengan agama. Ketika orang pintar, yakinlah agama itu jauh lebih kompatibel buat orang-orang yang pintar.
1: Potong dikit.
2: Boleh. Gak apa-apa.
1: Ini lumayan nih. Soalnya kita bakal bahas lagi di sini.
2: Oke.
1: Soalnya banyak banget public figure, entrepreneur, pejabat dan lain-lain. Boleh sebut nama gak ya? Saya sebut aja gak apa-apa ya. Kayak Deddy Kobuser.
2: Oke.
1: Kayak
2: kita bikin masalah nih. Oke.
1: Dr. Richard.
2: Oke.
1: Kayak bahkan Tom Lembong.
2: Iya.
1: Teman-temannya. Banyak banget.
2: Iya.
1: Banyak banget mereka yang muslim. Memegang posisi yang sangat kuat.
2: Betul.
1: Gue tuh kayak gak habis mikir, ini orang emang, karena gue tuh mereka logik gitu loh. Apakah mereka Islam by design, karena cuma buat dapat validasi politik atau apa, apakah mereka mendalamin Islam dan apa posisi kita buat, boleh gak kita ngejudge itu?
2: Kita kalau menjudge keislamannya gak boleh. Karena tadi itu balik lagi masuk daerah keyakinan dia. Bahwasanya kita menjudge Islam itu gak boleh. Bahwa kayaknya ini pura-pura misalnya, itu gak boleh.
1: Nah, atau gue sering dijudge masalahnya.
2: Lu dijudge apa?
1: Setiap gue update, pokoknya gini, gue tahu nih, setiap gue update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu malah meeting, lu malah apa, masa lu tinggal, nah gue sering tuh dikit itu.
2: Netizen tidak akan pernah berhenti dengan apapun yang kita lakukan.
1: Oke.
2: Nah, apakah itu baik, apalagi itu buruk? Mereka lebih seneng lagi karena yang mereka cari itu bukan sebenarnya yang mereka cari itu bukan kebaikan antum, tapi yang mereka cari adalah bagaimana cara memuaskan diri mereka sendiri dan itu problematis. Karena problemnya mental health adalah dia selalu bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri bukan memuaskan orang lain kan gitu kan ya. Dengan cara merendahkan orang lain. Contoh kayak gini ya misalnya. Taruhlah misalnya kita belum Jumatan atau aku nggak Jumatan. Apakah komentar itu membantu aku untuk Jumatan? Jawabannya adalah jelas tidak.
1: Benar.
2: Apakah itu menjadi validasi bagi aku untuk tidak Jumatan? Iya. Sekalian. Nah, makanya yang dicari oleh orang yang dakwah itu bukan orang jadi gini, yang dicari oleh orang yang berdakwah itu bukan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Tapi adalah bagaimana caranya orang lain itu jadi baik seperti dia. Dan itu beda banget. Karena yang pertama itu dilandasi dengan cinta kepada dirinya sendiri, yang kedua itu dilandasi dengan cinta kepada orang lain.
1: Oke.
2: Nah, mana yang kita mau pilih kan gitu kan ya. Nah, maka kalau kita balik lagi kepada hal yang tadi, kalau kita lihat misalnya kayak Deddy Corbuzier atau misalnya Dr. Richard atau misalnya Tom Lembong dan segala macam, mengenai urusan keyakinan mereka pada Allah kita serahkan kepada mereka sendiri. Tapi aku secara pribadi boleh untuk memeriksa, bukan memeriksa ya, boleh untuk melihat apa yang menjadi manfaat mereka terhadap dunia Islam. Nah, itu yang menjadi satu hal yang harus kita fokuskan. Karena orang tuh enggak peduli dengan keislaman kita. Yang orang peduli adalah efek keislaman kita pada orang lain. Contoh kayak gini deh. Gue bilang gini, Rey, datang ke rumah gue dong, Rey. Ngapain ke rumah lu? Lihat gue sholat, Rey. Lu bilang, lu ngapain ngundang gue cuma lihat lu sholat gitu kan ya. Atau gue bilang gini, Rey, rumah gue tunjukin seberapa keyakinan gue tuh 100% terhadap Allah. Nggak ada untungnya. Tapi gue bilang, Rey, ke rumah gue dong. Ngapain? Makan.
1: Gue tetap pengen jadi kayak muslim yang kaya raya. Nulunya gitu ya kan. Tetap berbisnis, tetap jualan produk, tetap apa gitu. Tapi kesannya kayak semua kalau disambungin sama agama itu selalu disalahkan. Oh, ini cuma riding agama buat buat biar bisa menang politik.
2: Betul.
1: Buat biar bisa apa. Ini kalau fun fact-nya, kalau Google, siapa bilioner orang-orang kaya di dunia yang beragama muslim.
2: Betul.
1: Kalau dijawab sama AI, selain dari Arab ya, orang Indo itu banyak banget.
2: Iya. Yeah.
1: Hartono, Prayogo Pangestu dan lain-lain gitu. Mm-mm. Terus kayak gue mikir,
2: yang bukan Muslim maksudnya?
1: Ya Muslim.
2: Yang Muslim
1: itu Muslim tulisannya kayak gitu di AI-nya ya.
2: Oh iya, oke.
1: Gak tau mereka beneran Muslim atau enggak. Pertanyaannya itu. Apakah mereka Muslim just for the sake of dapat validasi?
2: Iya.
1: Dan itu boleh nggak gitu?
2: Sebenarnya gini, kalau aku lihat ya, di dalam Islam tuh tidak ada satupun larangan untuk orang jadi kaya. Sama seperti tidak ada larangan untuk orang jadi miskin.
1: Oke.
2: Itu benar. Nah sebaliknya, nggak ada juga kewajiban di dalam Islam untuk jadi kaya. Ataupun kewajiban untuk jadi miskin.
1: Berarti sebenarnya emang ada kewajibannya. Eh bukan yang ada ya, satu kayak jangan jangan. Eh nggak boleh miskin bukan yang ada ya?
2: Nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran.
1: Oke.
2: Tapi ada. Jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin itu sama, sama-sama ujian, sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian, ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya.
1: Bener.
2: Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa?
1: Oke.
2: Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah.
1: Tapi kalau argumentasinya begini,
2: iya.
1: Kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang.
2: Betul.
1: Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai.
2: Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus. Apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana, menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya?
1: Ujian orang susah.
2: Yakin?
1: Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak cobaan yang
2: betul. Ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya.
1: Wow.
2: Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis, Ray kita bisnis sih, oke, kita bagi berapa nih, 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Aku lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Okay? Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut.
1: Benar.
2: Tapi begitu kita ada duit,
1: itu yang selalu terjadi. Kan? Itu yang selalu terjadi.
2: Kayaknya nggak bisa 50-50 deh.
1: Nah itu benar.
2: Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya.
1: Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia, karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama.
2: Benar, mabuk agama.
1: Itu bisa membodohkan orang.
2: Banget.
1: Dan itu yang kayak, in a way ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, agama, agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama,
2: betul,
1: nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa, karena kenapa realitanya begitu?
2: Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang masalah ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lu mulai bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah.
1: Nah balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why,
2: betul,
1: itu orang yang punya taraf berpikir.
2: Benar, makanya Islam disuruh dari awal mikir.
1: Oke. Okay.
2: Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Gak harus jadi ustad kan? Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena tadi, itu berat. Berat banget. Kalau nggak berat, nggak akan jadi tugasnya para nabi. Kan itu kan ya? Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu, sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Nah. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam.
1: Kamu sempat benci?
2: Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam itu munafik.
1: Serius?
2: Iya. orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Lah orang Islam itu harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang aku dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese.
1: Nah, oke, okay, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga.
2: Lu diapain? Dipalakin lu?
1: Enggak, enggak dipalakin juga sih. Pokoknya kayak sangat didiskriminasi.
2: Ya, benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu mulai diskriminasi. Lalu mulai ketika ngelihat kita, kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu?
1: Nanti.
2: Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu mulai kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya? Lu bayangin, aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku untuk surat pernikahan. Lu kebayang nggak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000.
1: Serius, gara-gara lihat mukanya Cina gitu?
2: Iya. Mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis? Bukannya harusnya mereka nolongin aku? Ketika aku belajar agama, bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan, kan gitu kan ya? Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam? Terus mereka judging, jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya? Aku bilang, emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang Muslim? Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang Muslim gitu kan ya? Paham. Nah, aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam, punya point of view dari luar Islam, akhirnya ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bagian mana harus diperbaiki. Balik lagi ya, kalau kayak tadi ya. Pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak nggak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi nggak praktis Islam?
1: Ya, banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk.
2: Betul.
1: Apa, masih banyak lah, kayak nggak benar lah hidupnya gitu.
2: Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan tuh dakwah kan gitu kan ya. Karena benar. Tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget, kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya enggak baik loh. Iya enggak sih? Ya,
1: bapak ibu mama baik.
2: Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya.
1: Yeah.
2: Tapi aku pengen kasih tahu. Tahu enggak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang taruhlah ya pendakwah, orang-orang kenal dan bilang aku ustaz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustad, misalnya ya, tapi dia nggak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku nggak ada yang mau jadi ustad.
1: Ngerti.
2: Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anaknya nggak ada yang mau jadi pemuka agama karena sebel sama bapaknya.
1: Karena sebel sama bapaknya, bukan sebel sama agamanya kan?
2: Betul. Karena sebel sama bapaknya, jadi sebel sama agamanya. Karena dia nggak mau jadi, dia bilangin kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus, nggak pernah ngobrol misalnya, atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah, kita balik lagi, berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya, tapi aku lebih membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan.
1: Oke.
2: Makanya kalau aku boleh ngasih saran gini, lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat?
1: Hadis orang yang bertobat.
2: Ada orang bunuh 99 orang, mau tobat, membunuh nih, bayangin nih, killernya 99 nih, ini udah keren banget nih. Dia mau tobat, dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya, boleh nggak gua tobat? Bisa nggak gua tobat? Pemuka agama bilang, emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka agama, banyak banget, gila, mana mungkin Tuhan nerima tobat lu? Dia bunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah, setelah dia bunuh 100, tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa enggak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia, lalu kemudian dia bilang ini, "Bisa, tapi enggak di sini." Tapi enggak di sini. Ini ada banyak sekali pelajaran. Salah satu adalah kalau kamu mau tobat, kamu harus tidak boleh di tempat asal. Kamu harus pergi.
1: Enggak boleh di tempat asal secara geografis, secara
2: harus,
1: fisik apa?
2: Harus pindah. Gampangnya gini deh. Lu tau teori distraksi enggak?
1: Ya,
2: kalau kita mau distraksi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda.
1: Benar.
2: Nah, jadi contohnya misalnya, kalau kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu itu ada polanya, kita harus rusak polanya untuk ganti supaya perlakuan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah, itu ngerusak pola namanya. Nah, jadi kamu nggak boleh di sini, kamu harus di kota yang lain. Maka dia bilang, oke, siapa harus aku temui? Temui orang ini di kota ini. Di perjalanan dia jalan, dia meninggal. Dua malaikat datang, kata Rasulullah, nyeritain hadis ini. Dua malaikat datang berebut, satu malaikat surga, satu malaikat neraka. Ini punya gua, enggak ini punya gua. Ini punya gua, ini enggak punya gua.
1: Berarti tanda kutip dia belum tobat,
2: belum tobat,
1: tujuan,
2: belum sampai tujuan,
1: tapi udah mau ngikutin,
2: udah mau ngikutin. Akhirnya setelah kemudian mereka ribut berdua, ini dia masih parah nih, 100 orang udah dibunuh, pemuka agama lagi dibunuh. Enggak kok dia mau tobat, tapi kan belum nyampe. Enggak, dia udah mau jalan. Datang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah, lalu bilang gini, ukur jaraknya lebih dekat tempat pertobatan atau lebih dekat tempat dia maksiat. Ternyata dalam hadis itu dikatakan dia selangkah lebih dekat kepada tempat pertobatan, dan dia dihitung sebagai orang yang bertobat walaupun dia belum bertobat. Artinya proses lebih penting. Lu yang dimaksud.
1: Login. Lu udah disini. Erik tuh.
2: Iya.
1: Karena tuh mandatnya kalau gak dipecat.
2: Wah.
1: 14 hari.
2: Iya. Jadi proses itu sangat penting sekali. Dan itu worst bagiku. Aku gak lihat ujungnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Aku kepikiran tentang kata-kata Imam Syafi'i. Dia bilang popularitas itu adalah sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan.
1: Popularitas adalah
2: apalagi bagi aku. Karena aku ini kan adalah orang yang mengklaim bahwa aku kan mendakwahkan Islam. Tapi pertanyaannya selalu aku pertanyakan pada diri sendiri, aku mendakwahkan Islam aku atau aku mendakwahkan diriku sendiri? Aku mengenalkan Allah atau aku mengenalkan diriku sendiri?
1: Tapi kalau misalnya dengan mengenalkan diri sendiri, mengenalkan tentang Allah, masih boleh dong?
2: Selama antum bisa menjaga itu tetap menjadi tujuan, itu adalah urusan antum pribadi, dan orang lain gak boleh untuk menjudge antum. Artinya contoh kayak gini ya, kita balik lagi pada bisnis tadi ya. Orang lain gak boleh menjudge bahwa saya ini Raymond memvalidasi dirinya sendiri, atau Raymond ini membuat cult. Enggak, itu urusan diri antum dengan Allah. Itulah namanya hati. Dan kita gak boleh menjudge hati orang. Yang kita boleh judge adalah hati kita sendiri. Maka pertanyaannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk mempertanyakan dengan orang lain. Agama itu adalah ketika antum merasa setiap ayat itu adalah berbicara tentang antum. Bukan tentang orang lain. Nah, pertanyaan sekarang kita lebih suka menilai orang lain atau menilai diri sendiri?
1: Oke, cepat.
2: Oke.
1: Gimana cara Nabi Muhammad sukses dalam berbisnis?
2: Nabi Muhammad itu menjalankan bisnis istrinya, Bunda Khadijah. Ketika di awal-awal sebelum udah menikah, beliau juga orang yang sangat berdagang ya. Dia berdagang sampai ke negeri Syam, pusat perdagangan pada saat itu. Jadi kalau kita dikatakan bagaimana cara berdagang yang baik, aku pikir Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang. Kalau kita mau lihat relate-nya seperti apa.
1: Nabi Muhammad
2: punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang.
1: Bukan orang Cina yang promosi miras dengan Muhammad.
2: Bukan.
1: Bukan,
2: yang itu beda lagi. Nah, kalau itu nanti di ring tinju. Nah, tapi coba kita lihat apa kesamaannya. Aku iseng-iseng nanya ya, kenapa kalian beli ke toko orang Chinese? Kenapa nggak beli ke toko orang pribumi? Dan mereka kan Muslim. Mereka jawab sederhana, aku nggak mau digetok. Orang Chinese ketika berdagang, minimal ketika yang aku lihat selama ini ya, mereka dagangnya jujur. Benar nggak sih? Artinya benar. Keluarin uang itu yang lu dapat. Kita nggak berbicara yang bohong ya. Yang jujur. Setidaknya mereka ada kepastian ketika mereka berbicara dengan orang-orang Chinese gitu maksudnya. Nah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam berdagang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Nabi Muhammad pintar banget dalam melihat potensi-potensi bisnis. Nah, maka ketika di zamannya Rasulullah, Rasul tahu bagaimana perilaku orang. Memahami manusia itu berarti adalah memahami bagaimana cara menjual kepada manusia. Rasul sangat memahami manusia. Ada banyak hal ketika Rasul datang pada ada orang datang pada Rasul, langsung diajak ngomong bahasa daerahnya. Langsung ditanya, "Kamu dari mana?" "Oh, kayak gini ya." Rasul sangat memahami perilaku manusia.
1: Dulu kita ide judul podcast ini waktu itu bilang apa, bisnis ala Rasulullah.
2: Nah, bisa. Nah, itu kita bahas perilaku manusia.
1: Iya,
2: gitu. Karena bisnis hanyalah ujung daripada motif manusia kan. Saya ingin mendengar pendapat Ustaz Felix tentang mengapa Allah lebih banyak menyuruh kita manusia untuk berpikir menggunakan akalnya daripada menuruti perasaan. Oke, ini menarik banget.
1: Logik, gue orang logik nih.
2: Benar, aku lihat banyak sekali video antum dan antum logik sekali. Jadi kayaknya kita itu kayaknya tidak menyisahkan ruang untuk perasaan kayaknya gitu.
1: Kalau gue baca juga kan dulu pas Ustaz Felix sempat ateis, itu kan logik banget.
2: Betul.
1: Nah, kenapa tetap diarahkan kita berpikir logika gitu, bukan dengan perasaan?
2: Menariknya di dalam Islam, kupikir ya, aku baca banyak sekali kitab suci yang lain, tapi di dalam Islam, di Al-Quran itu ada ratusan ayat yang nyuruh manusia untuk berpikir.
1: Ratusan ayat.
2: Dan berpikir dikaitkan dengan keimanan, sebaliknya tidak berpikir dikaitkan dengan kekufuran. Artinya
1: kekufuran itu apa?
2: Kekufuran itu artinya sebuah pembangkangan terhadap Allah.
1: Oke.
2: Kekufuran beda dengan kafir, beda.
1: Oh, beda.
2: Kafir itu orangnya, kufur itu adalah sifatnya.
1: Nah,
2: jadi gitu. Nah, jadi ini kayak apa? Adjektif sama apa ya? Satu lagi noun ya, udah hati ya.
1: Berarti bisa dibilang ini orang-orang ini ada yang kafir gitu. Technically.
2: Ada orang kafir, tapi lebih banyak orang yang kufur. Karena menjadi seorang muslim tidak menghalangi kita untuk jadi kufur.
1: Itu benar banget.
2: Kadang-kadang malah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat secara sifatnya, ada orang-orang yang belum muslim tapi kita lihat sifat-sifat Islam ada di situ. Tapi ada orang-orang yang sudah muslim tapi sifat-sifat kekufuran ada di situ.
1: Nah, kita buka lagi satu.
2: Oke.
1: Bahas tentang orang masih butuh agama nggak kalau dia sudah bergelimang harta. Karena kebanyakan gampang goyang kalau udah dari top, udah dibahas.
2: Benar.
1: Gimana kalau agama itu cuma ada satu, apakah masih ada perang? Kalau ada perang, kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain? Ini lebih ke gimana ya pertanyaannya?
2: Ya, kalau menurutku ya, tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu nggak akan pernah berhenti konflik kepentingan.
1: Setuju.
2: Menurutku
1: agamanya sih.
2: Betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini, pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intra agama?
1: Intra agama tuh kayak gimana maksudnya?
2: Di dalam agama sendiri.
1: Intra agama?
2: Oke, aku supaya antum lebih yakin ya. Lebih banyak problematika seagama atau lain agama?
1: Lain agama. Enggak tahu ya, lu kok enggak tahu
2: sih. Seagama.
1: Justru problemnya antara yang seagama gitu.
2: Betul. Lu bayangin ya, aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah, artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antaragama. Contoh misalnya, kalau ada misalnya ada orang gak sholat dan dia bukan muslim, Erik gak sholat, masa kita kemudian ngomongin, Rick, lu parah lu, gak bersyukur lu. Gak mungkin kan. Orang dia bukan muslim, kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim gak sholat, nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang, jangan langsung kita judge. Ada yang bilang, kita harus judge, nanti besok dia mati gimana. Ada yang judge-nya dengan keras dan segala, itu buat konflik tuh.
1: Kebayangan
2: ya. Nah, artinya pemahaman kebayangan terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama.
1: Nah, tim mama tapi ngomporin.
2: Iya, jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar, maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu, tapi manusia yang membuat sumber konflik.
1: Yang balik lagi ke kebenaran kebaikan.
2: Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik.
1: Oke, kebayang.
2: Contoh ya misalnya ya, kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik?
1: Envy, jealous.
2: Jealous, oke. Okay. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya, tujuh dosa besar itu lah. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Ah, itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar daripada orang lain kita mau nolong orang.
1: Gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa gak ya?
2: Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk.
1: Iya benar.
2: Dia lebih pintar, dia menjajah.
1: Bener. Tapi gak pas gue beli mobil baru gue.
2: Oke, dalam hati. Lie detector, kita lihat lie detector. Ya tapi nggak apa-apa sih, harusnya dia happy. Tapi itu memang sulit banget. Contoh ya, ini sederhana ya. Bukan berarti aku sebagai orang yang ketika orang yang aku berbicara agama, aku bebas daripada semua itu. Aku punya setan juga. Contoh misalnya, suatu waktu ketika aku lihat ada orang dia bicara agama tiba-tiba, terus aku lihat sesederhana hal dia nggak follow aku. Kok bisa dia nggak follow aku ya? Sederhana, ini masalah hati kan. Tapi aku berpikir gini, lo kenapa kamu harus tersinggung dia gak follow kamu? Ini kan pertanyaannya, emang kamu siapa? Kalau kamu merasa bahwa kamu sepenting itu sehingga orang semua harus follow kamu untuk belajar, untuk bicara agama, berarti masalahnya kamu ngenalin Allah atau kamu ngenalin dirimu sendiri? Balik lagi kan, maka aku bilang, ya harusnya aku seneng sih ya. Kenapa aku punya perasaan ini gak benar, ini gak bagus, aku harus hilangin perasaan kayak gini. Itu contohnya misalnya dalam contoh kecil. Contoh banyak yang lain, ke istri, orang tua, segala macam. Ini problematika. Ini nggak bisa diselesaikan logika bisnis.
1: Iya,
2: tapi dengan menata hati, karena urusannya semua di sini kan ya. Apa yang membedakan antara orang lahir miskin tapi dia kemudian bersyukur dengan orang lahir kaya dengan privilege lalu kemudian dia jadi jatuh dengan itu? Ya cuma penyikapan aja. Nah, Islam itu mengatur penyikapan itu.
1: Jadi ini gue sambil jujur ya. Gue muslim yang percaya muslim,
2: yeah.
1: Pengen belajar muslim, pengen ngedalemin. Tapi realitanya Itu pun baru belakangan ini ya, gara-gara ada satu live event yang lumayan signifikan ya, pengen kayak lumayan trauma lah gitu.
2: Ya, jadi nggak boleh Islam tuh kita menaati sesuatu tanpa sebab, itu nggak boleh. Harus ada sebabnya apa. Contoh nih, aku coba untuk
1: sebabnya takut dimarahin mama sih.
2: Nah, mama keluar. Oke, aku coba kasih gini. Lu pernah naik pesawat? Contoh ya, aku baca ada airport yang paling ramai di dunia tuh, salah satu di Atlanta, Hartsfield Airport kalau nggak salah. Itu sekitar berapa ya? Sehari itu sekitar 2.600-an something take off dan landing di sana. Artinya kita bisa bayangin bahwa satu jam itu mungkin bisa sekitar satu menit mungkin sekitar tiga pesawat yang landing di saat yang sama atau departure di saat yang sama. Coba bayangin kita adalah seorang pilot dan kita tahu kan pas kita naik pesawat, pas kita lagi mau landing atau departure itu kan awan banyak banget tuh. Alias kita nggak bisa ngelihat satu sama lain tuh. Kita nggak bisa lihat sebelah kanan kita ada apa, kiri kita ada apa. Kita benar-benar bergantung satu-satunya kepada ATC.
1: Benar.
2: Maka ada radio dari ATC. Terus dia bilang, pesawat dengan nomor ini segini, kamu tolong belok ke sebelah kanan 17 derajat. Maintain 1000 meter misalnya di atas landasan dan tetap segini selama 2 menit. Maka dia langsung oke, saya lakukan. Ikutin. Apa yang terjadi kalau dia bilang gini? Kayaknya gue gak yakin deh. Gue tunggu dulu 2 menit dulu, gue lihat nih tabrakan lu, paham gak sih maksudnya? Maka setiap itu harus langsung dia dengar, dia lakukan. Kenapa? Yang penting dia pastikan adalah bahwa ini radionya dari ATC. Kalau bukan dari ATC, dia bisa ignore. Tapi kalau itu dari ATC, dia harus nurut karena kehidupan dia dan seluruh orang-orang di belakang dia itu tergantung pada ATC. Bisa dipahami ya? Nah itu sholat tuh begitu kira-kira. Jadi sebelum kita mengetahui manfaatnya, setidaknya kita tahu ini dari sumber yang tepat yang nyuruh kita nih. Nah itu dulu aja tuh. Nah artinya
1: poin satu sumber.
2: Nah poinnya, sumbernya adalah frekuensinya tepat. Yang kedua baru kemudian ya kita lihat kehidupan sehari-hari. Seorang pebisnis ataupun olahragawan ataupun semua yang lain itu berkata hal yang sama. Yang paling penting dalam semua yang kita geluti adalah disiplin. Karena nggak ada apapun tanpa disiplin. Nah agama ini salah satunya ngajarin disiplin. Dari awal sholat lima waktu itu disiplin. Apapun yang terjadi lo harus sholat dalam rentang waktu ini dan ini. Ketika lo sudah punya disiplin di perkara-perkara kecil dan itu berkesinambungan terus menerus, maka lo bisa untuk secara kemungkinan lebih bisa menghadapi perkara-perkara yang lebih besar yang lain.
1: Nah kalau gue udah anggap disiplin di hal-hal kecil yang lain,
2: betul,
1: dari sholat gitu.
2: Betul. Kan nggak perlu sholat. Kita kan bisa disiplin dalam perkara-perkara yang lain kan gitu kan.
1: Ya,
2: kan nggak perlu harus sholat. Nah itulah balik lagi pada radio tadi.
1: Radio. Oke. Okay.
2: Nah artinya ya ujung-ujungnya memang kita tidak bisa menjelaskan kecuali memang ini adalah perintah Allah. Jadi segala macam. Jadi gini, ada beda antara sebab sholat itu disyariatkan dengan hikmah kenapa sholat itu disyariatkan. Kalau hikmah banyak sebenarnya aku jelasin tadi, tapi sebabnya cuma satu, karena Allah yang minta. Nah karena itu yang kita perlu kembangkan sebenarnya bukan tata cara sholatnya, tapi yang perlu kita kembangkan adalah kecintaan terhadap Allah. Karena kalau kita sudah cinta sesuatu, kita pasti mau untuk disuruh-suruh.
1: Valid.
2: Nah, jadi itu yang perlu dikembangkan, jadi bukan sholatnya.
1: Nah tapi topik kedua, nah ini gue gak tahu kasus kebenarannya
2: ya.
1: Karena gue baru dapat info di orang dalam lah
2: ya.
1: Gue lagi ditarget karena terlalu vokal kesannya tidak mendukung pemerintah.
2: Apalagi lu ngomong sama gue nih hari ini.
1: Nah makanya ini kita kayaknya kalau bentar lagi ditangkap. Terus ya satu nama yang muncul itu kayak jangan sampai kayak Tom Lembong.
2: Oke.
1: Nah itu kan kayak sebenarnya kita nggak tahu kebenaran gimana. Belum ada yang benar-benar secara konkret bilang dia ngelakuin apa atau apa gitu.
2: Ya.
1: Tapi ini masalah yang udah berapa tahun lamanya dan dia terkenal kan emang vokal.
2: Gitu. Betul.
1: Tiba-tiba ditangkap.
2: Ya.
1: Gimana kalau kita
2: tanpa ada alasan apapun
1: kita tidak diizinkan untuk menjadi pintar dan baik, gimana caranya kita ngebantu orang kalau gitu?
2: Itu yang menjadi pertanyaanku selalu, termasuk ketika bahasa agama ya. Kenapa Islam di satu saat itu bisa memiliki segala-galanya? Dia punya apapun yang pernah diimpikan oleh peradaban manusia, tapi sekarang dengan Islam yang sama, ternyata kita nggak sampai kayak gitu. Nah ternyata yang namanya kebaikan dan kebenaran itu serta kebagusan itu ada tiga fase. Ada fase individual, ada fase komunitas atau masyarakat, ada fase hukum. Nah kita yang nggak punya fase ketiga.
1: Fase hukumnya justru.
2: Fase hukumnya, karena itu namanya sistemik. Contoh kayak gini deh, lo kebayang gak sih di mana sistem? Jadi gini, kalau kita cuma bersih secara individual itu bisa, gampang banget. kita mau bersih secara individu. Tapi kalau misalnya kita bersih secara individual tapi nggak bersih secara komunitas, itu agak sulit tuh. Karena komunitas akan narik kita kepada kebiasaannya dia. Tapi masih bisa nggak kita bersih sendiri di antara komunitas? Bisa, walaupun kita akan stres. Tapi kalau kita bersih sendirian di antara sistem, itu nggak bisa. Contoh ya, lu masuk pergi ke pasar. Lu aslinya dari mana sih? Jakarta. Asli, ya?
1: Lahir Jogja, tapi gedenya di Lipo Cikarang, baru umur 19 di Jakarta.
2: Oh, anggaplah orang Jakarta lah. Lu pernah pergi ke pasar yang bau nggak? Bau becek?
1: Pernah, itu? Sering diajak mama waktu itu.
2: Pernah ya?
1: Iya kan, sering kan waktu itu.
2: Bau becek gitu kan ya. Nah, di Palembang dulu tempat aku gede, itu ada pasar bau becek dan baunya bukan bau lagi. Bau banget, karena ada orang jual ikan di sana, jual babi di sana, jual daging di sana, dan semua ketika mereka lagi ngulitin ayam tuh semuanya di bawah. Jadi tuh, wah, mes, kacau banget. Apalagi pas habis hujan, itu baunya luar biasa. Pertanyaanku sederhana. Sebelum aku nanya ya, sebelum aku pergi ke pasar, nenekku bilang, Lik, jangan pakai sepatu, pakai sendal jepit aja. Karena dia tahu bakal kotor kan ya. Yang kedua dia bilang, Lik, sampai di sana, nanti kamu juga pakai jangan baju yang bagus. Nah, ketika aku sampai di sana, pertanyaanku sederhana. Banyak nggak kita ngeliat orang ludah sembarangan di pasar?
1: Banyak.
2: Kenapa ada orang ludah sembarangan? Karena tempatnya sudah kotor.
1: Karena udah kotor.
2: Orang nggak hanya ludah, muntah dia di situ. Tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor. Ingat tuh, memaksa orang untuk berbuat secara psikologis ya. Dan tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Contoh ya, aku pernah ngajak petani. Aku dulu kan di dunia pertanian. Aku pernah ngajak petani pergi ke GI, Grand Indonesia. Terus dia nanya, Ustadz, ini WC-nya di mana? Aku ajak pergi ke WC tuh. Terus tiba-tiba dia keluar lagi. Aku bilang, loh, udah selesai. Dia bilang, aku nggak bisa kencing di sini. Ini bukan WC. Maksudnya apa? Terlalu bersih, dia bilang. Paham gak sih? Lu kayak disuruh kencing di kamar gitu maksudnya. Gitu kan ya? Maka dia cari yang benar-benar WC bagi dia. Karena tempat seperti itu yang biasa dia buang gitu maksudnya. Tempatnya harus basah, tempatnya harus kemudian dalam tanda kutip bau dan segala macam. Akhirnya anterin ke WC, WC di lantai basement.
1: Akhirnya pipis.
2: Nah, ini kan menarik kan, tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor, tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Nah, Indonesia sistemnya yang mana sekarang?
1: Gua ngomong. Ini gua dijebak.
2: Jangan kita yang ngomong, Mahfud.
1: Pak Mahfud ngomong kan ya.
2: Dia bilang, jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis, kata dia. Ini kan bukan kita yang ngomong kan. Nah,
1: kali ini Ustaz Talikatnya yang ngomong.
2: Ini pentingnya sistem. Makanya Rasulullah tuh pernah bilang begini, Al-Madinatu Kalkir, sesungguhnya Madinah tuh seperti tungku api, kata Rasulullah. Nah, itu sebuah sistem tuh fungsinya sebagai tungku api. Apapun inputnya, outputnya sama. Maka kata Rasul, kalau ada besi yang berkarat masuk ke dalam sistem itu, dia jadi karatnya hilang. Kalau ada besi yang bagus masuk ke dalam sistem itu, kata Rasul, masuk ke Madinah, maka kecemerlangannya semakin meningkat. Nah, kalau di Indonesia, orang baik itu malah susah.
1: Menarik. Oke, next, ini kan banyak banget. Kita kasihkan ngobrol coba ya, buka
2: sebentar. Sampai Ramadan juga gak apa-apa kita bahas.
1: Bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya di dalam memilih pemimpin yang kompatibel seperti pada zaman keemasan Islam dulu? Bukankah Indo mayoritas Islam, kok belum emas-emas?
2: Ini kamu nyindir siapa ya? Yang ada cemas, bukan emas.
1: Cemas ini.
2: Iya,
1: betul. Gue udah target nih. Kalau gue ngomong macam-macam ini, tahu-tahu nanti kita di sebelum balik apart udah dicegat.
2: Bisa jadi.
1: Mobilnya diberitin terus aku balik kamu. Bahaya itu, bahaya.
2: Bisa jadi. Tapi gini ya.
1: Yang penting kan selangkah lebih dekat kan.
2: Nah, selangkah lebih dekat. Betul. Ketika diukur ya. Nah, jadi yang perlu kita bahas tentang yang tadi gitu kan ya. Ternyata pemimpin itu penting banget. Penting banget pemimpin itu di dalam satu peradaban atau di antara satu komunitas. Karena
1: bisnis juga.
2: Pemimpin
1: is everything.
2: Everything, betul. Karena dinamakan leadership ya, karena dia di depan, benar ya. Nah, oke, kalau gitu kita coba bahas di dalam Islam. Di dalam Islam yang perlu dibahas adalah bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan.
1: Oke.
2: Kemarin ketika pilpres aku bahas, karena orang nanya aku, Ustadz pilih siapa? Ustadz pilih siapa? Aku bilang, kalian terlalu banyak nanya pilih siapa. Karena menurutku adalah yang penting itu bukan orang, tapi sistem kepemimpinan itu juga penting. Contoh kayak gini ya, yang paling gampang. Lu suka ngebut gak?
1: Lumayan.
2: Gua
1: sendiri.
2: Kalau andaikan lu suka ngebut, lu udah belajar sama orang ngedrifting dan segala macam, tapi lu naiknya angkot, bro. Gimana caranya drifting angkut? Itu kan ya. Nah, sama kayak Schumacher ketika dia naik Ferrari, itu adalah namanya pemimpin yang tepat di sistem kepemimpinan yang tepat. Tapi kalau Schumacher disuruh kemudian naik angkot, lalu kemudian suruh balap sama Ferrari, suruh balap sama F1 yang lain, habis dia.
1: Benar.
2: Sama ketika sistemnya bagus Ferrari, tapi yang naik aku. Itu kan ya.
1: Bukan Ferrari lah, McLaren lah.
2: Nah, McLaren lah. Berapa G kan itu kan. Aku nggak mungkin bisa tahan karena aku bukan orang yang tepat. Nah, maka penting orang yang tepat untuk pemimpin yang tepat. tepat. Nah, contoh ya, kita bicara tentang pilpres yang kemarin. Kita itu kayak ibaratnya gini, coba ya lihat ya. Ada pemimpin sholat, ada sholat, betul nggak?
1: Benar.
2: Kalau kita nyari imam sholat, menurut lu nih, sebagai orang yang belajar, imam sholat tuh dinilai dari apanya?
1: Sholat nggak?
2: Sholat bukan. Sholat lah. Dia kan imam sholat. Contoh ya, imam sholat kan pasti dituntut dari bacaan Quran. Yeah. Karena kan dia pasti baca Quran.
1: Sholat dong. Dia paham lah.
2: Bukan nyanyi kan ya?
1: Bukan.
2: Jadi baca Quran. Yang pertama dites bacaan Qurannya. Oh bagus nih ternyata nih. Oh cocok nih jadi imam sholat.
1: Makin ketahuan dong.
2: Gak ada masalah. Kalau aku ya, aku terus terang, aku lebih senang dengan orang-orang yang gak ngerti daripada yang sok ngerti.
1: Nah,
2: paham gak sih maksudnya?
1: Sama, aku juga.
2: Merasa bodoh itu baik. Bodoh itu jelek.
1: Iya. Yeah.
2: Merasa pinter itu jelek. Pinter itu bagus. Nah, antum kan merasa bahwa saya antum gak ngerti itu bagus. Paham gak sih maksudnya? Nah, oke, balik lagi sini ya. Ada orang mau jadi imam sholat. Ketika imam sholat itu dinilai berarti Al-Qur'annya bagus misalnya. Dia hafalannya 30 juz. Oke, bagus nih. Yang kedua hafalan hadisnya. Banyak juga nih, bagus. Yang ketiga suaranya merdu kayak Ustadz Hanan tuh. Wah, bagus juga nih. Yang keempat misalnya apa lagi? Siapa yang hijrah duluan? Siapa yang masuk Islam duluan? Sama-sama masuk Islam. Oke. Siapa yang penampakannya lebih menarik? Oh, dia tinggi, misalnya putih, jenggotnya panjang. Oke, dia yang cocok jadi imam sholat. Kita milih pemimpin kayak milih pemimpin sholat misalnya. Tapi setelah kita milih yang paling bagus dengan kualifikasi tadi, tiba-tiba kita suruh dia dugem, gimana kira-kira? Dia akan kelihatan nggak sih kebaikannya? Enggak. Persis kayak di Indonesia, lu milih pemimpin manapun dengan kualifikasi apapun, selama sistem kepemimpinan masih yang sama yang sudah kita bahas tadi, dia nggak akan bisa mengeluarkan 100%.
1: Nah kalau gitu sekarang harapannya gimana?
2: Ya, oke,
1: kan udah terpilih, udah terlanjur.
2: Oke,
1: kita harus
2: terlanjur.
1: mau harus percaya gitu.
2: Yeah.
1: What do we do? Atau opini dulu deh, Pak Prabowo, Gibran dan teman-temannya, menteri-menterinya, dan terus sistem Indonesia kayak gini.
2: Oke, jadi gini ya. Aku pikir lebih mudah ketika dalam sistem sekarang, lebih mudah orang untuk ikut arus daripada orang untuk melawan arus.
1: Lebih mudah, benar.
2: Lebih mudah kan ya?
1: Lebih tajir lagi.
2: Lebih tajir lagi. Berarti orang-orang kaya yang di luar arus yang memilih, apapun itu kemudian yang menjadi alasannya, termasuk Raymond misalnya, alasannya aku dengar, aku pengen ngasih tahu seseorang. Aku pengen jadi orang yang ngajarin orang. Minimal orang jadi tahu kan gitu kan ya. Meningkatkan orang untuk taruh berpikirnya. Nah ini kan susah banget nih. Nah berarti dalam konsep pemerintahan apapun, check and balance itu harus ada. Jangankan pemerintahan bro, berteman aja gitu.
1: Secara konsep check and balance harus ada. Tapi kalau pemerintahannya tidak oke dan check and balance dibunuh,

0: ke dalam, kita punya resiko enggak?
1: Resiko tetap ada. Bahkan bakal lebih gede lagi, bahkan
0: tapi enggak terhormat.
1: Iya.
0: Tapi enggak terhormat, Bro. Lu mau hidup dalam bayang-bayang ancaman orang. Lu kalau enggak ngomong begini, lu kalau ngomong, ingat lu udah nikmati.
1: Kamu udah ngalamin lah gitu. Itu yang selama ini langsung teknis aja, ini selama ini gue permasalahin sama Bapak Prabowo.
0: Oke, okay. Gimana nih?
1: Gue ngerasa
0: ya nggak apa-apa lah.
1: Gue ngerasa harusnya Bapak Prabowo tuh bagus secara individual.
0: Semua bagus di Indonesia.
1: Iya kan? Kayak secara teknis tetetetetetet harusnya bisa.
0: Iya.
1: Tapi gue juga bikin statement yang sama, kayak orang terbaik ditaruh di sistem yang buruk.
0: Iya.
1: Siapanya gak bisa ngapain, kayak pincang gitu loh.
0: That's right. Kenapa itu dikatakan right man in the right place?
1: Nah,
0: maka man sama place kan sama-sama penting nih.
1: Apakah the right man can create the right place?
0: Kalau di dalam sistem itu agak sulit. Makanya lihat ya.
1: Tapi bukan gak mungkin kan?
0: Hampir gak mungkin. Ada satu yang menarik. Lu tahu demokrasi sejarah munculnya kayak apa?
1: Gimana tuh?
0: Demokrasi sejarah munculnya adalah ketika tirani itu sudah benar-benar menggurita. Oligarki banyak, oligarki kan rose by few. Yeah. Tirani rose by one. Ketika tirani udah banyak, mereka bilang ini gak boleh dilanjutin. Gimana kalau kita bikin satu sistem rose by many? Maka demokrasi muncul. Yang pertama kali kritik Socrates. Socrates kritik it will never work. Kenapa nggak mungkin bagi dia? Karena dia bilang gini, oke, sederhana. Satu kapal ada 30 orang. Aku nggak tahu dia bilang 30 orang, tapi dia bilang satu kapal ada banyak orang, 30 orang taruhlah. Mereka pengen vote. Siapa yang jadi kapten di antara kita? Oke, idealnya adalah yang kita pilih siapa? Yang bisa berlayar, yang bisa navigasi, benar. Yang pintar, yang bisa ngatur orang. Tapi reality, yang terpilih siapa? Yang populer.
1: Itu benar.
0: Sekarang aku mau nanya nih, sederhana aku mau nanya nih. Gitu kan ya.
1: Itu gue juga bahas. Kayak di Indonesia, karena sistemnya begini, yang terpilih itu bukan yang paling bagus.
0: Betul.
1: Yang paling populer.
0: Yang paling populer. Nah, berarti ketika populer ini, problematikanya adalah populer ini tidak sama dengan ahli.
1: Benar.
0: Nah, maka bagaimana mungkin satu yang populer ini bisa merubah satu sistem? Itu agak sulit. Makanya orang bilang sistem gak mungkin diubah dari dalam. Sistem diubah dari luar.
1: Gimana? Nah, oke. Okay. Ini... lumayan pertama yang gue denger ya. Soalnya orang pada bilang lu kritik terus pemerintah, lu kayak selalu ngomongnya keras vokal gitu. Tapi lu di luar, lu jangan banyak omdo lah, jangan omon-omon aja lah. Masuk lah, do something, jadi menteri lah, bikin parpol apa lah gitu misalnya.
0: What happen when someone get into the system?
1: Nah itu yang bikin sampai sekarang gue ditawarin apapun gue tolak.
0: Betul.
1: Karena gue tau gue pasti ikut corrupted. Udah pasti.
0: Karena kenapa? Karena kita udah masuk dalam sistem. Kalau kita udah masuk ke dalam sistem, kita gak mungkin bisa ngubah sistem. Kamu gini deh, aku punya teman punya perusahaan. Perusahaannya itu dia punya saham 51%. Dan karena itulah dia pemegang saham dominan.
1: Benar.
0: Berarti dia memutusin ketika RUPS. Dan dia akan jaga itu sampai kapanpun. Kalau ada satu manajer, dia benar-benar bright misalnya, tapi sahamnya nggak akan mungkin lebih daripada dia. Nah itu namanya sistem. Kita creating sistem untuk menjaga satu hal. Nggak mungkin dia bunuh diri, self suicide. Nah maka sistem itu dibuat untuk itu. Nah problematikanya sistem demokrasi ini bisa atau tidak. Ada satu di YouTube yang menarik, why democracy mathematically impossible. Jadi dia bilang ini impossible secara matematis juga, karena nggak mungkin terjadi, karena absurd kalau misalnya kita lihat. Contoh kayak gini deh, Indonesia 275 juta, taruh 250 juta, DPR berapa orang? 500 orang, berarti 250 juta bagi 500 bro.
1: Benar.
0: Berapa orang satu orang wakilin berapa?
1: Opininya founding fathernya Singapura juga sampai sekarang kan, dia si Lee Kuan Yew bilang untuk negara berkembang itu demokrasi nggak works gitu.
0: Lebih kepada Socrates bilang demokrasi is a privilege to the knowledge.
1: Nah itu dia.
0: Jadi bagi orang pintar demokrasi bisa mungkin works, mungkin. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang gak punya knowledge, demokrasi itu nyusahin.
1: Benar.
0: Nah itu problematika zaman sekarang. Jadi balik lagi kalau kita bilang pemimpin itu penting gak sih? Penting banget. Tapi kita harus tahu juga ketika kita memilih orang-orang yang benar, kita harus tempatin dia di tempat yang benar. Raymond disuruh bicara agama, itu yang sarain. Seperti aku disuruh bicara bisnis, bunuh diri aku. Gitu kan ya.
1: Pukeran lah sih.
0: Maka Raymond in the right place, Raymond bicara bisnis, Felix bicara agama. Itu oke, gak ada masalah. Nah maka kita jangan minta ketika ada satu pemimpin yang bagus, dia disuruh mimpin sesuatu sistem yang hancur.
1: Tapi kalau misalnya Islam yang mengatur itu, tapi manusianya gak punya kapasitasnya. Ini kita ngomong realistisnya ya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya kapasitas itu gue percaya ada.
0: Iya.
1: Kayak ada beberapa manusia itu emang kapasitasnya segitu. Itu mau faktor genetik, faktor apa. Walaupun kebanyakan tuh faktor mindset, cuma sisanya ada gitu loh.
0: Bagus.
1: Contoh lahir.
0: Benar.
1: Dari lahir tuh udah bodoh.
0: Iya.
1: Akibat stunting gitu.
0: Stunting.
1: IQ-nya udah rendah, udah segitu
0: kapasitas. Dipaksa-paksa

0: segitu
1: gitu,
0: ya.
1: Mereka nggak bisa punya kesempatan untuk punya taraf berpikir yang gede gitu loh.
0: Betul.
1: Gimana caranya dia bisa menjalankan Islam dengan baik kalau gitu?
0: Maka gini, Abu Bakar pernah berkata begini, suatu kepemimpinan itu dilihat dari orang yang paling lemah di antara mereka. Bagaimana cara mereka diperlakukan. Maka sebuah sistem juga sama, bagaimana orang-orang paling bawah kapasitasnya bisa untuk survive dalam sistem itu. Kan gitu kan ya. Nah, artinya kalau Islam justru adalah dia memperhatikan orang-orang yang paling rendah kapasitasnya. Jadi agama ini diinstal untuk orang-orang yang paling rendah kapasitasnya, dan dia jadi baik. Nah, kalau lebih rendah daripada itu lagi, nah itu sebenarnya ya tadi tugas kita untuk naikin. Tapi memang ada sih kapasitas-kapasitas kayak gitu. Kayak ginilah, aku punya 4 anak, anakku beda-beda semua. Sama kayak misalnya Mama Ray punya 3 anak, anaknya beda-beda semua kan. Ya, dan dengan kapasitas yang berbeda semua. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita itu menempatkan sesuatu yang paling bagus dengan kapasitas itu. Karena setiap orang itu beda-beda sidik jarinya. Artinya setiap orang itu tidak mungkin untuk tugas yang sama. Dia harus dengan tugas yang spesifik. Nah, bagaimana kemudian agama itu harusnya mengarahkan orang yang paling rendah kapasitasnya menuju kemudian perlakuan yang terbaik. Nah, itu ada di dalam Islam.
1: Oke, okay, kebayang.
0: Next. Ini 5 jam bukan 5 menit.
2: Oke.
0: Bahas soal jodoh. Nah, apakah manusia harus hidup berpasangan dalam sudut pandang Islam? Oke.
1: Kurang pedes nih. Kalau berpasangan sih, gue juga gak tahu sih. Harus kan?
0: Ya, jadi gini ya. Kita gak usah bahas dari sudut pandang Islam dulu ya. Coba bayangin, untuk Raymond bisa hadir ke dunia ini, perlu berapa banyak orang tua?
1: Mama sama papa.
0: Untuk mama papa ada, berarti ada berapa kakek?
1: Oh,
0: 4. Okay. Ada berapa buyut dari 4 ini?
1: 8.
0: Dan terus menerus. Coba bayangin ya, itu namanya fertility rate.
1: Benar.
0: Fertility rate 2 itu sama dengan stagnan. Artinya peradaban tuh cepat atau lambat akan menjadi inexist. Gitu kan ya. Kalau di atas 2 itu ada perkembangan, di bawah 2 mampus.
1: Jadi emang nggak boleh gitu kayak orang. Oke. Anggap child free itu nggak boleh.
0: Child free.
1: Gitu
0: ya. Boleh, tapi dengan alasan tertentu.
1: Gimana tuh?
0: Alasannya boleh kalau misalnya contoh ya, Imam Nawawi misalnya, dia bilang begini bahwa saya, aku punya kesempatan untuk nyari ilmu dan aku punya kesempatan untuk nikah. Nikah itu adalah kenikmatan bagi aku, sementara ilmuku akan bermanfaat buat banyak orang. Maka aku lebih milih untuk tidak menikah dulu untuk menaik ilmuku. Ada temanku bilang, aku mau kayak Imam Nawawi. Aku bodoh gak nikah lagi. Jadi kalau lu pinter gak apa-apa.
1: Berarti berpasangan for the sake of meneruskan untuk punya anak.
0: Fertility rate itu yang pertama secara logika. Tapi secara manusiawi, ada di dalam manusia itu keinginan memang benar-benar untuk meneruskan keturunan.
1: Ya, gue punya gitu loh.
0: Betul. Rasa ketika seneng lihat anak kecil.
1: Iya, itu keinginan pertama.
0: Betul.
1: Gue ngerasa kayak kalau misalnya life purpose ya pengen ninggalin sesuatu, tahu kita mati ninggalin apa gitu.
0: Benar.
1: Ninggalin apa?
0: Benar.
1: Di dalam hati tuh kayak anak tuh salah satu legacy paling gede, didikan.
0: Betul.
1: Kita, nilai-nilai kita gitu. Itu alasan pertama.
0: Alasan
1: kedua karena mama nagih terus.
2: Hey, karena gini anak-anak kapan nikah gitu.
0: Nalu. Karena kan gini ya. Bayangin ya. Ketika misalnya orang lihat lu, ada banyak orang tua yang akan berpikir begini, gimana anak-anak kayak gini dididik? Maka mereka penasaran sama Mama Ray kan?
1: Iya, penasaran.
0: Karena mereka penasaran nih, gimana anak-anaknya gini didik? Wajah Kristenable, bahas bisnis, gitu ya. Tapi sopan misalnya, dan ya apapun makna yang bukan mereka lihat daripada Ray. Mereka akan penasaran bagaimana anak dididik. Benar. Aku yakin kalau ada orang ketemu sama Mama Ray, dia akan nanya, Ray jodohnya siapa? Enggak, gitu. Ya dia akan nanya, gimana sih mendidik biar jadi anak kayak gini? Biar minimal kalau aku menerapkan hal yang sama, minimal aku bisa dapat resemblance of it kan gitu kan?
1: Iya benar.
0: Nah itu artinya adalah kita punya legacy. Mama Ray punya legacy, kita juga pengen punya legacy. Nanti suatu saat ketika ada orang lihat anak kita, orang akan nanya, dia dididik seperti apa? Dan itu adalah bagian sesuatu yang fitrah bagi kita. Yeah. Tapi di dalam Islam, berpasangan-pasangan adalah sesuatu yang fitrah. Karena gini Ray, problemnya adalah, apa sih yang manusia cari dalam kehidupan?
1: Kebahagiaan.
0: Bahagia sama senang sama atau enggak?
1: Beda.
0: Bahagia itu lebih dekat kepada tenang kalau menurutku.
1: Iya, bahagia lebih dekat sama tenang.
0: Sama tenang ya. Nah, ketenangan itu di dalam Islam namanya sakinah.
1: Sakinah
0: itu adalah salah satu atribut yang hanya Allah berikan kepada hambanya, enggak dari yang lain. Jadi kalau ada orang nyari kebahagiaan lewat yang lain selain Allah, mereka akan ketemu sesuatu yang justru kecewa. Tapi kalau mereka cari kebahagiaan, mereka cari dari Allah. Salah satu yang Allah kasih sakinah itu lewat pasangan.
1: Oh ya, salah ya. Satunya apa?
0: Salah satunya.
1: Yang paling
0: salah satunya.
1: Yang lain apa?
0: Yang lain bisa jadi Allah kasih ketenangan lewat kemudian kita berdoa, lewat kemudian mengingat Allah, lewat kemudian tahu visi hidup itu dikasih sakinah. Tapi yang paling mudah itu dari kemudian pasangan. Makanya ada orang bilang kan, Ustaz, aku mau nyari suami. Ya, syaratnya apa? Yang mapan. Gak ada jomblo mapan. Lu gak ada mapan lu. Kenapa? Karena mapan itu adalah sakinah.
1: Gila.
0: Mapan tuh dalam bahasa papan Jawa sakinah. Artinya seperti papan nih. Seperti papan gak bergerak. Karena kenapa meja ini gak bergerak? Karena kakinya empat. Lu kakinya baru satu. Maka lu sering begini nih. Nah, adanya pasangan tuh yang baik ya, buat orang merasa tenang. Makanya lu badai kayak apapun di luar, begitu lu balik, lu tenang. Kalau istrinya soleha.
1: Gila lu selama ini ya, kayak gue kalau ditanya sama semua orang gitu, lu cari caranya kayak gimana gitu ya. Beda ya sama jawaban mama ya. Jadi pertama, secara teknis dulu, gue paling gampang soalnya lewat teknis.
0: Iya.
1: Cantik, pintar, berkarir.
0: Jelas.
1: Oke. Tapi ujung-ujungnya ini semua sirna kalau dia gak bikin gue tenang.
0: That's it.
1: Gue selalu ngomong kayak gitu, selalu.
0: Pro nih, pro.
1: Ternyata udah fitrahnya.
0: So, apa yang membuat lu bisa bilang kayak gitu? Pengalaman apa yang membuat lu bisa kayak gitu? Ini penting. Bukan. Lu pernah pacaran kan?
1: Pernah.
0: Lu pernah enggak sih pacaran sama orang yang cantik?
1: Pernah, sama cakep banget.
0: Tapi cakep banget, seksi banget.
1: Semua itu
0: dia punya.
1: Lu coba gitu.
0: Tapi in the end of the day, ketika lu lagi marah sama dia, itu matters atau enggak?
1: Matters banget. Dan itu ngaruh ke keseharian.
0: Maksud gini,
1: ngaruh ke
0: dia jadi cakep atau enggak? Ketika lu lagi marah, gak jadi cakep kan? Keseksiannya hilang kan? Gak meters kan? Artinya itu maksud lu tadi tuh. Jadi ada atribut-atribut yang akan hilang setelah lu nikahin. Makanya itu menyebabkan kenapa ada orang pacaran nih. Dia udah pacaran, ini cantik banget, keren banget segala macam. Begitu 3 bulan dia jadian sama dia, teman-teman yang lain jadi cantik. Teman-temannya dia jadi cantik.
1: Bener. Lu yang masih muda, kalau gue udah kayak pengen settle.
0: Waduh. Lu udah punya 2 kaki lah ya.
1: Udah punya 2 kaki.
0: Artinya kalau kita lihat berpasangan tuh membuat kita jadi tenang. Dan orang tenang secara penelitian, dia akan lebih termotivasi. Makanya orang-orang yang sudah nikah itu lebih termotivasi daripada orang yang belum nikah.
1: Oh iya?
0: Oh jelas, itu ada penelitiannya.
1: Gue malah disaranin sama teman-teman gue kebalikannya. Yeah. Soalnya kalau misalnya gue udah menikah, gue jadi gak bisa ngelakuin hal-hal yang terlalu berisiko.
0: Itu jelas.
1: Karena, satu tanggungan, itu udah basic. Kedua, kita udah gak mikirin diri kita. Misalnya gue speak up lagi, yang vokal banget. It's not about me, kayak istri gue gimana, anak gue gimana, kalau mereka diculik, mereka apa gitu. Jadi gue jadi gak bisa mempertahankan idealisme gue.
0: Oke.
1: Nah, orang kasih saran, kalau lu mau gas sekarang sebelum lu punya istri gitu loh.
0: Kebalikannya dong. Kebalikan. Justru ketika kita punya istri, kita jadi lebih firm. Aku jadi lebih kayak gini, itu semenjak aku punya istri.
1: Oh ya?
0: Ya jelas. Karena kan kita cari istri yang satu visi tuh. Karena gini, coba kita lihat ya. Kalau ada orang misalnya contoh, dia sebelum, benar ketika sebelum dia beristri, itu dia lebih menggebu-gebu. Karena kenapa? Secara biologis pun hormon testosteronnya tinggi-tingginya.
1: Oke.
0: Ketika menikah itu drop. Itu penelitian tuh.
1: Emang iya?
0: Iya. Jadi gini, ada penelitian bagus sebelum aku lanjutin omonganku ya. Jadi gini, ada orang meneliti, ahli neuroscience meneliti kenapa, bagaimana caranya membuat pernikahan langgeng. Dia nyari segala macam dan dia lewat pendekatan hormonal dia nggak dapat sama sekali. Dia bingung sama sekali. Sampai dia nanya neneknya. Neneknya cuma bilang gini, karena kalian naik ke kasur terlalu dini. Jadi kalian nge-seks terus.
1: Sabar, naik ke kasur terlalu dini.
0: Dia nge-seks sebelum nikah. Ternyata setelah diteliti, hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Hormon pengikat di antara manusia namanya oksitosin.
1: Benar.
0: Oksitosin ini perempuan keluar terus. Laki-laki gak bisa karena ada namanya oksitosin inhibitor. Yang menghalangi oksitosin namanya testosteron. Jadi ketika testosteronnya masih tinggi, oksitosinnya gak bisa keluar. Sehingga laki-laki itu gak bisa terikat dengan satu perempuan.
1: Oke.
0: Artinya ketika mereka sudah naik keranjang, perempuannya terikat dengan laki-laki, laki-lakinya tidak.
1: Ada hubungan oksitosin. Gue kalau pikirannya gini, kalau testosteron ya berarti gue harus nge-gymnya tuh sebelum nikah. Kalau nggak ada testosteron kita nggak bisa build muscle.
0: Nah itu betul. Makanya testosteron muncul ketika kita build muscle. Tapi testosteron setelah nikah itu drop sehingga oksitosin kita bisa naik. Maka beda antara laki-laki berkomitmen dengan laki-laki tidak berkomitmen.
1: Oke.
0: Kalau laki-laki sudah berkomitmen, lu udah nikah sama seorang cewek, semakin lu berhubungan sama dia, lu semakin terikat sama dia.
1: Berarti rahasianya gue bucin sama cewek, dia harus bisa nikahin gue.
0: Rahasia benar. Bukan dia nikahin lu, tapi lu komitmen sama dia.
1: Oke.
0: Okay. Komitmen tuh namanya pernikahan, gitu kan ya. Nah itu. Okay. Nah kita balik lagi ke masalah tadi ya. Ketika ada seseorang misalnya dia menikah misalnya. Sebelum menikah dia harus melakukan semua hal. Itu kalau misalnya dia sudah menikah dia jadi nggak idealis karena dia menemukan istri yang tidak satu visi. Tapi kalau dia sudah satu visi, itu antum unstoppable. Unstoppable, okay. Literally unstoppable.
1: Satu visi.
0: Kenapa? Karena antum nggak akan punya, antum tidak akan punya batas energi.
1: Oke, okay, gak akan pernah capek. Gue gak kebayang sejujurnya ya. Apa mungkin selama ini gak pernah dapat yang sevisi?
0: That's right.
1: Tapi gue gak kebayang soalnya. Tapi terakhir ngobrol sama salah satu partner bisnis gue, dibilang kayak gini. Dia benar-benar termotivasi banget. Ini satu dari mungkin 20 yang ngomong. Satu, dia bilang setelah dia menikah, kenapa? She's the one, man. She's the one, dia kayak gitu. Tapi dia gak bisa jelasin kenapa she's the one.
0: Betul.
1: Sevisi itu maksudnya apa?
0: Oke, bayangin karena ya.
1: Kayak secara pandang yang sama, tujuan yang sama, atau gimana?
0: Bayangin, suatu waktu antum kehilangan duit antum semua, antum gagal dalam bisnis, antum salah untuk ngambil keputusan, bisnis antum gagal semua. Antum pulang ke rumah dengan berat banget, bahwa antum mau bilang, gimana cara mau bilang sama istri dengan seluruh yang sudah di afford, kita sudah nggak punya apa-apa lagi.
1: Nggak kebayang.
0: Nggak kebayang. Tapi antum setidaknya sudah somehow antum punya keberanian untuk ngomong. Yang kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kayaknya kamu harus terbiasa untuk hidup sederhana sekarang. Terus dia bilang, ancur. Parah banget lu. Bodoh banget lu mau investasi kayak gini. Kita udah stres bunuh diri kita. Tapi kalau dia bilang, aku nikahin kamu bukan karena itu. Aku nikahin kamu karena aku melihat kamu bertanggung jawab. Aku nikahin kamu karena kamu baik sama aku. Aku nikahin kamu karena kita punya komitmen yang sama. Bahwa kita memikirkan hari akhir lebih daripada hari ini. Berarti bisa gak cara kita gunakan ini untuk lebih bersyukur misalnya? Ayo, kita pasti bisa. Dulu kamu mulai dari nol, kamu sampai pada titik ini. Dan aku yakin kamu gak perlu waktu lama untuk sampai pada titik ini lagi. Gimana kira-kira?
1: Rick, nih kriteria baru untuk nge-DM-DM. Jangan cuma yang cakep lu DM-DM ya. Nih yang kayak gini, bisa kayak gini nih. Kira-kira lu kira-kira baca lah ya.
0: Nah, itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kacau. Baru dapat wahyu. Nah, maka coba bayangin ketika dia masuk ke rumah, apa yang beliau katakan? Begitu melihat wajah Khadijah, kekhawatiranku berkurang setengah. Begitu dia menenangkan aku, kekhawatiranku berkurang semuanya, hilang semuanya. Maka ketika beliau wafat, beliau nikah lagi dengan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah sempat jealous dengan Bunda Khadijah, karena disebut terus nih namanya nih. Aku ingat pernah makan ini sama Khadijah, aku ingat pernah pergi sini sama Khadijah.
1: Nah itu salah gak? Oh, karena gue selalu disalahin. Begini, oh sama mama mantan lah gitu, lagi jadi nama gue gitu.
0: Nah betul, itu memang gak boleh sih. Tapi kan manusiawi kan ya.
1: Manusiawi.
0: Nah ketika itu Bunda Aisyah bilang, loh kamu kenapa mikirin seseorang sudah di dalam kubur? Apa yang kata Rasulullah? Rasul bilang begini, hati-hati berbicara dengan Khadijah, karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku, yang memberikan aku segala-galanya, yang ketiga dari dia aku mendapatkan anak bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah, kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruzik tu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa tuh. Artinya apa? Rasulullah tuh bucin banget tuh ceritanya.
1: Bucin sih kan dia. Oksitosin dia udah tinggi.
0: Tinggi sekali. Kenapa? Karena ini perempuan benar-benar menjadi sumber ketenangan bagi dia. Ketika dia menghadapi apapun di room. Ray, lu yakin deh? Lu catat nomor gue nanti kalau lu udah nikah ya.
1: Gimana ini? Gue di cut, dimasukin di folder, dipin.
0: Betul.
1: Masukin.
0: Separah-parahnya ya, apapun yang lu hadapin di luar, enggak separah ketika lu hancur di dalam. Serius.
1: Itu gue setuju.
0: Artinya artinya mau sehancur apapun di luar ya, sementara lu padu di dalam ya, unstoppable.
1: Cari yang bisa bikin gue unstoppable.
0: Benar.
1: Last question. Oke, okay, gue dulu. Ah, suruh last question. Oke, okay, speed round ya. Oke. Okay. Kenapa orang baik selalu jadi pihak yang susah? Either dimanfaatin, kerja paling keras, perangi. Oke, okay, kita speed round.
0: Iya sih. Iya sih. Aku memang merasa aku banyak ditipu orang. Aku banyak ditipu orang. Aku zaman dulu ketika aku masih sekolah, bahkan aku belum muslim, ketika kita jadi orang baik, kita disuruh ngerjain tugas semuanya. Somehow katanya namanya kerja kelompok gitu kan ya. Tapi kita semua
1: ngerjain. Terus yang ngerjain.
0: Betul. Tapi ingat, kita harus punya nilai ukur. Susah atau tidak susah itu seperti apa? Nah, di situ aku bilang Islam itu ada. Nah, Islam tuh melihat semuanya itu adalah ujian. Bagaimana bagaimana cara kita respons itu yang membuat kita bernilai. Bukankah kemudian kalau kita bicara, kalau orang baik itu kenapa harus susah? Bisa nggak kita ganti? Orang baik itu selalu punya sesuatu yang diambil pada diri dia. Susah itu kalau dinilai dari segi dunia. Tapi kalau sesuatu yang dia dapat lebih banyak daripada itu. Pertanyaannya sederhana, emang kita diciptakan untuk mudah? Kita buat kapal, emang kapal kita tambatin di dermaga? Kan kita buat kapal supaya dia bisa berlayar, ya kan? Maka suatu orang tuh nilainya itu ditentukan oleh seberapa banyak dia bisa jawab soal-soal yang susah. Maka kita bilang, pintar dia. Kenapa? Karena dia berhasil menjawab ujian-ujian yang susah. Orang baik dia, karena dia berada dalam suatu kondisi, dia bisa jahat loh. Bukan gak bisa, tapi dia memilih untuk baik.
1: Nah, kalau dari gue perspektif gini, kebanyakan orang lawan katanya baik apa?
0: Jahat.
1: Menurut gue gak terlalu tepat. Orang baik itu bukan berarti naif. Orang tegas bukan berarti jahat gitu loh. Itu dua-duanya bagus.
0: Betul.
1: Ya kan? Ya emang benar sih, ya, lawan katanya benar. Tapi kebanyakan orang tuh mengsamakan naif dengan baik gitu loh. Ya. Jadi makanya pentingnya taraf berpikir dan menjadi orang baik ya, pertamanya taraf berpikirnya dulu gitu. Karena orang baik itu bukan berarti orang yang susah. Berarti berpikirnya itu masih kurang tajam.
0: Keren, keren banget. Itu salah satu insight yang keren banget. Karena kenapa? Karena gini, ada beda antara baik dan bodoh. Itu kan maksud lu kan?
1: Iya, iya benar.
0: Lu jadi orang baik, tapi jangan jadi orang bodoh, itu maksudnya.
1: Bener,
0: nah, makanya
1: bener.
0: Aku memang selalu introspeksi. Kadang-kadang aku dimanfaatin orang, aku introspeksi. Ini benar enggak sih? Karena kadang-kadang kita merasa kita baik, padahal kita lagi membuat orang jadi jahat loh. Contoh ya, yang paling nyata. Lu ngutangin orang, enggak lu tagih.
1: Itu kita bikin orang jahat sebenarnya.
0: Bukan baik itu bodoh.
1: Itu bodoh.
0: Nah, itu kesepakatan kita. Jadi belajarlah yang baik itu yang mana.
1: Benar sekali. Apa hukuman koruptor di akhirat?
0: Koruptor ya.
1: Mau sebut nama juga boleh.
0: Iya. Koruptor ya. Jadi gini, orang tuh akan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau dia makan yang haram, maka lidahnya akan diikat lalu dia disuruh muter.
1: Aduh.
0: Iya, itu salah satunya ya yang dilihat oleh Rasulullah tuh. Karena dia makan makanan-makanan yang haram kan itu kan ya. Ada yang kemudian perutnya kemudian dipenuhi dengan api. Ada orang jalan dengan perutnya kayak gitu-gitu dipenuhi dengan api ya karena dia makan perkara-perkara. Aku sih nggak bisa untuk mendefinisikan ya. Tapi gini, bagiku ya definisi siksaan itu bukan pada proses siksaannya, tapi lama waktunya itu loh. Lu suruh main game 3 hari berturut-turut, stres lu.
1: Lumayan. Nah, koruptor gimana kasusnya kalau gitu?
0: Nah, kalau koruptor, itulah kenapa banyak orang bilang ya, kenapa di dalam Al-Quran tuh siksaan tuh berat banget? Karena mereka melakukan sesuatu yang unimaginable. Contoh ya, kita sebelum kita bicara koruptor ya, penembakan di New Zealand, 48 orang meninggal. Bayangin, karena dia udah bunuh 48 orang, maka yang paling pantas dia kan dihukum mati kan ya?
1: Yeah.
0: Mati, dibalas mati kan gitu kan ya? Tapi berapa kali orang mati dalam sekali kehidupan?
1: Sekali.
0: Satu, 48 orang menuntut keadilan.
1: Harusnya mati 48 kali gitu.
0: Tapi kan gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Maka di akhirnya disediakan opsi itu.
1: Oke.
0: Oh. Paham ya. Nah, koruptor ini tergantung. Jadi nyasarin berapa banyak orang nih.
1: Tapi kan gak punya duit kalau di neraka.
0: Nah,
1: jadi apa yang mau orang lain korupsiin dia?
0: Konversinya seperti apa? Contoh, kemarin 1 triliun ada di rumah. Berapa banyak maklar kasus tuh? Yang harusnya dipersalahkan jadi benar, yang harusnya benar jadi salah. Maka setiap orang-orang yang nanti dizolimi akan meminta pertanggungjawaban.
1: Oh, berarti bukan korupsinya, tapi orang yang dirugikan.
0: Maka gitu. Jangan bangga jadi presiden. Lu kebayang 275 juta orang nuntut lu di hari akhirat nanti. Makanya dalam perkara-perkara paling kecil lu. Nah, itu yang membuat aku gak mau jadi pemimpin.
1: Lu emang pemimpin tuh pertanggung jawaban gede banget.
0: Lu kebayang Erik minta pertanggung jawaban nanti dia yang milik kiamat tuh. Karena kan lu pemimpin perusahaan kan.
1: Iya benar.
0: Iya kan.
1: Terus lu kalau ngasih nama gue ngomong.
0: Iya.
1: Makanya jangan nanti gue diadilin deh.
0: Makanya lu harus ini, lu screenshot nih pembicaraan kita pada hari ini. Besok kan Erik bilang, lu harus bilang ke gue kalau Islam tuh benar. Ini ada fotonya. Guyonan. Nanti setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban.
1: Nah kita mesti gimana kalau gitu? Saran yang paling common yang paling common.
0: Okay.
1: Jadi ini orang-orang kuat.
0: Oke.
1: Okay. Orang-orang yang asetnya mungkin triliunan, orang punya posisi tertentu. Lu ngapain sih idealis? Lu ngapain sih jadi orang baik? Udah jelas, udah jelas sistemnya kayak gini.
0: Ikut taruh saja.
1: Ikut taruh saja.
0: Tapi pertanyaannya
1: di satu sisi ngejaga diri. Soalnya mama juga ngomel-ngomel terus kalau misalnya tiba-tiba kayak Ri kamu terlalu vokal lah gitu kan. Tapi di satu sisi punya idealismenya untuk kayak ini kebenarannya tuh begini gitu menurut gua. harusnya tuh kita nggak boleh kayak gini, kayak menormalisasi suap, menormalisasi
0: keburukan.
1: Iya, nah, nggak.
0: Kayaknya mama lu sama mama gue kalau ketemu kayaknya temenan. Nah, karena mama gue juga ngomong gitu. Udah lalik, ngapain sih? Udah sakit jantung. Tapi kan aku udah pernah bilang ya, bahwasanya aku bisa aja untuk mengatakan bahwasanya aku bisa menormalisasi semua ini. Tapi tau nggak yang paling ngeri bagi aku apa?
1: Apa?
0: Lebih daripada ketika aku menyatakan sesuatu yang benar. Ketika aku punya problematika, aku punya ancaman, atau aku punya suatu hal yang mungkin akan nyulitin aku sendiri. Mungkin kayak antum misalnya, antum di kayak di ancam, kayak misalnya di target dan segala macam. Tapi lu kebayang enggak sih, sore-sore nanti kalau anakku udah gede terus dia ngomong begitu, dia nanya, "Abi, Abi kan pernah hidup di zaman itu tuh. Kondisinya begini, Bi. Abi kan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa Abi enggak ngomong?" Ini kan tanggung jawab sejarah nih masalahnya. Artinya gini, sebagaimana aku sudah dikasih tahu yang benar, maka tugasku ngasih tahu yang benar ke bawah. Kalau nilai ini sudah nggak ada, maka kita cuma mewariskan sesuatu yang nggak benar.
1: Kalau kita hilang,
0: setidaknya ada satu contoh. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara, dicemeti sampai sampai apa namanya, tangannya itu nggak bisa dinaikin ke atas, sampai sholatnya begini, kan harusnya sholatnya begini tuh. Dia nggak bisa naikin tangannya dan disiksa tiap hari, dicambuk sehari 3 kali. Karena dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk, sementara pemerintah pada saat itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini nanti bahasanya kapan-kapan lebih lengkapnya. Tapi ini dia melawan pemerintah, dia mengatakan sesuatu yang benar, dan dia dipenjara dan dicambuk gara-gara itu. Satu sipir penjara itu sangat pro sama dia. Lalu dia bilang gini, "Imam, udahlah, akuin aja kalau kamu salah. Minimal kamu bisa pulang, gak usah disiksa. Aku gak nahan, gak bisa tahan lihat kamu tersiksa kayak begini." Jawabannya sederhana. Dia bilang, "Sipir, coba lihat ke luar jendela. Kamu lihat apa?" Sipir penjara bilang, "Aku lihat orang-orang Baghdad di depan pintu-pintu mereka dengan catatan-catatan di tangan-tangan mereka dan pena di tangan kanan mereka menunggu apa yang Ahmad lakukan." Paham maksudnya? Lalu Imam Ahmad bilang begini, "Lalu pantaskah sementara Ahmad selamat dan mereka sesat?" Paham gak sih maksudnya?
1: Paham.
0: Diri kita nih apa sih? Kita cuma satu orang kan?
1: Iya.
0: Tapi ingat loh, satu orang tuh bisa membuat satu perbedaan. Ngapain Batman? Lu kan bilang Batman kan?
1: Batman.
0: Bruce Wayne tuh cuma satu orang. Tapi Batman bukan satu orang.
1: Gila, gue baru ngomong ini di podcast lain lagi.
0: Oh iya?
1: Iya, di podcast lain. Kenapa gue suka banget Batman? Betul. Kayak sengaja beli jam tangan ini yang Batman.
0: Itu Batman?
1: Batman ini malah Roland.
0: Wow.
1: Gak tau ya?
0: Iya.
1: Karena gue percaya nilai itu.
0: Betul.
1: Karena ada quote juga di film terkenal V for Vendetta. Gue belum nonton, tapi
0: aku nonton
1: lagi nih. Yang ideas
0: like virus.
1: Iya. Ide itu bakal bertahan gitu.
0: Betul. Ideas stays gitu. Betul. Itu aku pakai di Instagramku.
1: Oh, di bio.
0: People,
1: ya? Oh
0: iya. Ideas stays. Artinya itu kan juga disambung di film ini, Inception. Dia bilang idea is like virus. Ide itu seperti virus, dia nggak bisa dibunuh. Dia mungkin bisa jadi dia bisa jadi mungkin diem. Dia bisa jadi kemudian bertahan. Tapi begitu dia menemukan inang yang tepat, dia akan berkembang lagi. Artinya apa? Balik lagi bro, dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang yakin. Nah termasuk yakin bahwa keburukan itu akan terus. Tapi kan kita kan gak bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam balik lagi, kita bukan cuma bekerja untuk dunia ini, kita bekerja hereafter, untuk setelah daripada dunia. Karena kita yakin ada nilai-nilai yang perlu kita jadiin sebagai bekal nanti. Yang paling gampang anak-anak kita dulu lah. Gampangnya gini ya, masa kita rela sih nanti anak-anak kita besok dia nerima suap? Dia bilang, kita tanya, "Kenapa kamu menerima suap?" Dia bilang begini, "Ya gimana Bi, yang lain juga begitu." Kalau kita menormalisasi satu kejahatan, ingat kejahatan tuh gak pernah sendirian, dia akan bawa teman-temannya yang lain.
1: Oke, Rick, siap ya. Tapi berarti ini pokoknya dicatat nih, orang-orang yang bakal ikut penjara bareng ya. Tenang, lu login dulu.
0: Tenang, kameramen selalu selamat.
1: Ini kameramennya gue publikin tau kan. Gue make sure semua orang tahu kalau gue marah.
0: Dia kena part of content ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu.
1: Apakah AI akan menjadi the next berhala?
0: Menarik.
1: Di seluruh dunia.
0: Iya.
1: AI itu lagi dikecam soal regulasinya.
0: Iya.
1: Karena itu bisa disalahgunakan kayak mukanya Ustadz Felix ngepromosi judol.
0: Gitu. Aku sudah jadi loh.
1: Gue juga udah promosi judol loh. Pinjol lagi ya kemarin ya. Produk aneh-aneh gitu.
0: Iya. Penjualan manusia belum ya? Human trafficking.
1: Belum. Mungkin. Ini kita kasih ide.
0: Iya. Jadi gini, kita definisikan dulu sesembahan itu apa. Di dalam Al-Quran itu didefinisikan banget gampang sesembahan. Pertanyaannya Ibrahim kepada bapaknya pada saat itu adalah ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Dalam bahasa Indonesia, wahai bapakku, apa ini yang engkau jadikan sebagai tempat beritikaf? Nah, itikaf di dalam bahasa kita itu dikenal pas Ramadan. Syarat itikaf atau syarat menyembah itu ada dua. Pertama, manteng dan sangat fokus. Kedua, marah kalau kita diganggu.
1: Oke, harus
0: manteng. Iya, manteng kalau kita fokus banget sama itu. Yang kedua, kita marah kalau kita diganggu.
1: Kalau manteng tapi nggak marah?
0: Nah, manteng nggak marah berarti belum itikaf.
1: Oh.
0: Contoh ya misalnya ya, contoh zaman dulu itu ketika ada orang lagi nyembah patung, lalu kemudian Nabi Ibrahim datang ngeganggu dia gitu kan. Kamu nyembah apa sih? Itu orang bilang, kamu jangan ganggu gue ya, gue rajam loh. Artinya dia marah kalau diganggu karena dia benar-benar lagi fokus ke situ. Nah, dua syarat itu menyebabkan seseorang tuh jadi punya sesembahan. Sekarang pertanyaannya, jangankan AI ya, bola jadi sesembahan nggak sekarang?
1: Banyak, banyak.
0: Lu pergi ke Inggris, lu hina tim bola orang, lu bisa dirajam di tempat. Iya,
1: bisa nggak balik?
0: Bisa balik lu udah itu. Lu di sana enggak apa-apa lu ngomongin agama, tapi kalau lu ngomongin bola dan mereka enggak suka, lu enggak selamat. Itu kan ya. Ada orang misalnya dari Jakarta ke Bandung misalnya, atau Bandung ke Jakarta, mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Benar. Nah, berarti kan itu sudah jadi dalam tanda kutip kayak sesembahan kan gitu kan ya. Nah, berarti mungkin enggak AI jadi sesembahan sebagaimana sekarang bola sudah jadi sesembahan, atau misalnya ada orang idol sama seseorang bisa jadi juga sesembahan. Kriya Pilpres kemarin.
1: Jangan kan Pilpres kemarin pas konser Lisa,
0: nah, kan? Blackpink.
1: Iya, Blackpink. Itu aja udah. Oh, ini kayaknya balik
0: deh. Nah, berarti udah jadi sesembahan kan? Nah, berarti bisa nggak AI jadi sesembahan? Menurutku ada potensi sih, karena AI basically udah gantiin seluruh aktivitas manusia kan. Bahkan kemarin aku lihat di Jerman itu ada pendeta yang sudah diganti oleh AI.
1: Serius?
0: Jadi yang mimpin misa itu AI yang mimpin misa.
1: Nah, itu boleh nggak? Kalau misal benar juga.
0: Betul. Nah, itu kan jadi sesuatu yang kita bisa lihat potensi AI ke depan seperti apa kan. Artinya bisa nggak dia jadi sesembahan? Sangat bisa banget, karena sekarang sudah banyak yang jadi. Misal ada orang main Mobile Legend lagi push rank gitu kan ya. Kan Mobile Legend kan nggak bisa di pause. Gitu kan. Tiba-tiba dia lagi main, ibunya bilang misalnya, Ray. Terus dia bilang, apa sih mah? Orang lagi push rank kok. Nah, itu udah jadi sesembahan tuh.
1: Dulu gue kayak gitu aja. Dulu pas main apa ya? Dulu main game online banyak, mama tuh sering kayak, hey, cuci piring. Tapi bedanya,
0: lu gak marah.
1: Gak marah.
0: Marah juga.
1: Tapi kabel teleponnya dicabut.
0: Nah, berarti ibu lu lebih jago daripada sesembahan lu. Jadi itu sesembahan sih konsepnya.
1: Tadi lagi, baru izin lagi sama mama. Ini kan udah baikan nih, Microsoft aja boleh fight, boleh gak tinju? I don't care.
0: Oh, emang kuasa ibu. itu paling masalah ketika ibu sudah bilang I don't care. Nah, itu hukuman terberat lu.
1: Ya makanya lu jangan kompor-kompor gue. Saya di setiap pos gue, lu kayak, ya kok udah.
0: Ya gue kan mau yang seru, ya kan. Hidup ini kan harus ada yang seru-seru dikit.
1: Tapi kan, gitu kan ya. Kalau di dunia bisnis ya.
0: Ya,
1: kita tuh mau orang menyembah.
0: Ya.
1: Kita mau mereka kayak ngelihat produk kita, ya. Brand kita tuh kayak kayak cult gitu.
0: Iya betul.
1: Masih dipotong lagi deh kayaknya.
0: Lagi seru deh kayaknya. Betul betul.
1: Salah pebisnisnya, apa salah orang yang menerima bisnisnya?
0: Kalau bisnis itu dibuat memang sebagai sebuah cult atau community, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena itu kan berkaitan dengan brand loyalty kan sebenarnya. Kalau orang sudah menganggap kita sebagai sebuah apa ya, ibaratnya kayak cult gitu kan ya, berarti mereka loyal ke kita. Karena zaman sekarang tuh gini ya, aku ngelihat Gen Z zaman sekarang, mereka tiba-tiba bisa pindah brand at any minutes. Bahkan brandnya tuh nggak ada sama sekali apa ya, mereknya tuh sama sekali nggak ada brandnya gitu maksudnya.
1: Iya, nggak peduli.
0: Tapi karena pertimbangan harga, mereka tiba-tiba bisa berubah karena benar-benar banjir sekali. Maka menjadi sebuah cult itu adalah impian bagi setiap pebisnis sebenarnya.
1: Setuju.
0: Nah, tapi sebenarnya balik lagi, apapun bisa jadi sebuah sesembahan sebenarnya. Enggak usah harus misalnya agama, enggak usah harus idol dan segala macam. Kadang-kadang seseorang itu ketika sudah misalnya senang sama satu brand, dia harus itu, pakainya harus itu, handphonenya harus itu, semua harus itu. Nah, itu kan jadi cult kan ya.
1: Benar.
0: Tapi cult beda dengan penyembahan. Karena penyembahan harus ada dua sifat tadi.
1: Fokus
0: dan marah kalau diganggu.
1: Dan marah kalau diganggu. Kalau gue sebagai pebisnis ya,
0: iya.
1: Gue bisa happy loh. Kalau misalnya brand gue nih, misalnya, lu mendingan sama Raymond lah daripada
0: betul.
1: Nggak, gue udah baikan.
0: Iya.
1: Tadi gue mau nyindir satu lagi, tapi ini apa gue udah baikan.
0: Lu mendingan sama Raymond. Pasang foto berdua ya.
1: Iya, gue udah bertiga bersama Kakashi.
0: Betul.
1: Kalau gue sebagai pebisnis, dalam hati gue happy.
0: Bener.
1: Kalau misalnya dia milih brand lain dibanding brand gue dibanding brand lain, dia marah. Kalau misalnya lu pindah ke brand lain, orang punya paling bagus punya Raymond gitu misalnya.
0: Nah, tentu
1: gue berdosa atau enggak?
0: Enggak. Karena sebagai seorang misalnya contohnya public figure, aku juga merasa hal yang sama. Ketika aku misalnya ada sesuatu, aku pengen yang bela bukan diri aku sendiri kan, tapi yang bela kan orang lain yang ngerti kita. Karena orang pikir gini, kalau dalam keadaan satu hal misalnya lu suatu suatu hari nanti lu dapat satu masalah misalnya. Kalau lu yang ngomong itu kadang-kadang orang bilang alah, dia pasti enggak percaya kan, bias. Tapi kalau orang lain yang ngomong bahwa pembelaan itu, advokasi itu datang daripada orang lain, itu bagus. Tapi tidak serta-merta advokasi pada seseorang atau sesuatu itu menjadikan kita menjadi itu sebagai sebagai sesembahan. Okay. Jadi boleh dalam level tertentu.
1: Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu.
0: Banyak. Itulah makanya kita itu diturun, bukan diturunkan, kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia. Karena mungkin kita ditakdirkan untuk memperbaiki ini. Ibarat gini loh, ada orang pebisnis yang dia jualan baju sama orang yang telanjang. Gitu kan ya.
1: Okay.
0: Ada dua pendekatan kan yang sudah kita tahu kan. Ada satu bilang, ah gak pakai baju nih, gak mungkin kita jual baju tempat orang yang gak pakai baju. Tapi satu orang yang lain merasa bahwa ini adalah pasar yang justru sangat luas sekali, yang belum tersentuh sama sekali. Nah kita tinggal di Indonesia untuk itu. Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini, aku ingat Cak Nun pernah bilang gini. Suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin dua presiden ya. Soeharto sama Gus Dur. Ya kan? Dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya, kenapa aku dipanggil? Bukannya kalian harus benci sama aku? Kan aku yang nurunin Soeharto. Maka anaknya bilang, bapak pesan sama kami bahwa saya kalau ada apa-apa, cari nasihat dari Cak Nun. Kenapa? Karena nasihat yang kalian temukan jujur, itu adalah nasihat dari Cak Nun. Yang lain enggak. Kok bapak tahu? Bapaknya bilang, Pak Harto bilang, saya punya buku catatan, saya ngasih siapa dan berapa. Jadi ada orang ngeliti cuma tuh dikasih aja, selalu dikasih dia diem. Nah ini kan jadi bahan untuk blackmail.
1: Ya,
0: kamu kan udah nikmatin.
1: Benar.
0: Kamu, nah di situ nggak ada Cak Nun, maka dia bilang ini orang ngeritik bukan karena sesuatu yang dia pengen, karena memang dia harus menyampaikan sesuatu. Maka ambil nasihat daripada orang-orang kayak gini. Maka keberadaan Raymond dan orang-orang yang secara ikhlas, lu kan nggak dibayar untuk ngeritik orang.
1: Nggak dibayar.
0: Apalagi lu
1: dia malah hilang duit.
0: Apalagi lu dapat sesuatu karena menyetujui seseorang kan, nggak juga kan? Tapi itu yang harus disyukuri oleh mereka sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat harusnya, Indonesia menjadi pinter.
1: Harusnya. Tapi kenyataannya
0: gak apa-apa bro, ingat ya, yang kita target itu bukan, seringkali bukan pelaku kejahatan, tapi yang kita target adalah orang-orang yang lihat. Itu yang di dalam Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali kondisi seperti itu. Ada banyak sekali kondisi di mana kadang-kadang kemenangan itu tidak harus berakhir dengan kita masih hidup.
1: Kemenangan bisa berakhir dengan tidak hidup.
0: Somehow kita kan pasti mati kan ya. Pertanyaannya kita mati dengan glory atau kita mati dengan penyesalan kan gitu kan ya.
1: Sekarang
0: itu orang-orang Jepang, dari mereka mikirin matinya. Somehow orang Jepang sama kayak orang Muslim, mereka korupsi dan mereka bilang, gimana cara aku bisa mati dengan dignity? Bisa, kamu bunuh diri.
1: Emang Jepang tuh gila sih, ekstrim sih.
0: Ekstrim kan? Artinya demi kemudian harga diri mereka yang akan mereka wariskan generations, mereka mau melakukan sesuatu yang bagi mereka mungkin gak enak. Nah Islam itu ngajarin lebih daripada itu. Gitu maksudnya.
1: Kebayang. Dan gue juga kebayang kenapa dirobatkan orang kedua paling radikal.
0: Padahal gue gak pernah ngeritik apapun. Bukuku bahasnya udah putusin aja, yo berhijab kan itu kayak.
1: Mama bilang waktu itu cepat radikal, tapi sekarang udah mulai lebih soft.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Kenapa? Itu kenapa?
0: Pembelajaran ini.
1: Sama. Kita juga pas bahas waktu itu juga nakut-nakutin orang. Udah oke.
0: Iya. Lu nakutin orang terus kan? Hati-hati 2023, seluruhnya tidak ada yang kerja kan gitu lu. Tapi ya namanya pembelajaran lah.
1: Pembelajaran. Waktu itu kan cuma biar viral aja gitu.
0: Kadang-kadang aku juga merasa sih bahwa saya ada fase-fase di dalam hidup kita, keakuan kita masih tinggi.
1: Benar.
0: Kita masih mikirin diri kita, heroes dan segala macam. Lama-lama kita pingin lebih banyak orang lain sih, sehingga kita lebih banyak bisa nahan sesuatu kan.
1: Oke, gimana caranya ulama terlalu bisa polymath? Polymath apa ya?
0: Polymath tuh jenius dalam berbagai macam hal.
1: Iya, ilmu agama bagus, ilmu dunia bagus. Ya gimana habitnya?
0: Aku tadi berbicara tentang individu, masyarakat, dan negara. Kita membayangkan ulama-ulama polimas dalam dunia yang zaman sekarang itu impossible. Karena kita nggak hidup di dunia kayak gitu. Coba bayangin ya, kalau kita berbicara tentang Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i polimat, karena dia memang lahir dan hidup di dalam generasi yang memang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Makanya suatu waktu ketika Imam Syafi'i misalnya ketika masih kecil, dia sudah ngafalin kitab Muwatta-nya Imam Malik yang berapa ratus lembar halamannya, ngapalin kan kita. Karena orang-orang zaman dulu sudah biasa begitu. Maka sebenarnya peer pressure itu penting. Nah peer pressure-nya sekarang untuk kebaikan atau keburukan nih?
1: Oke.
0: Nah kalau peer pressure untuk kebaikan, jangan heran kalau banyak polimat-polimat muncul. Nah, jadi sebenarnya pembiasaannya aja sebenarnya. Jadi kita tinggal bentuk sistemnya aja. Nah, sistem ini bisa ada dalam komunitas, bisa ada dalam negara. Nah, pertanyaan negara ini buat kita untuk jadi baik atau untuk jadi buruk? Sederhana ya, contoh, buku. Sepakat nggak kalau buku buat orang jadi pintar?
1: Sepakat.
0: Tapi buku di Indonesia, bro, ya Allah, bro. Lu nggak tau nasib penulis, bro. Pajaknya banyak banget, gitu kan ya. Dijual mahal lah gitu kan ya, karena pajaknya mahal. Ya orang belinya harus mahal juga di tempat-tempat negeri-negeri yang lain. Contoh ya, kalau nggak salah, Inggris itu satu orang beli 100 buku per tahun.
1: Hah, serius?
0: Iya.
1: Banyak banget sih.
0: Betul, sangat banyak sekali. Dibandingkan dengan penduduknya, Indonesia sangat rendah sekali. Literasi Indonesia itu adalah berapa? 0,06%.
1: Iya, gila sih.
0: Artinya adalah apa? Artinya satu orang nggak baca satu buku per tahun.
1: Iya.
0: Padahal kita adalah umat yang disuruh untuk baca, kan itu kan.
1: Mungkin,
0: ya?
1: Mungkin sekarang orang gak suka baca kali. Hmm. Mungkin orang lebih suka nonton, misalnya belajar, ada YouTuber namanya Ramon Chin gitu.
0: Betul.
1: Belajar tentang bisnis.
0: Nah, tapi dapat insentif gak lu? Lu malah dapat problematika. Nah, kalau lu dikasih insentif, coba bayangin, semua anak-anak SMP ke atas harus nonton Ramon Chin, misalnya di sekolahnya, atau semua anak-anak di ini harus dibekali buku ini. Nah, tergantung insentif pemerintah seperti apa. Artinya kalau kita bicara tentang masalah, kenapa ulama-ulama dulu polimat, wajar. Zaman dulu misalnya di zaman Umar bin Khattab, ada orang menulis buku yang bermanfaat bagi orang lain, maka bukunya ditimbang dengan emas. Jadi contoh bukunya 1 kilo misalnya, dikasih emas 1 kilo. Okay. Kan enak kan? Nah, itu insentif.
1: Topiknya berarti orang, anggapannya pemerintah tuh sebenarnya nggak mau rakyatnya pinter. Karena rakyat yang bodoh itu lebih gampang digiring.
0: Kalau mereka pinter, kira-kira mereka bisa jalan nggak? Kalau rakyat pinter, kira-kira pemerintah bisa jalan nggak?
1: Kira-kira pemerintah bisa korupsi nggak?
0: Nah,
1: kira-kira
0: itu maksudnya.
1: Pemerintah bisa ini nggak?
0: Itu maksudnya. Mereka bertanya kan, kenapa lu nggak seperti ini? Kenapa nggak seperti itu? Kalian studi dibanding ke negeri-negeri yang lain. Lu tahu nggak sih, sebenarnya yang lu studi banding itu apa yang terjadi di situ? Nah, mereka, kalau mereka tahu itu, ya semakin banyak dong orang-orang masalah sama mereka. Nah, makanya untuk menjaga agar mereka nggak bermasalah, ya mereka nggak boleh pinter lah. Dan by the way, ini bukan pertama kali loh. Roma melakukan hal yang sama. Persia melakukan hal yang sama.
1: Roma.
0: Persia. Untuk membuat orang-orang enggak mikir, mereka buat entertainment. Sirkus Maximus. Mereka bikin kemudian amphitheater. Mereka bikin perang antara orang lain dan segala macam itu jadi hiburan bagi orang. Hiburan ini sama buat orang enggak mikir bahwasanya mereka pajak makin naik, harusnya enggak begini dan seterusnya. Itu dilakukan for ages.
1: Menarik. Nah, ini karena banyak banget dari pembicaraan kita dari tadi itu tentang kepemimpinan, jadi apa sih bahasanya, menjadi imam,
0: menjadi imam
1: Rasulullah gitu kan. Ternyata semua yang banyak banget hal yang baik di hidup yang bahkan nggak dikaitkan sama agama itu bisa dipelajari dari agama.
0: Betul. Sebenarnya kalau aku disuruh milih, aku milih orang pesantren atau aku milih orang kayak Ramon Chin di masa sekarang. Aku jawab dengan sangat yakin, aku milih orang kayak antum.
1: Mama?
0: Why? Kenapa tau enggak? Karena kalau orang sudah mulai dengan agamanya dulu, dia kan sulit untuk memahami realitasnya seperti apa. Dia terkurung di situ. Sementara antum memahami realitas, tinggal dikasih tahu ini agama, maka mendadak kita akan melihat semua, oh ternyata ini diatur agama, ini diatur. Jadi sebenarnya agama itu bukan perkara ritual. Agama itu perkara tentang bagaimana buat hidup orang jadi lebih bagus.
1: Pertanyaan terakhir, gue udah filter semua ini. Bagaimana menyikapi pemimpin yang zolim terhadap rakyatnya? Dari tadi kita bahas pemimpin baik.
0: Gimana? Betul.
1: Pemimpinnya zolim.
0: Pertama, kita itu melihat pemimpin zolim bukan karena kita benci kepada dia, tapi karena kita sayang kepada dia, maka kita nasihatin dia. Maka pemimpin yang zolim pertama kali haknya adalah dinasihati. Sebagaimana hak setiap orang yang berbuat salah. Maka kata Rasul, tolonglah saudaramu seorang muslim. Bagaimana cara kami menolongnya sedangkan dia berbuat salah ya Rasulullah? Benar. Tolong dia dengan menasihati dia. Nah, maka ketika kita bertemu dengan pemimpin yang zolim, maka kita menasihati dia, itu yang wajibnya. Oke, dan wajib. Perkataan yang lurus di depan pemimpin yang zolim itu adalah sebuah jihad.
1: Jihad itu apa?
0: Jihad itu adalah bagaimana orang itu berperang di jalan Allah. Itu senilai dengan jihad. Jadi gini, mati yang paling tinggi di dalam Islam itu mati syahid. Mati ketika berjihad. Berarti menasihati pemimpin untuk bermaslahat kepada rakyat, untuk lebih baik pada rakyatnya, itu adalah setingkat dengan jihad fisabilillah.
1: Nah, pemimpin kan bukan cuma konteks. Banyak konteks pemimpin.
0: Banyak.
1: Pemimpin is everywhere.
0: Ya.
1: Rumah tangga pun pemimpin.
0: Betul.
1: Tapi ada aturannya juga di agama, kita harus nurut sama
0: pemimpin.
1: Suami, sama
0: betul.
1: Pemimpin gitu. Kasusnya sama.
0: Betul.
1: Nurut. Kalau dia zolim, memang dia salah.
0: Iya.
1: Harus dinasihati.
0: Maka ketaatan itu ada syaratnya. Selama dia kemudian taat pada Allah, kita taat pada dia. Jadi taat itu tidak terbatas, tidak invisible. Tapi taat itu ada batasnya. Selama dia taat pada Allah, kita taat pada dia. Nah, cuma menasihati ada caranya. Jangan dihina-hina. jangan kayak
1: lu bukan gue,
0: bukan lu yang ngomongin. Kuku Fafa. Nah, contoh misalnya itu dia menghina, itu kan bukan menasihati. Ya kan menghina. Nah, kita nggak boleh kayak gitu.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh. Kan aku udah bilang di awal-awal tadi kan kita nggak boleh menghina orangnya. Kita boleh nggak setuju pada perbuatannya, tapi jangan hina orangnya.
1: Jangan hina orangnya.
0: Yang pertama jangan menghina. Yang kedua jangan membuat dia jadi marah. Dalam arti bayangin ya, aku yakin bahwa pemimpin kita nggak ada seperti Fir'aun. Tapi bahkan kepada Fir'aun pun kata Allah adalah katakan kepadanya qaulan layyina, ucapan yang lembut, supaya dia ingat dan supaya kemudian dia jadi tahu tentang apa yang dia salah dia lakukan.
1: Itu benar sih.
0: Nah, jadi kita harus benar-benar tahu psikologi manusia. Jadi contoh ya, ada orang kita udah tahu salah nih, terus kita bilang goblok lu gitu kan ya, parah lu, bodoh lu. Gimana dia bisa simpati sama kita?
1: Itu benar.
0: Bukankah komunikasi itu diawali dengan cara membuat bridging dulu, membuat dia trust dulu sama kita, dan trust itu nggak bisa kita dapatkan dengan cara mengkonfrontir dia, membuat dia itu jadi marah, itu maksudnya. Nah, jadi itu ada aturannya dalam Islam, banyak sih aturannya, nanti kita bicarain kapan-kapan.
1: Dan sekarang memang kastanya selain dari kepintaran, knowledge, IQ dan lain-lain yang kita belum bahas sama sekali, sebenarnya emang emotional intelligence. Tapi mungkin itu bakal jadi episode lain kali, karena mama sih pengennya banyak ngobrol sama Ustadz Felix.
0: Ayo. Tanya netizen.
1: Kita tanya netizen.
0: Tujuh nggak kita bikin acara 30 hari Raymond mencari cinta.
1: Bisa nggak 30 hari, lu udah berapa minggu aja belum ketemu nih?
0: Ya, yang penting bukan ketemunya, prosesnya yang benar.
1: Prosesnya. Jadi selama prosesnya kalian mau banyak bahas yang berhubungan dengan topik-topik kayak gini atau nggak? Karena ini sebenarnya ini bukan topik agama tau?
0: Bukan.
1: Ini bisa dibilang
0: umum,
1: filsuf.
0: Ya, betul. Filosofia, filo itu artinya ilmu, sofia artinya kebijaksanaan. Ya benar ya. Filo tuh cinta ya.
1: Enggak tahu sebenarnya. Ya. Erik nanti.
0: Iya, filosofia, filo artinya cinta, sofia agama. Sorry, sofia kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan, filosofia.
1: Dan balik lagi ke pertanyaannya, why?
0: Why?
1: Itu the most powerful question yang banyak orang tuh enggak
0: lupa. Sehingga kalau mereka mengupgrade why mereka mengupgrade pandangan hidup mereka dan sudah pasti agama mereka.
1: Siap.
0: Karena agama itu adalah pandangan hidup.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Felix. Terima kasih banyak. Hari ini terima kasih. Kayaknya mama sudah lebih sedikit tenang. Udah lah. Soalnya habis podcast terakhir mama kayak, "Rey, ayo ngobrol, ayo ngobrol." Iya, mah, iya, mah, iya, mah.
0: Sebenarnya balik lagi kalau aku boleh bilang ya, sebenarnya bukan memperbaiki ya. Ibaratnya gini, mengembangkan orang-orang kayak Rey itu lebih mudah daripada mengembangkan orang-orang yang pertama yang benar-benar ignorance atau arrogance. Nanti kita bahas kapan-kapan.
1: Oke.
0: Okay. Arrogance dan ignorance itu musuh paling besar agama sebenarnya.
1: Setuju. Alright, terima kasih banyak.
0: Bareng-bareng
1: guys sama-sama. Di video selanjutnya.
0: Dadah.
3: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ya bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini, karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik.

Kalau dengan pengajian, semakin mengaji, semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha fihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus Majlis Taklim Fatihah Husna dan juga pengurus Masjid An-Nabawi Banjarwijaya Tangerang, betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga majlis ini Allah rahmati. Semoga majlis ini Allah berkahi. Dan semoga majlis ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, Teteh, sayang, semua yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat?

Katanya ini. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya ada penyesalan yang sangat dalam itu ya. Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih baik? Siapa yang tahun ini hidupnya mau lebih bahagia? Siapa yang tahun ini hidupnya mau tambah berkah? Siapa yang tahun ini suaminya mau tambah soleh? Amin ngalamun kira antara ngacung, antara mikir, antara mikir gini, yang gak punya suami, gak ada suaminya. Yang suaminya kurang soleh, asal gak mungkin gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak putus asa gitu. Gak boleh. Coba yang punya suami, siapa yang suaminya mau tambah soleh? Yang belum punya suami, siapa yang tahun ini pengen punya suami? Jangan ragu, jangan khawatir. Ini yang belum punya suami, izin Allah ya, hari ini kan ketemu Ahilman kan, di hati bilang gini, ya Allah, aku mah mau punya suami gak usah yang gimana-gimana kayak Ahilman aja ya Allah. Kan udah dilihatin nih contohnya kayak begini. Jadi gak usah mikir, gini, ya Allah, iya, yang begitu ya Allah, itu yang begitu, itu yang begitu. Boleh gak begitu, boleh gak? Boleh. Apalagi di majlis ilmu. Kenapa Ustaz? Masya Allah. Apa kata Nabi? Perhatikan, perhatikan ya. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Wa majtama'a, dan adapun kemudian mereka berkumpul, jadi mereka datang aja surga buat mereka. Wa majtama'a, kemudian mereka berkumpul, siapa? Qaumun, kaum. Di mana? Fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumahnya Allah, di masjid maksudnya. Ngapain mereka Ustaz? Yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum. Mereka mengkaji kitabnya Allah dan mereka mempelajarinya. Apa yang Allah siapkan untuk mereka? Perhatikan empat ini. Illa, kata Nabi, Allah siapkan empat hal. Datang, kumpul. Betul? Datang, masuk, kumpul, duduk. Karena ada yang datang tapi terjadi ngaji, ada. Nyampe depan mau ngaji di telepon. Assalamualaikum. Ece. Assalamualaikum. Ece, ini di Tang City ada diskon. Dan diskonnya berlaku hanya jam 10 sampai jam 11, Ece. Jadi kalau Ece telat, Ece enggak akan dapat diskonnya. Dia udah berangkat, tinggal masuk masjid. Ya udah, aku nyusul sekarang ya gitu. Nggak jadi ngaji. Tapi ada orang yang datang, duduk, kemudian berkumpul. Ada atau tidak? Mana buktinya? Ah ini. Betul? Wa majtama, kemudian mereka berkumpul. Satu kaum. Jadi mereka bertemu dengan sahabatnya. Mereka mengkaji kitabnya Allah. Apa yang Allah siapkan, kata Nabi? Ada empat. Satu, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang datang ke majlis ilmu itu, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya tenang semua. Gak tahu ada masalah apa ya. Kemudian yang kedua, wa ghasiyat humur rahmah, dan Allah tanamkan kasih sayang kepadanya. Hatinya dibuat tenang, dirinya dibuat seakan-akan disayangi dalam hidupnya. Makanya mohon maaf ya, kalau bunda tanya, "Aa, siapa di antara kita yang paling disayang sama Allah?" Jawabannya, kita yang hadir di majlis ilmu. Makanya bunda mohon maaf ya, mohon maaf. Ada di antara kita yang masya Allah keinginan buat ngajinya itu begitu tinggi. Ada atau tidak?
keluar flyer, keluar poster, set kajian Ustaz Hilman. Belum terjadi harinya, tapi udah kencang keinginannya. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang datang dari pagi banget ada. Ada yang paling jauh ada. Ada yang udah berkali-kali datang ada. Ada yang baru pertama ada. Coba yang baru pertama angkat tangan. Kamana wae atuh Uce? Ari Uce kamana wae? Masa baru sekarang ketemu Uce? Nah, lihat, semua orang yang diizinkan oleh Allah diringankan langkah kakinya untuk datang ke majlis ilmu, berarti dia sedang disayang sama siapa? Makanya mohon maaf kalau bunda tanya, kenapa ya bunda yang dipilih untuk ngaji seperti ini? Jawabannya bukan semata-mata karena kita mau, tapi semata-mata karena Allah yang sedang mencintai kita. Makanya mohon maaf kalau hari ini ada yang ngerasa lagi tersakiti, lagi terluka, lagi ngerasa bahwa aku hidup aku tuh berat banget. Hidupmu gak seberat itu. Badanmu mungkin yang berat ya. Gak. Hidupmu tidak seberat itu. Betul? Yang berat itu cara pandangmu terhadap masalah yang kamu miliki. Makanya tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah cara kita menyikapi masalah. Catat ya, status hari Kamis itu. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah cara kita menyikapi masalah. Betul? Orang ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Gak mungkin soalnya salah, betul? Bunda punya masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Sikap bunda untuk healing datang ke majlis ilmu itu luar biasa. Karena tidak ada yang paling mencintaimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar tuh, kalau lagi datang di majlis ilmu, ngusapin kita, ngusapin dada kita. Ya Allah, makasih ya Allah, engkau sampaikan aku ke tempat ini ya Allah, gitu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah tanamkan kasih sayang. Gak sampai di situ. Wa khaffathumul malaika, di majlis ilmu itu ada malaikat yang berhimpun, masya Allah. Saking berhimpunnya, malaikat itu berdesak-desakan ingin hadir di majlis ilmu. Maka sunnahnya kalau ngaji jangan renggang, harus saling berdekatan. Karena ternyata setiap lutut bertemu dengan lutut yang lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan gak usah geser gitu, biasa aja. Sampai geser. Itu dosa yang baru itu, menyakiti hati teman kita gitu. Wa khaffathumul malaika, Ustaz, malaikat mengapain di situ? Ya Rabb, malaikat hadir dan malaikat menyaksikan apa yang hamba-Nya Allah lakukan di masjid itu. Makanya kalau lagi ngaji, berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik. Makanya tadi Ahilman bilang, bunda jangan khawatir. Kalau bunda punya harapan, sampaikan aja di majlis ilmu. Karena malaikat nyatet. Dilihat, oh Ceida, oh iya Ceida etate, oh Celilis. Ada yang, oh Ceyuni tuh gak punya suami, bilang dalam hati. Ya aku tuh pengen punya suami ya Allah. Terus punya suaminya, ya Allah gak usah yang susah-susah ya Allah. Yang penting mah wajahnya enak dipandang, bahasanya lembut, hatinya baik, uangnya banyak. Minimal ya Allah, kalau dia uangnya gak banyak, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanah
tanahnya banyak, bapaknya teh punya penyakit jantung. Munggu warisan eta mah udah pasti. Wa khaffat humul malaika, malaikat berhimpun, masyaallah. Dan yang terakhir perhatikan, wa zakaruhumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama yang datang di majlis ilmu itu. Dibanggain sama Allah. Empat. Satu, ditenangkan hatinya. Dua, disayangi hidupnya. Tiga, dihimpun dengan doa-doa malaikat di dalamnya. Empat, dibanggakan oleh Allah namanya. Bunda sayang, cara agar hidup kita lebih bahagia itu adalah kita harus berusaha untuk menyembuhkan apa? Menyembuhkan luka di hati kita. Betul apa betul? Bunda perhatikan ke depan ya. Manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 3 waktu. Berapa waktu? 3. Manusia itu hidup setidaknya akan mengalami 3 waktu atau 3 masa. Oke. Yang pertama, ada yang disebut dengan masa lalu. Apa namanya? Masa lalu. Yang kedua, ada yang disebut dengan masa sekarang, masa kini. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan masa depan. Oke. Ada berapa masa? 3. Satu masa lalu, 2 masa sekarang, 3 masa depan. Yang pertama namanya masa apa? Lalu. Apa itu masa lalu? Segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah berlalu. Betul apa betul? Sekuat tenaga pun kita ingin kembali ke masa lalu gak akan bisa. Karena itu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah berlalu. Masa sekarang adalah sesuatu yang sedang terjadi. Betul? Dan masa depan adalah segala sesuatu yang akan terjadi dan belum tentu kita temui. Jelas apa jelas? Satu, masa lalu sesuatu yang sudah terjadi. Masa sekarang sesuatu yang sedang terjadi. Masa depan sesuatu yang akan terjadi dan belum tentu kita temui. Pertanyaannya, sekarang kita hidup di masa yang mana? Masa sekarang. Berarti Ustaz akan ketemu orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Kira-kira siapa orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Sekarang kita hidup di mana? Masa sekarang. Berarti akan ada orang yang tidak akan bahagia dengan hidup. Tahu siapa? Siapin kameranya. Status di TikTok nanti ini siapin. Siapin, dia gak diulangi lagi. Siapin ya. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini. Saya ulangi. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini. Dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hadir saat ini.
Maka rumusnya, jika ingin bahagia, jangan terlalu gelisah dengan masa lalu, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Nikmatilah dan jalanilah hari ini, karena sekarang kita sedang hidup di saat ini. Status hari Kamis malam Jumat. Coba saya mau tanya, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir sekarang, capek atau tidak? Mending kalau masa lalunya membahagiakan, masih oke lah, masih bisa lah. Tapi yang paling sakit, yang paling gak enak, udah masa lalunya bikin sakit, dia masih hidupkan saat ini, maka yang terjadi pasti tambah sakit. Betul apa betul? Masa lalunya tidak bahagia, tapi dia masih hidupkan sampai sekarang, maka yang terjadi hidup sekarang akan tambah tidak bahagia. Betul? Makanya kalau ada orang yang bilang gini, aku mau begitu berat ya hidup itu. Terus saya tanya, beratnya kenapa? Ada, aku mau punya masa lalu yang buruk. Dan itu teh masih hadir terus aku dalam hidup aku. Terus saya tanya, yang mengizinkan hadir siapa? Coba, yang masih mengizinkan hadir itu siapa? Kan kita sendiri, betul gak? Sekarang ada dua pilihan. Masa lalu kita ada yang baik, ada yang gak baik, betul? Ada yang nyenengin, ada yang gak nyenengin. Ada yang ngebahagiain, ada yang nyedihin. Pertanyaannya, kita mau pilih yang hadir yang mana? Yang nyenengin apa yang gak nyenengin? Kan harusnya yang kita pilih yang nyenengin. Terus kenapa kita harus masih memendam yang gak nyenengin itu? Janganlah merasa jadi orang yang paling terluka. Janganlah jadi orang yang merasa paling tersakiti. Karena nyatanya kita tersakiti, yang mengizinkan siapa? Kita juga. Bunda bilang gini, "Aa, tapi aku tuh pengen lupa, A. Aku juga tahu perasaan kamu pengen lupa. Tapi kadang rumusnya, semakin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa, malah makin ingat. Betul gak? Bunda pengen lupa, lain lupa, malah tambah ingat. Karena yang kita ingin lupain sesuatu yang menyakiti, tapi kita lupa ingat kebaikan yang Allah kasih pada hal yang lain. Maka gimana caranya biar kita tidak berlarut-larut dalam masa lalu yang tidak menyenangkan untuk kita? Yang namanya luka itu kan gak enak ya kan? Iya gak sih? Yang namanya luka tuh enak gak sih? Enggak kan? Berarti maunya, yang namanya luka itu maunya ya, maunya disembuhin apa dihilangin? Maunya. Yang namanya luka itu maunya disembuhin apa dilupain? Maunya disembuhin apa dihilangin? Maunya. Kan maunya pasti dihilangin kan? Tapi nyatanya gak bisa hilang. Berarti rumusnya jangan dihilangin, karena gak akan bisa. Berarti apa? Cukup disembuhin. Nah yang jadi masalah, kadang-kadang kita ngotot bukan mau disembuhin, hanya ngotot dihilangin. Ibaratnya begini, Bunda jatuh. Waktu jatuh kakinya terluka, sakit. Di mana sakitnya? Di kaki atau masa di sini? Kan yang jatuh teh kaki, kumaha sih? Bunda jatuh, ada lukanya, sakit. Yang sakit di mana? Di kaki, ya.
Sekarang pertanyaannya, kalau bunda jatuh, ada luka di kaki, yang harus kita lakukan menghilangkan lukanya atau ngobatin lukanya?

0: Bunda, mau pakai apapun juga agak susah ngilangin luka. Apalagi baru kejadiannya.
1: Berat.
0: Maka perintahnya apa? Perintahnya bukan menghilangkan luka, tapi cukup ngobatin luka. Betul gak? Jangan berusaha menghilangkan lukanya, karena engkau gak akan mampu menghilangkannya. Cukup menghilangkan rasa sakitnya. Perlahan tapi pasti, maka lukanya akan hilang bersama dengan sakit yang kamu rasakan itu. Berarti kalau sekarang kita punya luka di masa lalu, yang harus dihilangkan bukan lukanya, dan luka sudah terjadi. Bunda mau ngotot pengen hilang, udah terjadi. Betul gak? Ustaz, kenapa ya suami aku tuh begitu tega nyakitin aku? Bunda mau nanya kayak begitu, apakah lukanya kemudian jadi tidak terjadi? Kan tidak, sudah terjadi. Berarti kalau ada orang yang masih nanya, kok tega sih? Berarti dia masih belum paham kalau itu sudah terjadi. Yang ada ujungnya dia akan mengulang luka yang sama di waktu yang akan datang. Tapi kalau dia belajar untuk okay, sudah terjadi, sekarang gimana ya cara menyembuhkan lukanya? Kan begitu kan? Betul apa betul? Bunda mau ngotot pengen, harusnya enggak, harusnya kan enggak gitu kan. Bunda mau bilang harusnya enggak gitu, sudah terjadi kan, enggak akan mungkin bisa kembali lagi. Maka gimana tuh ya, ya caranya agar kita bisa menyembuhkan luka, bukan menghilangkan luka. Maka Ahilman seringkali membuat dengan kalimat-kalimat yang sederhana untuk kita pahami. Setidaknya ada 4M cara kita menyembuhkan luka di masa lalu. Ada berapa? 4. Satu, saya percepat ini. Menerima. Apa? Oke. Nanti kita bahas. Dua, muhasabah. Dua apa? Saya sebutkan 4-4-nya biar gak ketinggalan nanti materinya. Tiga, memaafkan. Empat, mendoakan. Oke. Satu apa? Menerima. Dua, muhasabah. Tiga, memaafkan. Empat, mendoakan. Oke, yang pertama apa? Menerima. Untuk semua yang telah terjadi, belajar untuk menerima. Bahasa Arabnya ridha. Apa namanya? Ridha. Bahasa Indonesianya menerima. Bunda sayang, ridha nerima apa yang telah terjadi. Karena itu sesuatu yang tidak akan bisa kita ulangi lagi. Sekeras apa kita bilang coba dulu, enggak boleh. Maka Nabi melarang kita mengatakan coba dulu, seandainya dulu, enggak boleh.

0: fa'ala. Dua tiga. Qadarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah berkehendak itu terjadi. Ingat ya, ini rumus. Rumus. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhth. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Bunda sayang, bukankah kita telah berjanji bahwa semua yang kita lakukan, bahwa semua yang terjadi, bahwa semua yang telah kita lalui, itu semua semata-mata untuk siapa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, sesungguhnya semua hanya untuk siapa? Allah Rabbul Alamin. Sekarang yang mengizinkan luka itu hadir siapa sebenarnya? Allah. Betul? Yang menakdirkan luka itu terjadi siapa? Allah. Makanya mohon maaf, ada qada, ada qadar. Dan itu yang bunda harus imani, betul? Kan rukun iman ada berapa? Pabelit jawaban teh. Rukun iman ada berapa? 5 apa 6? Yang jawab 5 angkat tangan. Yang jawab 6? Oke. 8 ada?
1: Ada.
0: Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada siapa? Allah. 2 iman kepada siapa? Malaikat. 3 iman kepada siapa? Kitab. 4 iman kepada siapa? Rasul. 5 iman kepada siapa? Hari kiamat. 6 iman kepada qada dan qadar. Qada segala ketetapan yang sudah Allah tuliskan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Qadar adalah sesuatu yang telah Allah jadikan untuk terjadi dengan diri kita. Berarti mohon maaf, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita melainkan semua atas izin siapa? Semua. Coba dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun teh surat keberapa? Ayo. Surat ke-64. Yang bawa Al-Quran silahkan dibuka Al-Qurannya. Yang bawa HP yang ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka. Surat apa? At-Taghabun. Surat ke-64 ayat 11. Sudah ketemu belum? Baik. Bunda, teteh, sayang, hayati dengan iman ya. Perhatikan dengan iman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba, dan tidak ada satu musibah pun. Min musibatin, dari sekian banyak musibah. Izin. Waktu kita terluka itu musibah atau bukan? Waktu kita tersakiti itu musibah atau bukan? Waktu kita ada yang zalimin itu musibah atau bukan? Kita yakin ya, tidak ada satupun yang menimpa kita, rasa sakit yang menimpa kita, illa kecuali biiznillah, telah diizinkan oleh siapa? Oleh Allah. Terus AA, tugas kita apa? Lanjut kalimatnya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, termasuk barang siapa yang ridho kan, barang siapa yang nerima atas musibah yang terjadi itu, atas luka yang terjadi itu, apa? Yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka kalau Bunda Teteh mau belajar menyembuhkan luka yang telah terjadi, yang pertama M-nya apa? Menerima. Ridho. Kalau ini semua dikasih dari siapa? Allah. Ridho. Kalau ini semua terjadi atas izin siapa? Allah. Ridho. Kalau ini semua dihadirkan atas maunya siapa? Allah. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam hati. Gimana ya A, biar kita bisa ridho A? Kadang susah A. Sekarang ridho, besok ingat lagi A. Sekarang nerima, besok kepikiran lagi A. Ada yang begitu apa enggak? Sekarang pas dengerin ceramah A, adem A, nerima A. Pas keluar mikir dewi abit A. Ada yang begitu, ada yang begitu apa enggak? Bunda pas lihat misalnya di sosmed belajar nerima, iya sih harus ribu sih, tapi kan sakitnya tuh besar, berat. Balikin lagi, tidak ada jawaban, hanya kembali kepada Quran lagi. Maka tolong catat 3 ayat yang insya Allah akan membuat kita makin ridho. 3 ayat dalam Al-Quran yang insya Allah akan membuat kita makin ridho dengan izin Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah 216. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Masya Allah, ujungnya 6 semua nih. Sudah? Ulangi lagi. Kok tadi kayak iya-iya aja kira-kira. Ada berapa ayat? 3 ayat. Bismillah ya, dengan izin Allah Bunda hayati 3 ayat ini. Mudah-mudahan kita dikasih kelapangan untuk lebih ridho. Lebih ridho dengan ketentuan Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. 3, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oke, saya jelasin sedikit-sedikit ya. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Isinya Bunda harus yakin bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Semua yang terjadi itu yang terbaik. Apa isi ayatnya Ustaz? Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk dalam pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Bunda sayang, yang lebih tahu tentang kita siapa? Yang paling tahu tentang kita siapa? Yang lebih paham tentang diri kita siapa? Mohon maaf, bahkan kita sendiri pun gak tahu 1 jam, 2 jam ke depan akan jadi seperti apa. Betul? Makanya mohon maaf, Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Jangan sok. Kita bilang, Ustaz kenapa aku harus terluka dulu ya? Kenapa harus ada yang nyakitin aku ya? Nyakitin dalam pandanganmu, tapi justru di pandangan Allah bukan menyakitimu. Allah sedang menguatkanmu sehingga kamu jadi tahu. Oh begitu ya A, ya disakiti itu gak enaknya luar biasa. Oh begitu ya A, aku tuh jadi belajar banyak tentang yang pernah terjadi. Bukankah yang membuat Bunda strong? Oh strong, non strong tanya. Bukankah yang membuat kita kuat karena ujian yang pernah melanda kita? Betul? Bunda karena udah biasa disakiti jadi biasa aja kan? Naon sih,
1: Bunda yang udah ngalamin sakit itu kan sekarang ketika badai itu datang lagi jadi biasa aja, karena Bunda pernah ngalamin itu. Betul apa betul? Tapi kalau baru coba ceger, wah langsung stres. Makanya mohon maaf, jangan menyamaratakan semua orang dengan sikap yang sama, karena masing-masing punya sikap yang beda dengan keadaan yang berbeda.
0: Ahilman, sejak kecil saya anak yatim, ditinggal orang tua saya sejak kecil. Dulu saya sempat berpikir, ya kenapa Allah tuh kok ngambil usia orang tua saya di saat saya masih kecil, padahal itu lagi butuh-butuhnya. Saya ditinggal ayah saya kelas 6 SD, kemudian ibu saya sakit sampai meninggal di usia SMP dan SMA-nya. Itu berat sekali bagi saya. Tapi saya percaya, kalau saya komplain, gak mungkin orang tua saya hidup lagi. Ya enggak? Kalau saya marah juga gak mungkin orang tua saya hadir lagi. Terus apa sikapnya? Ya terima aja. Kalau itu sudah terjadi, dalam pandanganmu, orang tuamu pergi memang menyakitkanmu, tapi ternyata Allah sedang menguatkanmu, Hilman, agar kamu lebih mandiri, agar kamu lebih yakin dalam hidup, agar kamu lebih tegar dalam hidup. Karena boleh jadi Allah memberatkan hidup seseorang karena Allah sedang membesarkan orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Apa sikap pertama? Nerima. Boleh jadi mohon maaf ya, orang tua kami mungkin usianya lebih duluan diambil. Karena kalau semakin kita dewasa, semakin nyakitin orang tua, jangan-jangan. Makanya Allah ambil orang tua kamu, setidaknya agar kamu, Hilman, tidak menyakiti hati orang tuamu. Misal, orang tua kami diambil, boleh jadi kalau mau lebih dalam lagi, Allah lebih sayang sama orang tua saya. Ibu saya sakit stroke. Daripada hidup dalam keadaan sakit, mungkin lebih menyakiti ibu saya. Maka Allah ambil usia ibu saya, karena Allah lebih sayang sama ibu saya. Maka tidak ada yang paling sayang sama kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Bunda bilang, Ustaz Allah gak sayang. Buktinya Allah nyakitin saya dengan orang yang nyakitin saya. Biasanya kalau kita disakiti pada babi yang satu, maka Allah akan bahagiakan pada babi yang lain. Betul gak? Bunda misalnya diuji dengan pasangan, nanti bunda dihibur sama Allah dengan anak-anak. Bunda diuji dengan mertua, orang tua misalnya, nanti bunda dihibur dengan suami yang baik. Tapi aku mah semuanya masalah kayaknya. Suami aku bermasalah, orang tua aku bermasalah, anak-anak bermasalah. Saya kira Allah tidak sekejam itu kok. Dan Allah maha baik. Nanti kita lihat pada M yang lain gitu. Tapi M yang pertama apa dulu? Menerima. Satu, coba nanti dibuka ya surat Al-Baqarah 216. Yang Allah kasih pasti yang terbaik. Yang kedua, surat apa? Al-Baqarah 286. Apa isinya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin yang Allah kasih tidak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Jadi Allah itu menguji kita, bunda sayang, teteh sayang, itu selalu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa aku yang disakiti pada bab ini? Kata Allah, hambaku, karena kamu yang kuat dan mampu menghadapi yang berat ini. Kenapa enggak yang lain? Karena yang lain enggak mampu. Hilman, kenapa kamu jadi anak yatim di usia kamu kecil? Kamu enggak usah bilang kenapa enggak yang lain, enggak usah. Kenapa aku pilihkan kamu, Hilman? Karena aku tahu, kata Allah, hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu. Makanya masing-masing orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Betul apa betul? Ada yang diuji sama pasangan? Ada? Ada enggak? Yang mana orangnya?
1: pasangannya soleh, diuji sama mertua, orang tua, ada?
0: Ada.
1: Pasangannya baik, orang tuanya baik, diuji sama adik kakak iparnya, ada? Yang mana orangnya? Pasangannya soleh, orang tuanya soleh, ada kakak iparnya baik, diuji sama anak-anaknya, ada gak yang begitu? Ada yang begitu? Semuanya baik, diuji sama besti-bestinya, circle pertemanannya. Betul apa betul? Semuanya baik, mohon maaf, diuji sama urusan ekonominya. Semuanya baik, ekonominya baik, diuji sama kesehatannya. Ada? Semuanya baik, diuji sama trauma di masa lalunya. Ada enggak? Jadi semua orang diuji dengan ujian masing-masing, tapi catatannya setiap ujian tidak akan pernah melebihi kebatas kemampuan seorang hamba. Makanya bunda kalau paham ayat ini lebih ridho tuh.
0: Iya ya, kenapa aku yang diuji begini Ustaz? Karena Allah yakin.
1: Tapi sampai kapan Ustaz? Gitu kan? Sampai kapan Ustaz?
0: Sampai kamu paham bahwa semua yang kamu khawatirkan bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Jalani aja, nanti juga selesai. Ya gak sih? Di dunia ini gak ada yang kekal.
1: Betul gak? Ada gak yang kekal di sini? Yang namanya senang, emang senang terus?
0: Enggak.
1: Yang namanya sedih, emang sedih terus?
0: Enggak.
1: Begitupun kamu ketika senang tidak akan lama, begitupun kamu sedih, sedih pun tidak akan. Coba dong, bersikap adil dengan hidup ini. Ini mah kadang-kadang kalau bahagia, ya udah bahagia segitu. Tapi kalau sedih, coba bersikap adil atuh sama hidup teh. Bunda, nikmat yang Allah kasih dikit apa banyak? Nikmat yang Allah kasih dikit apa banyak? Masalah yang Allah titipin sama kita dikit apa banyak?
0: Oke.
1: Dikit apa banyak?
0: Tergantung masalahnya.
1: Oke, kita sepakati banyaklah, betul? Nikmatnya banyak, masalahnya banyak. Kira-kira kalau dihitung nikmat dengan masalah itu lebih banyak nikmat apa masalah? Setuju ya? Lebih banyak apa? Nikmat. Tapi yang sering kita pikirin nikmat yang banyak atau masalah yang sedikit? Nah, atau gitu orang teh. Kenapa begitu kita teh atuh? Bunda, ini apa?
0: HP yang lengkap, iPhone 14 Pro Max.
1: Biar tahu. Lain sombong, ini pemberitahuan biar bunda teh tahu.
0: Coba,
1: bunda, kalau Ahilman bilang, bunda mau gak HP ini?
0: Jangan berharap begitu, biasa aja ya.
1: Bunda, punya HP, kasih, bunda mau gak HP ini?
0: Oke, okay.
1: Tapi dengan syarat, AA kasih HP ini, tapi jempol tangan bunda AA ambil. HP-nya dikasih, tapi jempolnya AA kasih. Kebetulan AA pengoleksi jempol tangan di rumah. HP-nya dikasih, tapi jempolnya AA ambil. Mau apa enggak?
0: Oke. Okay.
1: Kenapa bunda tadi begitu ngotot pengen HP ini? Karena bunda lupa mensyukuri jempol yang Allah kasih sama bunda. Ternyata gak punya HP iPhone 14 Pro Max juga yang harganya 25 juta biasa aja. Disebutkan langsung itu. Ya can lunas ya tiba-tiba diumumkan di HP. Ternyata punya HP iPhone ini jadi gak ada harganya. Kalau bunda melihat ternyata nikmat jempol lebih mahal daripada harganya. Soba, ternyata fine-fine aja gak punya HP yang mahal juga. Karena kita masih punya jempol, betul? Lebih bermasalah tidak punya HP atau tidak punya jempol. Tapi kenapa suka stres dengan tidak punya HP-nya? Tapi gak pernah mikirin dengan nikmat jempolnya.
0: Jelas atau tidak?
1: suami bunda punya. Suami bunda punya. Oke, okay, bunda punya suami. Oke, okay, suami punya kekurangan. Punya kelebihan. Kekurangan sama kelebihannya lebih banyak mana? Kekurangan sama kelebihan suami lebih banyak kekurangan apa kelebihan? Kelebihan. Tergantung suaminya. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, Ahilman pasti jawab lebih banyak kelebihan. Betul? Bunda sayang, selama suami bunda ada, selama suami bunda sholat, selama suami bunda memberi nafkah, bukan urusan banyak atau dikit ya, yang penting cukup. Selama dia mau bekerja, selama dia mau berikhtiar, selama dia masih mau tanggung jawab, suaminya ada, sholat, nyari nafkah, cukup. Ganteng relatif, jelek mutlak. Ganteng relatif, kaya relatif, punya pangkat jabatan relatif, betul? Yang penting suaminya ada, suaminya ada, sholat, dia mau kerja, mau usaha, mau kerja keras, mau, sudah cukup. Sekarang bunda, coba, lebih ngelihat yang tiga tadi atau yang kurang-kurang tadi? Tapi suami aku digalak. Tapi suami aku tuh gak perhatian. Tapi suami aku tuh gak. Coba. Yang enggaknya itu tutup dulu deh. Yang enggaknya tutup. Bunda hadirkan banyak kelebihannya. Bunda yakin kekurangan yang ada pasangan kita Allah titipin ke kita, karena hanya bunda yang siap menerima suami bunda yang seperti ini. Kenapa enggak yang lain? Ustaz, apa enggak ketukar suami saya sama suami orang lain? Kenapa emangnya? Ya perasaan dulu mah enggak minta yang begini, aku teh. Apa ketukar sama suaminya Cik Ida tetangga saya? Dan meni soleh suaminya teh Seida mah enggak kayak suami aku. Bunda, kadang sesuatu itu terasa lebih baik karena belum kita miliki. Betul apa betul? Sesuatu itu kadang terkesan jadi lebih baik karena kita belum memiliki. Kayak bunda jalan-jalan ke mall, ada tas bagus. Pengen beli apa enggak? Ada uangnya? Bunda jalan-jalan ke mall, pengen beli tas baru. Pengen apa enggak? Oke. Sebelum kebeli, bagus apa enggak? Pengen. Izin Allah dikasih uang sama suami dan punya rezeki kebeli itu tas, maka tasnya dibeli. Pertanyaan saya, antara sebelum kebeli dengan setelah kebeli, rasanya sama apa beda? Lebih nikmat sebelum kebeli apa setelah kebeli? Faktanya, rasanya kayaknya lebih enak sebelum kebeli. Betul enggak? Pas udah kebeli mah asa biasa aja. Apalagi kalau udah dipakai berkali-kali, betul? Suami bunda sekarang rasanya antara dulu dengan sekarang sama apa beda? Lebih nikmat dulu apa sekarang? Rasanya ya, maksudnya rasa di hati ya, jangan memahami yang lain ya. Kenapa ya kok rasanya beda? Karena dulu belum kita miliki. Sekarang bunda seolah-olah sudah memiliki. Betul gak? Handphone iPhone 14 Pro Max yang harganya kenapa bunda bilang enak kali ya punya iPhone? Karena belum bunda miliki. Tapi bunda tidak pernah syukur dengan jempol yang bunda punya karena bunda sudah merasa memiliki. Ustaz, halo, ngerti gak sih? kalian tuh ngerti gitu. Ngerti gak sih? Penjelasannya oke kan? Emang ke ibu-ibu ikut kudu gini aja, ke ibu-ibu kudu rinci, ke ibu-ibu mada. Bukan kayak anak mahasiswa, jadi kudu, aduh dijelaskan gitu. Ayo kio ngawelan ayah, ayo senyum ayah, ayo nu, ngawin siap permainan ayah. Makanya Ahilman cari kalimat-kalimat yang bisa dimasukin oleh semua gitu. Ahilman, bunda ngelihatnya mungkin, ini mungkin ya, mungkin ya. Karena Ahilman nggak tahu, tapi mungkin. Bunda bilang gini, enak kali ya punya suami kayak Ahilman gitu. Mungkin, mungkin ini mungkin kan saya nggak tahu. Karena coba, kenapa? Kenapa terasa nikmat, enak, kebayangnya yang bagus-bagus, kenapa? Karena belum dimiliki. Bunda kalau jadi istri saya, biasa aja. Karena sudah dimiliki. Ternyata yang sering menyakiti hati adalah rasa terlalu merasa memiliki. Betul? Maka nikmatnya jadi hilang. Nah, bunda ketika terluka merasa memiliki. Aku yang tersakiti. Aku yang terluka, Ustaz. Dia mah enggak tersakiti, aku yang tersakiti. Hello. Kita yang nyimpulin kita tersakiti padahal mohon maaf. Jangan merasa tersakiti padahal kita yang menyakiti. Jangan merasa terluka, jangan-jangan kita yang melukai. Tapi kita gak pernah nyadar begitu. Karena kita gak pernah nerima, yang kita terima yang disakitinya. Padahal mohon maaf, Allah tidak akan memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuan. Betul apa betul? Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada banyak kemudahan, dan bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Lukanya cuma satu, tapi kebaikannya banyak. Tapi kebaikan yang banyak itu ketutup karena yang dipikirin apa? Lukanya itu. Makanya sekarang, yuk. Untuk semua luka yang telah terjadi, apa sikapnya? Menerima ridho. Sudah terjadi. Ibaratnya begini, bunda lagi ngumpul sama teman-temannya. Tiba-tiba pas lagi ngumpul teh ada bau yang tidak sedap. Ada yang buang angin, ada yang kentut. Kira-kira kalau kentut tidak ada suaranya, biasanya baunya biasa aja atau lebih? Lebih bau biasanya kan? Oke. Ibaratnya itu luka ya, ibaratnya luka, anggap aja itu luka. Ini kebiasaan yang mohon maaf ya, cek AA mah buat apa gitunya? Pas kentutnya bau, kita suka begini. Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Pertanyaan saya, emang udah kalau udah ketahuan yang kentut, emang baunya hilang? Coba saya mau tanya, emang kalau udah ketahuan siapa yang kentut, tiba-tiba baunya hilang atau enggak? Terus untuk apa dicari? Buat pengakuan, buat lebih jelas kalau bukan aku yang kentut gitu. Untuk apa? Yang ada nambah dosa, fitnah sama orang. Kamu kentut ya? Kamu kentut? Kata orang enggak. Ujungnya berantem. Lagi enak-enak lagi ngumpul jadi berantem gara-gara urusan apa? Urusan nuduh kentut, bukan kentutnya. Kentutnya emang gak ada masalah, ada teman naluri dari Allah. Yang jadi masalah nuduh kentutnya. Lagi asik-asik ngobrol ketemu dituduh kentut, sakit. Oh, saya mau pulang aja, ngapain di sini juga dituduh itu? Saya pulang. Pertanyaan saya, buat apa nyari yang kentut siapa? Emangnya kalau udah ketahuan baunya hilang? Enggak, tetap aja ada di sini. Terus kumaha tuh Ustaz?
0: Ridho, menerima.
1: Jadi nanti mah kalau ada bau hitu teh langsung.
0: Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hidung saya masih berfungsi ya Allah.
1: Betul apa betul? Ibaratnya kayak tadi, bunda dikasih luka. Kalimatnya bukan kenapa dilukai, enggak usah.
0: Terima kasih ya Allah, engkau masih nitipin luka ke hati saya, sehingga dengan ini engkau masih mencintai saya ya Allah. Kalau dulu enggak terluka, saya enggak pernah tahu ya Allah gimana enaknya tahajud sambil nangis itu.

Tapi AA, faktanya gak ada ganti-gantinya. AA sekarang masih aja begini-begini. Izin, kalau belum merasa ada kebaikannya, berarti belum apa? Nerima. Berarti kita masih belum ridho. Kita masih sering menyalahkan. Andai dulu Ustaz, aku gak milih dia Ustaz. Harusnya gak begini, itu tanda gak ridho. Andai, gak ridho itu. Makanya kan suka ngulang.

0: kau kirimkan orang ini.
1: Capek, udah, gak usah begitu.
2: Ridho.
1: Abis ridho apa? Nerima muhasabah. Kadang luka itu diundang sama kita juga. Diundang sama siapa? Sama kita juga. Apa undangannya, A'a?
2: Punten, boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah mengirimkan luka yang dengan luka itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi sebelum berangkat, Ahilman baca kitab Al-Hikam di mobil. Jadi Allah itu, kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan ujian kepada hamba itu. Sebagai apa? Sebagai cara Allah menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Jadi tidak ada satupun rasa sakit yang kita rasakan kecuali saat kita ridho, saat kita berlapar, maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita. Mungkin caranya harus begitu. Ada luka yang datang di hati kita agar Allah membersihkan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada orang yang diuji begitu berat dalam hidupnya dan dia tetap sabar, maka Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, catatlah semua rasa sakitnya sebagai kesempurnaan semua amal soleh dalam hidupnya. Makanya ketika Nabi Ayub alaihi salam sakit, Bunda tahu Nabi Ayub? Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Ayub itu? Nabi Ayub pernah sakit, betul? Pernah sakit. Panjang sakitnya, lama sakitnya. Istrinya pernah minta sama Nabi Ayub, kamu kan Nabi, doa tuh sama Allah biar kamu disembuhkan. Tuh, kata istrinya, kamu kan Nabi, minta atuh sama Allah biar kamu disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama Allah berikan sehat kepadaku? Sekian. Berapa lama Allah berikan sakit kepadaku? Sekian. Kalau dibandingkan antara sakit dengan sehatku, lebih banyak mana? Sehat. Apa kata Nabi Ayub? Kalau dengan rasa sakit ini adalah cara Allah menghapuskan kesalahanku. Karena selama sehat mungkin aku belum bisa bersyukur kepada Allah, lihat. Maka aku lebih ridho dengan rasa sakitku, asalkan Allah tambah sayang kepadaku. Kan kalau kita mah Nabi bukan, Nabi bukan, ulama juga bukan, ustadz juga bukan, amalnya juga sedikit, dosanya. Terus kita teh gak mau diuji, padahal dengan ujian itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kumaha tuh? Harus cara apa lagi yang Allah kasih sama kita biar Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Sholat belum tentu khusyuk, ngaji Quran jarang, sedekah sedikit. Apa? Halo? Mikir atuh, diam aja ini teh. Iya ya, sholat gak khusyuk.

0: bagaimana cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya? Maka caranya Allah berikan ujian yang melukaimu agar kamu belajar berlapang dengan itu. Ketika itu Allah hapuskan dosa-dosamu. Senang gak kira-kira? Yang menyakiti, yang disakiti. Yang dapat dosa, yang menyakiti apa yang disakiti? Halo, jawab. Yang menyakiti, yang disakiti. Yang dosa, yang menyakiti, yang disakiti. Yang menyakiti, yang disakiti. Yang dapat pahala, yang menyakiti, yang disakiti. Makanya wajah-wajah bunda. Halo. Kalau kita merasa disakiti, tersakiti, berarti sedang disiapin apa? Pahala. Bukankah Allah Maha Baik? Betul apa betul? Jadi muhasabahi, introspeksi diri. Iya ya Ustaz, mungkin Allah meletakkan hal yang tidak mengenakan untukku karena ada perbuatan burukku. Allah hapuskan dosa yang buruk ini dengan luka yang datang kepadaku. Selesai. Maka nanti yang ketiga sudah muhasabah apa? Maaf, memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Jumat. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Untuk semua luka yang telah terjadi, belajar memaafkan saja. Betul? Maafin diri kita, maafin luka kita, maafin orang yang nyakitin kita. Bunda ingat ya, jangan pernah bilang begini, Ustadz keenakan dia nyakitin saya, gak dapat balasan apa-apa. Kata siapa? Bunda jangan pernah merasa orang yang nyakitin gak dapat balasan, dapat. Tapi siapa sebaik-baiknya pemberi balasan? Allah. Kalau bunda ngebalas, buat apa? Bunda kehilangan kesempatan mendapatkan pahala memaafkan. Betul? Tapi kan boleh kita ngebalas, boleh. Bunda disakitin, balas nyakitin, boleh gak? Boleh, syaratnya cara kamu nyakitin balik dia harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Bisa gak? Enggak. Faktanya kalau balas itu pasti lebih besar. Betul? Kita disakitin, mau ngebalas, boleh? Syaratnya apa? Harus sama. Tapi faktanya ngebalas itu sama atau lebih besar? Kalau yang kita balas lebih besar, sekarang yang zalim siapa? Padahal di awal Allah lagi ngasih kesempatan memaafkan buat kita. Kenapa kamu jadi gak membakit pahala itu, kata Allah? Tapi berat ya, karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas satu pintu, kerupuk. Bukan kerupuk ringan. Benar ya, Bu Fidu, benar. Jadi memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Makanya izin ya, izin. Bunda biasakan. Ada seorang yang setiap malam itu dikisahkan, orang ini bikin malaikat sibuk nyatet pahala sedekah yang tidak terhitung. Jadi ada orang yang bikin malaikat tiap malam sibuk nyatet pahala sedekah yang sangat banyak. Diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat yang lain. Kemudian sahabat itu nanya, ya Rasul, amalan apa yang dia punya sehingga membuat malaikat capek ngitungin pahala sedekah yang banyak dari orang itu? Maka kata Nabi, ya udah, kamu tanyain aja sama orang itu, apa kebiasaannya sebelum tidur. Maka singkat cerita, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau ngikutin orang ini ke rumahnya dan pengen lihat sebelum tidur ngapain. Singkat cerita, diikutin. Ternyata yang Ibnu Umar lihat kok gak ada bedanya. Abis sholat isya dia makan, abis makan dia tidur. Kadang abis sholat isya dia beli roti satu, dia tidur. Kalau bicara sedekah, orang-orang miskin, hartanya gak banyak, Tapi kata Nabi, orang ini bikin malaikat sibuk nyatet sedekah yang begitu banyak. Apa kebiasaannya? Sampai di hari keselanjutnya, Ibnu Umar nanya sama orang ini, "Wahai Fulan," kata Nabi, "engkau tuh bikin malaikat capek ngitungin sedekah setiap malam. Emangnya kamu sedekah apa?" Dia jawab, "Sedekah apa ya? Harta saya gak banyak. Setiap malam kamu lihat aku cuma makan satu roti. Kemarin aku beli dua roti, satu buat saya, satu buat kamu. Terus sedekah apa tuh yang banyak dari saya, yang bikin malaikat bisa menghitung begitu luar biasa sedekah kan?" Kata Ibnu Umar, "Coba ingat-ingat apa kebiasaan kamu sebelum tidur."
1: Masya Allah.
0: Ternyata orang ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Sebelum tidur dia selalu berbisik kepada Allah. Apa bisikannya? "Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Baik orang yang aku tahu menyakitiku ataupun orang yang aku tidak tahu kalau dia menyakitiku." Sampai dikisahkan dalam riwayat yang lain, orang ini orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Masya Allah. Apa amalannya? Memaafkan. Tapi berat Ustaz, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kerupuk tadi kipas angin.

0: Bisa, ya cukup sekian dan terima kasih. Jadi memaafkan itu luar biasa Ustadz, tapi berat ini semua. Iya, maka M yang keempat mendoakan disempurnakan dengan apa? Doa. Karena yang bikin kita bisa nerima siapa? Allah. Yang bisa bikin kita muhasabah diri siapa? Allah. Yang bikin kita bisa memaafkan siapa? Allah. Yang menggenggam hati siapa? Coba buka bunda terakhir surat Toha ayat 124. Pentingnya mendekat kepada Allah dan pentingnya agar bunda tidak ingkar dengan peringatan dari Allah. Jadi luka itu anggap aja peringatan dari Allah, agar Allah tuh pengen kita balik lagi ke Allah. Kira-kira begitu. Surat apa? Toha surat ke-20 ayat 124. Perhatikan dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, an zikri, dari peringatanku. Berarti semua yang terjadi adalah peringatan dari Allah, ketentuan Allah, dekatnya kita ke Allah. Siapa yang berpaling dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Bunda, kita dikasih banyak kejadian, itu adalah bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingkar, siapa yang enggak nerima, siapa yang enggak mau muhasabah, siapa yang enggak mau memaafkan, padahal Allah berikan banyak kejadian, malah kemudian kau menyalahkan keadaan. Apa yang terjadi? Fa innalahu ma'isyatan dunka, hang kau akan dihimpun dengan hati yang sempit. Betul? Tapi ketika bunda mengembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuknya. Maka apa jawabannya? Doa. Yang genggam hati kita siapa? Allah. Yang menghimpun hati kita siapa? Allah. Yang mengendalikan hati kita siapa? Allah. Yang punya hati kita siapa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah hatimu akan semakin tenang. Maka tolong tulis, ada dua doa. Mudah-mudahan dua doa ini bisa menyembuhkan luka di masa lalu dan bisa membuat bunda lebih semangat menjalani hari ini, dan insya Allah ke depan bisa mendapatkan kebaikan. Doa yang pertama, doa agar minta ditetapkan di jalan rahmat Allah, di jalan hidayah Allah. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doa agar kita ditunjukkan jalan keluar yang baik dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi, agar kita ditunjukkan obat terbaik atas setiap luka yang pernah menyakiti. Doanya ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi ayat 10. Doa yang pertama, agar kita ditetapkan di jalan agama Allah, agar gak dicondongkan dalam keburukan. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Dan yang kedua, doa agar ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan dan obat dari sesuatu yang menyakiti kita. Surat Al-Kahfi ayat 10. Kita baca sama-sama boleh? Ahirman sekali, bunda tetes sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang kedua, Rabbana atina min lazunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amalkan doa itu, selipkan doanya setelah selesai sholat. Semoga semua luka yang pernah ada Allah berikan kesembuhannya. Semua kesulitan yang pernah hadir Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan dan ketaatan. 4M agar kita belajar menyembuhkan luka. M yang pertama, menerima. M yang kedua, muhasabah. M yang ketiga, memaafkan. M yang keempat, mendoakan. Bisa kita amalkan? Sedih boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Gelisah boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan. Kenapa Ustaz? Kalau berlebihan dalam kesedihan, kamu tak punya waktu untuk mendekat taat kepada Allah dalam ketenangan. Yuk belajar menyembuhkan luka, agar Allah tanamkan banyak rasa manis setelah luka yang pernah kita dapatkan.
1: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan. Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas-shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin salat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: manjur.
1: Demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
0: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
1: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
0: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
0: Wa tasiru al-jibalu sayra.
1: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
0: Fa wailul yawma idzin lil-mukadzdzibin.
1: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
0: Terima kasih.

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syarabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttakina ala surin masufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Wal

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raydan lanun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Fal ya'tu bi haditsin mitslihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأيتم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

kebau. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kalah. Wajadu wajiyan alladhi fatara as-samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, enggak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Sehingga ke warung, minum, di dalam masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling bersembahyang aku sehingga di warung, di makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada makabe, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia sholat, maka

Nakasa lindang ako din yung baragangan mo. Ang bahiyaan mo sa... Huwag ko rin kayo kachap, malitin ba si ito? Bisa-kisa niya. Amun di ba, Jok? Nakaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarnya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini tuh ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Langsung aja batal kok, tinggal rukunya tidak jalan. Rawatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin, 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3, asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sampai yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam suku sahwi. Aku dalam suku sahwi. Masukur sahwi. Suku sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya.

pertama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ingat dalam sujud sahwi. Maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayil hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara, kaum muslimin, jamaah sholat zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimakumullah. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa insyaallah pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai kasih sayang terhadap sesama, tapi subtemanya adalah sesama yang dimaksud di sini sesama makhluk hidup. Jadi kita dituntut untuk menyayangi makhluk Allah, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada binatang maupun tanaman. Dalam hal ini ingin saya sampaikan satu hadis yang ada hubungannya dengan semut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala nabiyyun minal anbiya tahta syajaratin wala falatahatuhu namlatun fa'amara bijahazihi fa'ukhrija min tahtiha thumma amara bibaytiha fa'ukhrika binnar fa'awkhallahu ilaihi fa'halla namlah wahidah. Rawahul Bukhari. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi di antara para nabi berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh semut. Maka sang nabi memerintahkan untuk mengambil barangnya, mengeluarkan dari bawah pohon, kemudian memerintahkan agar membakar sarang semut itu dengan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berwahyu, bukankah hanya seekor semut? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kisah dalam hadis itu, seorang nabi sedang berteduh, digigit semut, merasa sakit tentu, kemudian diambil barangnya karena akan membakar sarang semut. Begitu terbakar, Allah menegur, bukankah hanya seekor semut? Artinya kalaupun mau membalas dendam karena sakit, ya semut itu yang dibalas. Itu gin yang namanya membalas dendam, maksimal setimpal, tidak melebihi. Famani atada alaikum fa'atadu alaihi bimisli ma'atada alaikum. Jadi kalau kalian merasa disakiti, boleh membalas, tapi maksimal setimpal dengan rasa sakitmu, jangan melebihi. Syukur kita bisa memaafkan. Kemudian dalam hadis ini yang dibicarakan juga adalah siapa nabi yang dimaksud, karena nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyatakan nabiyyun minal anbiya. Maka dikatakan bahwa nabi tersebut adalah nabi Uzair. Jadi kalau di dalam kitab kuning disebut qila, dikatakan, maka memang si penulis sengaja tidak menyebutkan siapa yang berkata dengan berbagai alasan tentunya. Sehingga karena tidak diketahui siapa yang berkata, biasanya dalam hasanah fikih kalau ada pendapat yang kemudian memakai bentuk kalimat qila, dikatakan, maka pendapat itu dianggap kurang valid. Sehingga sebaiknya kita mengambil pendapat yang qala, karena menyebut siapa yang bicara. Nah, dalam riwayat Al-Qurtubi maupun Al-Kalabadi, ini tercantum di dalam syarah kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud Nabiyyun minal Anbiya itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ada dua riwayat di sini. Ada yang menyatakan itu adalah Nabi Musa, ada yang menyatakan itu adalah Nabi Uzair. Hanya yang menyatakan bahwa seorang nabi itu adalah Nabi Uzair itu tidak tersebutkan. Sebenarnya tanpa menyebut siapa nabi tersebut, yang terpenting adalah esensi, substansi dari hadis tersebut, yang berarti kita terhadap hewan pun memperlakukan hal yang sama sebagaimana kita memperlakukan kepada sesama manusia. Atau bisa dikatakan terhadap hewan saja Allah menegur seseorang yang membalas rasa sakitnya dengan berlebihan, apalagi kalau dengan sesama manusia. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a baitan namlah qad ukhriq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sarang semut yang telah terbakar. Maka Nabi kemudian bertanya, siapa yang membakar sarang semut ini? Ujar para sahabat, kami ya Rasulullah. Maka kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yambaghi ayyu adziba bin nari illa rabbun nar. Rawahu Abu Daud. Bahwasanya tidak seharusnya, la yambaghi, tidak seharusnya yang memberikan siksa dengan api kecuali pemilik api. Ini hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud pemilik api adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk memberikan apa, menyiksa atau memberikan azab dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut hadis ini. Tadi semut saja tidak boleh dibakar sarangnya, karena di situ ada dua larangan. Pertama, kenapa dibakar? Berarti menyiksa dengan api. Yang kedua, kenapa sarang yang dibakar sehingga bisa jadi ribuan semut mati padahal yang menyakiti hanya seekor semut. Kemudian bagaimana dengan kita sekarang ini? Baru-baru ini mendengar berita seorang suami membakar istrinya. Baru-baru ini kita mendengar ada polisi dibakar oleh demonstran. Dan bukan hanya di satu tempat, peristiwa perang membakar dan berlagak sebagai Tuhan. Karena dalam hadis tadi dikatakan tidak seharusnya yang membakar itu selain pemilik api, yaitu Allah. Berarti orang yang membakar orang lain dengan api, dia telah menuhankan diri. Hanya memang tidak langsung menyatakan bahwa dirinya Tuhan, seperti Fir'aun laknatullah alaih yang dalam Al-Quran dikisahkan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang tinggi. Nah sekarang orang tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi berperilaku seperti Tuhan. Yang nyata ada yang membakar, kemudian juga ada yang tidak sampai dengan perbuatan tapi dengan perkataan. Misalnya, kamu pasti masuk neraka karena kamu tidak sekelompok dengan kami. Kamu pasti masuk surga karena kamu mau melakukan amalia menurut mereka. Mungkin kita sering mendengar itu. Kenapa ada bom bunuh diri? Itu karena mereka tertarik dengan bidadari, yang berarti oleh orang yang memerintahkan itu ada jaminan akan masuk surga. Berarti orang ini sudah menempatkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Nah, yang juga kadang kita tidak bisa atau dikatakan tidak habis pikir adalah, kalau memang benar orang yang melakukan amalia yang katakanlah membunuh orang itu, ngebom bunuh diri, benar pasti masuk surga, kenapa bukan orang yang memerintahkan yang melakukan? Kenapa harus menyuruh orang lain? Mirip dengan ada dukun yang bisa melipat gandakan uang. Kenapa kita percaya kalau memang benar dia bisa melipat gandakan uang, kenapa enggak dipakai sendiri saja supaya dia hidupnya menjadi kaya raya? Kenapa harus orang lain? Di sini sebenarnya kalau kita sedang memakai akal sehat, tentu tidak akan mau melakukan hal-hal yang kelihatannya mendapatkan balasan yang seperti tadi, misalnya penggandaan uang, dapat uang berlipat ganda, atau yang pembunuh diri akan mendapatkan surga. Ibu dan saudara rahimakumullah, kemudian di dalam hadis yang lain, mirip dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu la yambaghi li basharin ayyu'adziba bi'adzabillahi, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Bahwasanya tidak seharusnya bagi kita manusia menyiksa orang dengan cara siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi jelas dengan kalimat api, tapi kalau yang hadis riwayat Ahmad ini menyatakan dengan siksaan atau cara yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi berarti hadis ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh menuhankan diri. Walaupun hanya dengan perilaku, tidak dengan pengakuan. Ibu dan saudara rahimakumullah. Kemudian tentang semut, itu ada satu riwayat yang bisa kita petik pelajaran dari riwayat tersebut. Pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengalami kekeringan, Nabi Sulaiman kemudian mengajak kaumnya untuk sholat istisqa. Sudah sampai di pertengahan jalan menuju tempat sholat, ternyata Nabi Sulaiman membatalkan sholat istisqa tersebut. Ketika ditanya oleh kaumnya, maka Sidin kemudian berkisah bahwa kita tidak perlu lagi sholat istisqa karena ada makhluk yang sekarang sedang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan air hujan. Yang ternyata makhluk tersebut adalah seekor semut. Apa doa yang dinukil dari kisah tersebut? Sang semut mengatakan, ini ada di kitab Bulughul Maram, Allahumma inna khalqun min khalqik laisa bina ghinan min suqiyak, yang artinya, wahai Allah, kami ini adalah makhluk di antara makhluk-makhluk-Mu. Kami tidak bisa lepas dari air hujan-Mu. Tidak lama kemudian sang semut berdoa, hujan pun turun. Ini juga mengingatkan kita bahwa sekecil apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai manfaat, mempunyai peran dan posisi tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada semut, ada nyamuk. Nah, kita kalau digigit nyamuk itu dia hanya mendapat sedikit darah, tapi balasannya nyawa nyamuk itu harus hilang. Karena ketika digigit kita menepuk sampai mati kan. Padahal nyamuk itu yang menggigit mengambil darah ya hanya nyamuk betina saja, nyamuk laki enggak. Kemudian ada ya penelitian bahwa kalau kita ingin selamat dari gigitan nyamuk ketika tidur itu pakailah selimut yang berwarna terang, sebab nyamuk senang kegelapan. Jadi kalau kita pakainya pakaian yang hitam itu bisa kena semut, tapi kalau yang putih enggak. Ada lagi kutu busuk ya, tinggi, kalau bahasa Bumiayunya tinggi. Bahasa Arabnya barhas, atau bentuk jamaknya baraghis. Itu juga baunya kan enggak enak itu. Kalau habis gigit kita. Nah, ternyata ada ulama yang mengatakan bahwa kata barhis itu berasal dari dua kata, birrun dan khausun, yang artinya berbuat baik dan menolong. Jadi ketika kutu busuk itu mengambil darah kita, ternyata yang diambil darah kotornya, bukan darah bersihnya. Kemudian menolongnya itu, dia sengaja menggigit di waktu kita perlu melakukan sholat malam. Iwa dan saudara rahimakumullah, jadi kasih sayang terhadap sesama itu bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada binatang maupun tumbuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan doa la hadina wa la kulina tin salika wa ila hadratin nabiyil safa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ganali ya sayyidal sadal mustaqim sirotal ladzi an'amta alaihim wa alihim. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau Anda ingin mengamalkan satu amalan dan banyak amalan lain mengikuti, satu amalan yang lain ikut. Satu amalan mendayung satu amalan, dua tiga amal mengikuti. Apa amalannya? Rumus nabinya puasa. Karena dengan puasa yang lain akan ikut. Anda kalau tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda kalau tidak puasa, jarang baca Al-Quran. Tapi kalau sedang puasa, ada dorongan baca Al-Quran. Anda tidak puasa, tuh di depan ada yang minta, belum tentu dikasih. Tapi saat Anda sedang puasa, yang gak kelihatan mata pun Anda catat. Cek saat Ramadan, bukankah fakir, miskin, yatim Anda tulis, Anda cari. Dan hebatnya, orang puasa itu akan cenderung untuk meninggalkan maksiat. Dia tekan. Saat sedang puasa, dikelaksonin orang, bisa marah. Dicela, bisa membalas. Tapi saat sedang puasa, Anda bisa tahan semua itu. Minimal, takut batal puasanya.
2: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulikkan. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca kulo bismillahirrahmanirrahim kulullahu azzamalam yadi dalam yadi dalam yaqulu kada. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu, jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdoa di hadapan Allah.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat tobat adalah kembali tunduk kepada Allah dari bermaksiat kepadanya menuju ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat muqayyad. Taubat mutlak ialah bertobat dari segala perbuatan dosa, sedangkan taubat muqayyad ialah bertobat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Kemudian pendengar, taubat memiliki beberapa syarat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum muslimin, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya di dalam sekian banyak ayat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-27, "Wallahu yuridu an yatubu alaikum wa yuridu allazina yattabi'una syahwat an tamilu milan adzima." Allah menginginkan untuk menerima tobat kalian, sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Oleh karena itu pendengar, pintu tobat ada di hadapan kita terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertobat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kaki kita. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan diri. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Dan apabila kita telah benar-benar bertaubat kepada Allah, kemudian sesudah itu kita terjatuh lagi ke dalam maksiat, sehingga memupus taubat kita yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubat untuk sekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang, maka teruslah bertaubat. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 25, "Fa innahu kana lil awwabina ghafura." Karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Ibnu Majah yang artinya, "Seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian." Maka di manakah orang-orang yang bertaubat dan menyesali dosanya? Di manakah orang-orang yang kembali taat dan merasa takut siksa? Di manakah orang-orang yang ruku dan sujud? Pendengar yang budiman, pada hakikatnya
Taubat itulah isi ajaran Islam dan fase-fase persinggahan iman. Setiap insan selalu membutuhkannya dalam menjalani setiap tahap kehidupan. Maka orang yang benar-benar berbahagia ialah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Dan berikut ada beberapa keutamaan bertaubat. Keutamaan yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Kemudian yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Keutamaan taubat yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 25, "Wa huwa allazi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan Maha mengampuni berbagai kesalahan. Kemudian yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 sampai 60, "Fakhalafa min ba'di mukhalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a." Maka sesudah mereka datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, niscaya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Kemudian keutamaan kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 153, "Wallazina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'dihim wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertobat sudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. Keutamaan tobat yang keenam, taubat merupakan sebab digantinya berbagai kejelekan dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yud'af lahu al'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubadilu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui pembalasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, kecuali
orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi berbagai kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya, seseorang yang bertobat dari suatu dosa sebagaimana orang yang tidak berdosa.

46, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa khalasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keutamaan tobat yang kesembilan yaitu tobat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 52, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan yang lebat, dan akan diberikan kekuatan tambahan kepada kalian. Dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Kemudian keutamaan tobat yang ke-10 adalah menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-7, "Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in wa rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattabu sabilak waqihim azabal jahim." Para malaikat yang membawa arsy dan malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Dan keutamaan tobat yang terakhir, tobat juga menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat, maka kembali bersih hatinya. Dan jika dia mengulanginya, maka titik hitam itu akan ditambahkan padanya sampai menjadi pekat. Itulah ron yang disebutkan Allah Ta'ala, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, akan tetapi itulah ron yang menyelimuti hati mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, sudah sepantasnya setiap orang yang berakal untuk bersegera menggapai keutamaan dan memetik buah memikat yang dihasilkan oleh ketulusan tobat itu. Allah mengabarkan bahwasannya kepemimpinan dalam agama hanya bisa diperoleh dengan bekal kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menolak rayuan syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sedangkan dengan keyakinan berbagai syubhat dan keraguan-keraguan akan tersingkirkan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Hingga pada subuh ini bersama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim kita setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin pada jilid yang ketiga yang disampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LC MA. Dan kemudian nantinya di penghujung kita berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab bersama Ustaz Haji Khairi insyaallah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak kepada beliau, disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Samad al Falim bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur, di mana

Jabar ada. Kemudian para hadirin hadirat yang hadir, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang orang-orang yang terperdaya. Pentingnya pembahasan ini adalah agar kita tidak salah sangka. Karena orang yang terperdaya adalah orang yang mengira telah berbuat baik, padahal ternyata masih salah. Nah, ini terperdaya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan di antara orang yang terperdaya itu orang yang mengerjakan haji, padahal ia tiada taubat dari segala dosanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dari segi ibadahnya bagus orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi oleh Imam Al-Ghazali masih termasuk atau bisa termasuk orang yang terperdaya meskipun mengerjakan haji, kalau orang tersebut belum taubat dari segala dosanya. Kenapa bisa begini? Bisa jadi maksud dari melaksanakan ibadah hajinya itu hanya ingin mendapat gelar status sosial, dipanggil orang haji atau bu haji. Nah, itu. Padahal yang paling penting adalah berusaha agar seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kapan? Bukan di saat hajinya, tapi sebelum berangkat haji. Nah, walaupun mungkin orang tersebut dalam melaksanakan ibadah hajinya segala syarat dan rukunnya terpenuhi, mungkin sudah, artinya sudah bagus, sudah benar. Tapi apakah kira patut merasa gembira kalau sepulang hajinya dosanya masih ada atau belum diampuni oleh Allah? Padahal yang diinginkan sepulang haji itu kalau bisa seperti bayi yang baru lahir, artinya diampuni seluruh dosa. Nah, kalau orang beribadah tidak menargetkan keampunan dosa, yang hanya ditunjukkannya adalah semangat beribadahnya, ini termasuk orang yang terperdaya. Satu. Dan tiada memulangkan atau mengembalikan harta yang dizaliminya. Nah, apalagi begitu berangkat haji, tapi sebelum berangkat atau ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ada harta-harta orang yang masih dipegangnya, yang diambilnya secara zalim. Ini lebih-lebih lagi.
apalagi biaya berangkat hajinya dengan biaya

harta yang diperolehnya secara zalim dari hasil menipu misalnya. Aduh, apa gunanya haji seperti ini? Nah, ini kan yang bisa kita ambil pelajaran adalah jangan hanya memfokuskan, memperhatikan kepada yang lahiriah dari ibadah itu, tapi juga perlu memperhatikan dari sisi batinnya. Nah, yang lebih sederhana aja dah, berwudu misalnya. Memang seandainya kita sudah tahu cara berwudu secara syariat yang benar itu kayak apa, sudah ngerti, faham dan mengerjakannya juga sudah benar, bagus. Tapi kalau belum mengerti tentang hakikat berwudu, bahwa secara lahiriah memang yang dibersihkan anggota lahiriah, wajah, tangan, mengusap kepala, membersihkan kaki, iya, membersihkan yang nampak. Tapi sebenarnya yang dimaksud adalah juga membersihkan yang batin. Artinya wajah kalau sudah dibersihkan, usahakan jangan sampai lagi wajah ini berdosa. Tangan kalau sudah dibersihkan dengan berwudu, kalau bisa jaga dari kesalahan tangan dan seterusnya, sehingga ibadah itu tidak hanya kelihatan simbolik saja, yang lahiriahnya aja, tapi tidak berkesan kepada jiwa. Kan gitu. Bahwa kita setelah berwudu pasti masih berbuat dosa. Iya, karena kita manusia. Tapi setidaknya setelah berwudu jangan mudah lagi berbuat dosa. Atau paling tidak yang bisa kita dari berwudu memberi pesan, kalau salah segera bersihkan diri dari dosa. Itu berwudu, makna berwudu itu begitu. Nah, itu misal. Nah, masalah bagi orang yang mengerjakan haji tapi belum mengembalikan harta yang dizoliminya kepada orang yang mempunyai akan dia, yang punya hak. Masalah besar. Nah, kecuali ya tadi, hanya ingin lebih mengutamakan kepada aspek lahiriahnya. Jangan bangga dulu bisa haji berkali-kali, 10 kali, 12 kali. Masalahnya dari mana uang itu? Ini bukan masalah jumlah. Ini masalah apakah ibadah yang kita lakukan itu kira-kira akan mendapatkan keridhaan Allah atau akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, gitu. Jadi masalah. Yang ketiga, dan ia tiada belajar akan ilmu yang mengetahui ia akan yang membinasakan ibadahnya. Pergi haji tapi tidak tahu ilmu haji. Arti ilmu haji diantaranya masalah yang bisa merusak ibadahnya. Kenapa? Modalnya pokoknya ikuti orang aja. Loh, belum tentu yang diikuti itu benar. Iya, belum tentu yang diikuti itu benar. Tidak bisa. Harus punya kesadaran sendiri, pengetahuan sendiri tentang pengetahuan amaliyah, mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Apalagi haji, biayanya mahal. Ini bukan masalah keren-kerenan pergi ke Mekah, ada uang yang dikeluarkan banyak lagi. Masa kira-kira tidak takut

kalau uang yang sebanyak itu, biaya haji itu dikeluarkan, tapi dengan hasil yang sia-sia. Misalnya, baitullah. Nah, gitu. Dan yang membaikkan zahirnya dan batinnya. Artinya, bagaimana bagusnya seorang ibadah, orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak asal mengerjakan apa yang diminta untuk dikerjakan, tapi juga perlu memperhatikan yang benar itu kayak apa. Misal okelah, ada pendapat yang ulun dengar, seminggu lagi meninggalkan Mekah, artinya 7 hari lagi lah sudah akan meninggalkan Mekah. Ini sudah mengerjakan tawaf wada. Alasan apa? Tidak apa-apa, boleh aja. Yang penting tidak ke masjid lagi. Justru mumpung di sana, usahakan masih bisa ke Masjidil Haram. Kenapa alasannya? Yang penting tidak ke Masjidil Haram lagi. Justru yang dicari-cari, mumpung masih berada di sana, kalau bisa, masih bisa sering-sering ke Masjidil Haram. Ini enggak apa-apa, boleh aja. Yang penting tidak ke Masjidil Haram lagi. Masya Allah. Sayang banget kesempatan di sana, kok disia-siakan untuk tidak sering-sering ke Masjidil Haram. Tapi kan ada pendapat juga, di masjid mana aja termasuk sudah sholat di Masjidil Haram dengan kelipatan pahala 100 ribu. Iya, bagi yang uzur ada halangan. Kalau tidak ada halangan, sehat-sehat saja. Kenapa harus memilih yang lebih mudah tapi justru mengabaikan kesempatan pahala yang lebih besar? Nah, sayang juga begini nih. Itu misal yang ulun dengar-dengar, kalau memang benar. Masih 7 hari, masih lama. Kenapa pilihannya sudah mendahulukan tawaf wada dengan alasan yang penting tidak ke masjid lagi? Waduh, sayangnya. Padahal tawaf wada itu idealnya bagi yang tidak ada kendala halangan. Kalau bisa itu betul-betul kesempatan terakhir sudah. Memang tidak memungkinkan lagi untuk ke masjid, okelah sudah. Kenapa? Karena harus meninggalkan Mekah. Nah, itu bagusnya. Kenapa begitu? Biar kesempatan berada di sana itu masih bisa digunakan untuk bisa ke Masjidil Haram. Apa betul sama persis sholat di Masjidil Haram dengan sholat di sekitar Masjidil Haram? Tidak sama persis. Apa pertimbangannya? Satu, jumlah langkah beda. Makin banyak berjalan, jelaslah lebih banyak langkah, lebih besar pahalanya. Itu tambahan. Yang kedua, makin banyak orang yang sholat di tempat itu, makin banyak lagi pahala bagi orang yang sholat di tempat itu. Tambahan dari pahala jamaahnya. Jadi tidak sama persis. Pertama, jumlah langkah beda. Yang kedua, jumlah orang juga beda. Tidak sama persis. Samanya hanya pada nilai 100 ribu. Tapi beda dengan usaha-usaha lain. Mungkin yang di masjid sempat masih bisa melihat Ka'bah. Wah, besar pahalanya. Iya. Bagi yang tidak ada halangan, yang tidak ada uzur. Iya, sayang. Kenapa harus memilih yang lebih mudah

tapi mengabaikan nilai pahala yang lebih besar. Nah, itu misal. Nah, kenapa? Ya ikut-ikutan. Coba mengerti masalah ibadah tadi. Setidak-tidaknya, kalaupun tidak merusak ibadah, paling tidak merugikan diri kita. Nah, gitu. Itu misal. Sudah. Nah, kemudian lagi masalah melontar jumrah. Fasilitasnya sudah dipermudah. Lubangnya dibikin besar, berapa meter itu tuh, 8 kah. Dindingnya lagi juga supaya orang melontar itu bisa masuk. Batunya tuh bisa masuk ke tempat pelontaran. 2, kalau orang melempar terlalu kuat supaya jangan kelewatan ke sebelah sana. Dulu karena sakit mungkin di belakang, takut tidak sampai, melemparnya terlalu kuat. Karena juga kena dahi orang yang di sana. Iya. Atau juga karena tidak tahu yang mana nih yang dilempar ini nih. Melontar juga dari belakang, karena juga karena kepala orang di belakang yang ada di depan lubangnya itu. Kalau tidak mengerti betul tentang masalah ibadah haji, akhirnya tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Taunya orang melontar ikut, apa yang dilontar tidak tahu. Jangan-jangan tiang jembatannya, bukan tiang pelontarannya, cuman yang dilontar tiang jembatannya. Gawat ini. Pulang haji juga. Iya, pulang haji juga. Cuman benar dah hajinya, Allah yang lebih tahu. Nah, itu misal. Ketika beribadah, tidak mengerti ilmu yang seharusnya diketahui. Sudah. Nah, berikutnya lagi kelompok orang yang ketiga, yaitu as-sufiyah atau mutasawwifah, yakni orang-orang sufi dan orang-orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Katanya ilmu tasawuf itu ilmu hebat, iya. Ilmu batin, iya. Tapi kok masih bisa digolongkan termasuk golongan orang yang tertipu? Kenapa bisa begitu? Nah, adapun orang sufi, sufi itu pengamal ilmu tasawuf. Nah, adapun orang sufi yang terperdaya itu, yaitu orang yang ridha dengan semata-mata berpakaian seperti pakaian orang sufi pada zahirnya juga, atau beradabnya seperti adab orang sufi pada zahirnya, padahal jahil ia akan ilmu tarikat yang batin, yang membaikkan ibadah yang batin. Misalnya, dikira kalau menjadi pengamal ilmu tasawuf, pakaian itu jangan mahal-mahal, jangan yang bagus-bagus, yang jelek-jelek aja. Alasan apa? Biar tawadhu, biar rendah hati. Dikira itu tasawuf itu. Lupa orang ini memperhatikan tasawuf itu adalah masalah belajar tentang ilmu hati, bukan masalah pakaian. Menjadi orang sufi tidak harus dengan pakaian yang jelek-jelek. Tidak. Bukan itu tasawuf. Yang ilmu tasawuf itu memperbaiki hati. Jadi terperdaya pengamal ilmu tasawuf kalau dia salah kira. Dikira kalau bertasawuf pakaian harus sederhana, kalau perlu di bawah sederhana. Lupa
bahwa tasawuf itu ilmu menata hati. Bukan masalah ilmu tidak boleh pakaian mahal, tidak boleh pakaian bagus, bukan. Ilmu menata hati. Nah, bisa terperdaya gitu. Bisa terperdaya. Nah, dan juga jahil ia akan ilmu tarikat yang batin, yang membaikkan ibadah yang batin dan adab yang batin. Seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abu Madian di dalam Hikam dengan kata beliau, "Adarrul asya' lil insan suhbatu 'alimin ghafilin wa sufiyyin jahilin wa wa'izin mudahinin." Sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia adalah berteman dengan orang alim yang lalai hatinya dari zikir kepada Allah. Orang alim ditemani bisa berbahaya. Orang alim yang kayak apa? Alimin ghafilin. Orang yang berpengetahuan agama, katanya begitu, orang alim, tapi ghafil, yang lalai dari zikir kepada Allah. Kalau ilmu sih oke, tapi kalau spiritual ibadah kering, wah ini bahaya. Kalau urusan ilmu ditanya bisa jawab, namanya juga orang alim. Tapi yang begini ini belum, masih belum bagus. Orang alim begini masih belum bagus. Kalau orang alim seperti ini ghafil, yang hatinya lalai daripada zikrullah, ibadah amaliyahnya spiritualnya kering. Kenapa? Ya sudah, orang yang punya ilmu kan orang yang dimuliakan oleh Allah. Benar, kalau diamalkan. Kalau diamalkan. Nah, tuh satu. Yang kedua, bahaya paling berbahaya bagi manusia, kalau berteman dengan orang sufi yang jahil. Kalau berteman dengan orang sufi yang jahil akan ilmu tarikat yang batin. Tadi contohnya tadi, dikira tasawuf itu pak masalah urusan penampilan lahiriah aja, jangan bagus-bagus. Kalau perlu makan ya yang tidak enak. Bukan begitu tasawuf. Tidak ada larangan sufi makan yang enak. Karena ini urusannya urusan menata hati, bukan urusan menata makanan. Harus yang kurang sedap misalnya, aduh gimana seleranya. Bahaya tuh orang yang kedua. Orang yang ketiga paling berbahaya, sesuatu yang paling berbahaya bagi manusia adalah bersahabat dengan orang yang belajar ilmu padahal ia berkehendak kemegahan dan berkehendak pujian dan berkehendak kebesaran. Inilah yang dimaksud dengan wa'iz mudahin. Wa'iz ini artinya orang yang suka memberi nasihat. Kan bagus mengingatkan orang. Tapi sebenarnya kebaikannya bukan di sini. Bukan karena dia menasihati orang untuk berbuat baik, bukan di situ. Kelemahannya adalah mudahin. Dengan memberi nasihat, seolah-olah dia menampilkan dirinya dia orang baik, padahal di balik itu dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang yang dinasihati. Biar dipuji, biar dikasih harta, biar dikasih kedudukan. Nah, tuh.
Ini tiga orang yang paling berbahaya bagi manusia ketika bergaul dengan mereka-mereka ini. Ulun ulang, orang alim yang ghafil, alimun ghafilun. Ada masalah. Orang alim yang lalai hatinya dari ingat kepada Allah. Nah, ini kan pengingat luar biasa ini. Artinya kalau sudah merasa dipanggil orang guru kah apakah, jangan merasa bagus dulu. Lihat diri kita, gimana kita sebenarnya. Nah, artinya orang alim yang benar tuh alimun zakirun, kalau itu dah idealnya. Orang alim yang ahli zikir, yang banyak ingat kepada Allah, itu yang bagus. Nah, sudah. Nah, ini hanya contoh tentang orang yang terperdaya, ya, tentang orang yang terperdaya salah bergaul dengan orang yang kelihatannya baik, justru sebenarnya membahayakan dirinya. Yang kedua, terperdaya juga orang yang berstatus seperti yang disebutkan tadi, alim, sufi, kemudian wa'iz, orang alim, orang sufi, suka ngasih nasihat. Terperdaya juga kalau hanya terfokus dengan status ini. Karena masing-masing dari yang tiga ini ada kelemahan. Kelemahan orang alim, ghafil, lalai dari ingat kepada Allah. Bicara ilmu luar biasa, lancar omongannya. Tapi bicara spiritual, zikir, kering. Ini kelemahan. Sufi, sufinya bagus. Tapi ada kelemahannya. Jahil. Jahil. Yang penting hati bagus, masalah ibadah tuh ya kerjakan aja. Yang penting niat bagus, ada aturan. Menghadap Allah mesti berwudu, jangan memaksa-maksa. Kita ini kan sudah diciptakan mulia, sudah suci. Ada aturan yang mesti dikerjakan, itu jahil. Masa sholat tidak berwudu? Alasan kita makhluk yang suci. Makhluk yang mulia, kotoran yang ada pada diri kita ini di dalam, bukan di luar. Betul, untuk omongan itu betul. Masa kita harus kalau sholat berwudu lagi? Ini namanya jahil. Jahil. Jahilnya apa? Merasa diri sudah suci, sehingga tidak perlu lagi mensucikan diri sesuai dengan ketentuan Allah. Harus berwudu misalnya kalau mau sholat. Ini jahil, bahaya orang kaya ini. Atau yang ketiga, pemberi nasihat, anggap aja lah penceramah, bagus dari sisi ini. Tapi ada juga titik kelemahannya. Mau apa dibalik suka menasihati orang ini? Apa mau dihargai orang, ingin dapat pujian, ingin dikasih orang harta? Nah, itu juga titik kelemahan. Jadi orang lain berbahaya bergaul dengan orang-orang ini, orang-orang ini juga berbahaya kalau tertipu dengan status sosialnya. Itu yang diingatkan oleh pengarang kitab di dalam kitab kita ini. Sudah. Setengah daripada orang sufi yang terperdaya, yaitu orang yang belajar ilmu hakikat seperti ilmu martabat 7 dan barang yang ta'alluq dengan dia, padahal ia tiada belajar ilmu syariat.
Kalau bicara martabat 7 hebat. Tapi gimana coba contohkan rukun wudu berapa? Kada tahu. Aduh, ini terperdaya kata beliau. Ketinggian ilmu. Ilmunya yang ketinggian. Padahal kalau dicermati dengan contoh ini, ilmu yang disebut dengan martabat 7 itu bukan ilmu yang wajib dipelajari. Artinya tidak tahu tidak berdosa, tahu kada berpahala, ya sudah. Kalau belajar harus dengan ahlinya. Yang penting jangan sok tinggi dengan ilmu itu, tapi bodoh dengan ilmu syariat. Rukun wudu aja tidak tahu, tapi kalau bicara Tuhan, wah luar biasa hakikat. Ini gawat, ini terperdaya kata beliau. Sekali lagi, bahasa terperdaya kemarin, orang yang mengira dirinya telah berbuat baik, padahal salah. Namanya juga terperdaya. Salah kira, dikira sudah baik, padahal salah. Dan ini bukan hanya masalah perkiraan, tapi dampak dari terperdaya itu nah. Dikira dapat pahala, padahal dapat murka. Nah ini dampaknya. Dikira dapat pahala, padahal dapat dosa. Kan ini dampaknya. Dikira dapat keridhaan Allah, padahal dapat murka. Ini dampaknya kalau terpedaya ini. Bukan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu salah kira. Dikira baik, dikira mantap sudah, padahal salah. Nah, ini yang diingatkan oleh pengarang kitab kita ini. Hati-hati. Terperdaya ini menurut Imam Ghazali, ini teori Imam Ghazali, adalah masalah yang ke-10. Masalah yang ke-10 yang membahayakan manusia. Yaitu terperdaya. Dan ternyata banyak. Banyak orangnya, golongannya, dan banyak masalahnya. Tapi intinya adalah salah kira tadi. Dikira sudah berbuat baik, padahal salah. Itu terperdaya. Dikira akan dapat surga, ternyata yang dia dapat neraka. Nah, ini bahayanya terperdaya. Tidak mendapatkan seindah yang dibayangkannya. Itu bahaya terperdaya tadi. Sudah. Nah, lalu Imam Malik. Imam Malik yang terkenal dengan Imam Fikih Mazhab Maliki. Apa beliau cuma ahli fikih aja? Ini kata-kata beliau. Man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu tasawuf, yakni ilmu tasawuf yang membicarakan ilmu hakikat, dan tiada ia belajar ilmu fikih, dan tiada ia belajar ilmu usuluddin, sesungguhnya jadi ia zindik. Zindik itu artinya kafir. Belajar ilmu hakikat tapi tidak belajar ilmu syariat. Mudahnya mengetahui ilmu hakikat tapi tidak mengerjakan ilmu syariat. Apa hukumnya? Zindik. Zindik itu kafir. Contoh mudahnya dah. Siapa yang sholat ini jar? Kita kah Allah kah jar? Kalau jawab kita yang Allah kada sampai lagi jar. Yang sholat ini Allah jar. Hati-hati. Yang nyuruh sholat itu Allah. Karena sholat itu menyembah
kepada yang disembah. Apa iya Allah?

Tuhan menyembah Tuhan. Yang menyembah itu yang memiliki kekurangan. Kalau yang dikatakan sholat ini adalah Allah karena alasan hakikat, nah ini yang bisa zindik tadi itu. Itu dikerjakan, tapi salah keyakinan. Ada lagi salah keyakinan dan tidak mengerjakan. Ayo kita sholat, waduh, aku ini tergantung Allah jajar. Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki aku sholat, aku sholat. Kalau kada, ya kada. Siapa sebenarnya yang tidak mau sholat ini? Allah, apa nafsunya? Dia memilih tidak sholat misalnya dengan alasan itu kehendak Allah. Ini bahaya. Zindik. Kafir. Zindik itu kafir. Artinya kafir. Menggunakan ilmu hakikat dan meninggalkan ilmu syariat itu zindik kafir. Kafir. Wah, ini bukan urusan, kada sampai lagi nih jam. Masih belum mentauhidkan Allah lagi jam. Wah, hebat bahasanya. Lupakah dengan kenyataan diri kita ini diciptakan. Fisik kita ini diciptakan dengan segala kelemahan. Inilah ciri utama makhluk. Diciptakan dan dengan keadaan segala kelemahan. Si makhluk yang lemah inilah yang disuruh sholat. Pokoknya disuruh menyembah. Yang disembah itulah sang pencipta dan yang memiliki segala kesempurnaan. Itu yang disembah. Lalu kalau si manusia ini tidak mau menyembah, tidak mau beribadah, berarti dia merasa dirinya dan mengaku tanpa pengakuan lisan bahwa dirinya adalah Tuhan. Buktinya dia tidak mau. Memang dia tidak mengaku bukan Tuhan, memang dia tidak mengatakan itu. Tapi sikapnya yang tidak mau tunduk itu seolah-olah lisanul hal. Lidah keadaannya, bukan lidah yang mulutnya ini, mau mengatakan aku ini Tuhan. Ini bahaya, zindik. Zindik. Apalagi berdalil dengan Quran, salah lagi. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Untuk itu kan untuk ya. Untuk itu tujuan. Sholat untuk ingat. Nah kalau sudah ingat, kada perlu lagi sholat. Jadi kayak apa? Ya sudah. Bila waktu sholat tiba, merenung, ingat Allah, ya sudah, itu sholatnya. Kenapa? Karena tujuan sholat ingat sudah dikerjakan. Berdalil Quran, tapi salah. Salahnya salah apa? Salah sesat. Sesatnya sesat apa? Kufur. Kufur, bukan sesat biasa, kufur. Artinya sikap yang menunjukkan tidak beriman kepada Allah. Jadi artinya siapa yang bertasawuf di sini maksudnya berhakikat tapi tidak mengerjakan syariat, maka orang itu zindik, yaitu kafir. Ini bahaya, bahaya banget. Karena bicaranya ketuhanan, ketuhanan, ketuhanan, syariat tidak mau. Betul. Alasan ketuhanan, sholat tidak perlu lagi. Betul. Zindik itu kafir artinya. Siapa yang mengatakan ini? Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Ulama yang terkenal dengan ahli fikih. Tapi jangan dikira ahli fikih ini bukan orang yang ahli ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Hanya lebih menonjolkan saja ilmu fikihnya.

lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum gitu, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan yang sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Merasa lindang nggak jadi dilemparkan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap mendidih Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan menjadi. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini juga. Sandal memang aja ada lepasannya. Nah, dari bimba bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menumpungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukuk tidak gelahan. Perhatian sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kaya sebetul sahur awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu dan imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu padahal yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunuk ketinggal. Sampai salam

0: sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang susah gue.
0: Susah gue. Dua kali susah gue. Anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.
1: Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang, disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang enggak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Orang

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: Wallahu a'lam.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما

orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."
1: وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar." Dia Hud berkata, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh."

Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka. Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertaubat. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

0: engkau kami.
1: Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardha

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله

قال الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يتلقى شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ajar Rasulullah itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi solati subhi wa solati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua.

berganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh dan salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jika lagi salat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amalihi." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarh Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Hadb Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Aqas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, Bu Vera, alhamdulillah saya deg-degan ya. Rupanya sudah 1 tahun ya. Waduh, saya yang salah itu berarti. Masa tidak silaturahim selama 1 tahun ya. Tapi alhamdulillah tadi juga sudah jumpa mama di kamar, subhanallah ya. Banyak kemajuan, alhamdulillah. Itu contoh orang tua kita yang penuh semangat ya. Bu, itu jimat bu, disayang-sayang ya. Ya, baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ramadan penuh berkah, Ramadan selalu membuat kita gembira ya. Walaupun nambah tugas lu, tapi insya Allah itu selalu dihitung oleh Allah ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Ya. Kalau emosi sudah bisa diatasi bu? Sudah alhamdulillah ya. Yang lebih mudah diatasi menghadapi suami atau anak? Tapi tahun ini sebenarnya gembira juga nih. Saya sering baca di grup sekolah-sekolah, ibu-ibu agak gembira karena tahun ini sekolah libur ya. Jadi gak berantem bangunin anak pasca subuh kalau dia tidur lagi. Saya baca di grup, oh iya juga ya. Tapi baiklah kalau begitu. Hari ini kita mau cerita, barangkali ada sahabat-sahabat yang sudah juga pernah dengar di Baitur Rahman, gak apa-apa kita ulang ya, penciptaan Nur Muhammad ya. Di bulan Ramadan ini tentu kita akan selalu mendengar banyak nasihat ya, mendengar banyak tausiah tentang Ramadan ya. Hari ini mungkin tidak khusus tentang Ramadan, tetapi tentang penciptaan Nur Muhammad ya. Ya. Sumbernya jelas Al-Qur'an dan hadis, dan ada 2 buku yang sangat sangat inspiratif. Itu satu buku Misteri Potensi Gaib Manusia, itu karangan Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim ya. Dan satu lagi buku Kehidupan Sebelum dan Sesudah Kematian, buku dari Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi ya. Ini dua-duanya penulis Timur Tengah, tapi 2 buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buat ibu-ibu yang senang membaca, ini juga buku yang sangat luar biasa yang bisa menambah wawasan kita ya. Namun sebelumnya ibu-ibu, ada bapak juga ya. Maaf ya pak, satu doang ya. Jadi bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku semuanya ya. Tentunya bicara tentang penciptaan Nur Muhammad ini memang kajiannya lebih banyak ke kajian tasawuf ya. Jadi kita mungkin membacanya atau melihatnya dari para kajian-kajian ulama sufi ya. Apa sih penciptaan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Kita buka slide pertama ya. Jadi pernah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, aku bertanya katanya, wahai Rasulullah, demi Allah beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi pernah tanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nur nabimu wahai Jabir. Cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, belum ada juga surga, neraka, malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya. Makanya mohon maaf sekali, ini memang kajiannya lebih ke ranah tasawuf ya. Tetapi saya sangat yakin, insya Allah keyakinan ini betul, kalau ini disampaikan di rumil ya, sudah bisa diterima ya, insya Allah. Kemudian dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qattan dicantumkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Makanya ini tidak disiarkan secara umum, khawatir nanti membingungkan ya kan? Nanti tentu anak-anak langsung bilang, yang benar mana duluan nih, Adam atau Nur Muhammad, kan gitu. Kalau manusia yang duluan diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, tapi sebelum semuanya yang diciptakan adalah Nur Muhammad atau cahaya, cahayanya, ya. Kenapa saya mau cerita ini? Karena ini erat kaitannya dengan teknologi zaman sekarang. Dan saya berharap teknologi zaman sekarang jangan membuat kita terpesona dengan teknologi itu. Ya, makanya sudah saatnya kita mulai mengetahui tentang hal ini, ya. Lanjut. Kemudian para ulama-ulama mencari bukti-bukti sebesar apa nurnya Rasulullah itu, atau sebesar apa cahayanya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Dinyatakan dalam As-Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Ibunda Aminah binti Wahab ketika sedang mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Wah. Ada yang hamil enggak, Bu, sekarang? Ya. Alhamdulillah. Pantas Ibu lebih bercahaya dari kami. Orang hamil itu lebih bercahaya. Karena cahayanya datang dari diri dan dari janinnya. Dan doanya lebih kencang loh, Bu. Doakan kami ya, Bu. Ada yang masih mau hamil lagi? Supaya doanya kencang. Bu Vera? Oh, enggak. Ibu Saum? Alhamdulillah. Bayangkan, sudah hamil Saum. Ya, itu enggak Saum aja orang hamil bercahaya. Apalagi plus Saum. Apalagi kalau umurnya sudah mulai, ya, 40 ke atas. Wah, mantep tuh. Jadi masih boleh yang 40 tahun ke atas hamil. Itu boleh kita pegang tangannya langsung. Bu, doakan anak saya ya. Anak saya SBMPTN belum selesai. Ya, itu boleh begitu. Ini kisahnya malah. Jadi waktu Rasulullah di dalam kandungan ibunya, dari cahaya yang janin ini, Ibunda Aminah bisa melihat negeri Syam. Jauh tuh negeri Syam itu. Sekarang namanya apa negeri Syam? Syria, betul. Betul. Negeri Syam dulu tuh negeri metropolitan, Bu. Mallnya udah banyak dulu tuh. Ya, karena Rasulullah dan apa kafilah-kafilah di Arab Saudi itu, atau khususnya Mekah Madinah, belanjanya kemana, pulangnya kemana? Negeri Syam. Nanti mereka jualan di Mekah dan Madinah, ya. Kemudian Ibunda Aminah bercerita, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Ya, Rasulullah lahir langsung cahayanya tuh ujung timur sama ujung barat. Ini kata Ibunda Aminah. Ya, tentunya orang-orang selalu akan mencari lagi, ya, sanad yang diceritakan bukan dari ibunya. Karena rata-rata kita kalau ngomongin anak, bangga gak, Bu? Jelas, ya. Maka dicari lagi. Betul gak sih? Muhammad itu mengeluarkan cahaya, ya. Lanjut. Nah ini ya, ini Mekah ke Syria tuh, negeri Syam tuh. Jauh benar ya. Mekah sekitar sini nih, Bu. Maaf. Lupa ya, jadi artis. Ya. Wah, ini bisa di sini terus jadinya. Ya, baik. Ya, itu lihat itu Syam di sana ya, luar biasa ya. Lanjut lagi, ada poin terus ada. Enggak ada apa-apa lah ya. Kemudian, ya. Dari Utsman ibnu Abu Ash menuturkan, ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam kelahirannya. Lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Ya, subhanallah ya. Kemudian ada lagi ya yang didapat dari bidan Rasulullah itu Ibu Asyifa, ibunya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau berkata, beliau bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangi semua istana di Syam. Lahir cahayanya sampai ke negeri Syam. Kira-kira masih ada enggak bayi kayak gitu tuh? Udah gak ada, Bu, mentok sudah. Ya Rasulullah nampaknya ya. Iya. Bayangkan lahir. Ini dua orang yang bercerita berbeda, dari Ibu Asyifa, ibunya Abdurrahman bin Auf, dan ibunya Utsman bin Abu Ash ya. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Ya. Lanjut lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya. Kita jelas kalau yang nanti menyampaikan Abu Hurairah, kesohihannya lebih kita percaya ya. Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika Adam masih antara roh dan raga. Jadi bayangkan Rasulullah diangkat jadi nabi sebelum Adam diciptakan. Tapi di sini redaksi hadis itu bukan diangkat menjadi rasul, karena waktu diangkat menjadi rasul setelah menjadi manusia yang diturunkan di Mekah. Tapi waktu diangkat jadi nabi rupanya sudah duluan. Ya, kapan? Ketika Adam masih antara roh dan raga. Ya. Lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala memberi nama nabinya Muhammad tak kala beliau masih berupa cahaya. Makanya kalau di dalam kisah pada saat Ibunda Aminah sudah mau mendekati kelahiran, beliau bermimpi ya untuk memberi nama bayinya Muhammad. Bahkan kakek dari Rasulullah ya, Abdul Muthalib juga begitu. Ya kan? Muhammad artinya apa, Bu? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Ada yang nama anaknya Muhammad? Saya juga pakai, Bu. Pakai ya, Bu? Tapi tolong tetap panggilannya Muhammad, jangan Mama. Itu sudah berubah nanti nama artinya. Muhammad yang terpuji gitu. Kalau Mama, waduh, nggak tahu deh. Ya, kita sering sekali memanggil nama indah, kemudian disingkat karena terbiasa dengan budaya itu, sehingga nanti artinya berubah. Padahal Muhammad itu nama yang sangat terpuji, ya. Kadang dipakai untuk di awalnya, ya, itu udah indah sekali. Bahkan sebetulnya bagus sekali kalau dipanggilnya yang di awal itu, gitu, ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan, ya. Ini tersirat di surat Al-Maidah ayat 15. Memang Qur'an itu luar biasa ya, Bapak Ibu ya dan adik-adik dan anak-anak ya. Bisa ditafsirkan dengan level-level tertentu. Ya, mungkin waktu kita belajar waktu misalnya masih SD, ini kita mentafsirkannya akan berbeda dengan penafsiran orang-orang yang sudah mungkin di levelnya ulama dan kemudian levelnya yang tasawuf gitu kan. Ya, tafsirannya ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya. Kalau ulama sufi yang membahas ini, mereka menerjemahkan telah datang kepadamu cahaya dari Allah, nur dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Kalau dari struktur tata bahasanya, mana duluan? Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. cahaya dari Allah. Maka ya diterjemahkan ya atau ditafsirkan bahwa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum Al-Qur'an diturunkan. Ya. Ini sekali lagi saya katakan, tentu ini penafsiran di level tentang tasawuf penciptaan nur Muhammad. Ya. Lanjut. Kemudian Allah berkata juga dalam Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, jadi saksi ya, Bu. Dan pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi untuk jadi pelita yang bercahaya. Berarti tugasnya berapa Nabi Muhammad, Bu? 5. Pertama untuk menjadi saksi, ya. Saksi apa saja? Saksi tentang keesaan Allah, saksi tentang ya betapa luar biasanya Allah menciptakan alam semesta, itu saksinya Rasulullah. Ya. Kemudian pembawa kabar gembira, pembawa kabar pemberingatan, pemberi peringatan, menjadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi jadi apa? Pelita yang bercahaya. Dulu kalau kita baca ini, Rasulullah pelita yang bercahaya. Apa ya maksudnya gitu ya? Waktu baca sirahnya saja, itu belum cerita tentang nurnya saja, Rasulullah itu pelita yang bercahaya. Bayangkan, ada saat itu beliau lahir di kaum yang, ini nih cerita yang paling populer aja deh, di kaum yang anak perempuan diapain dulu? Iya. Ada dibunuh baru lahir, ada yang dibunuh 5 tahun. Jadi ada anak perempuan itu biasanya di sana, di zaman jahiliyah, itu sengaja gak dibunuh dulu. Kenapa? Berharap ada yang pek mantu. Gitu. Jadi ada yang baru usia 4 tahun, kemudian ada yang booking gitu kan. Ini jadi mantu saya nanti ya, kalau dia sudah haid gitu. Tapi kalau sampai umur 5 atau 6 tahun, ada orang tua yang juga agak mundur-mundurin dikit ya. Mudah-mudahan 5 tahun setengah ada yang pek mantu gitu. Ya sampai 6. Tapi patokannya, setelah 6 tahun tidak ada yang meminangnya, maka dibunuh, dikubur hidup. Ya, dipakaikan baju yang terindah, diberikan mainan yang terbaik, tapi bapaknya sudah menyiapkan lubang di padang pasir, dibawa anak ke padang pasir main, menjelang maghrib didorong oleh ayahnya sendiri, ditimbun. Dia Rasulullah datang dengan anak perempuannya banyak banget dan tidak melakukan itu. Itu sudah pelita, itu sudah pencerahan namanya. Kalau kita misalnya menafsirkan bahwa Rasulullah itu pelita yang bercahaya, baru dari kisah itu saja sudah pelita gitu. Tetapi ditafsirkan lagi di sini bahwa Nabi Muhammad itu cahaya, betul-betul memang cahaya yang sinarnya itu tidak ada yang bandingkan, ya. Karena apa? Ibu tahu pelita nggak, Ibu? Masih ada nggak sih? Ibu kebayang pelita kayak apa, Bu? Petromax? Ya, Bu. Minyak tanah gitu ya. Iya. Kayak apa pelita itu? Bersinar ya? Dia pelita itu bersinar plus bercahaya. Ya. Udah cucut gitu ya, terus bercahaya. Gitu. Makanya disebutnya pelita. Kalau ini berapa ini? Hah? Bersinar. Mentok gak cahayanya? Kesana gak? Ya. Tapi kalau pelita tuh sudahlah bersinar, dia bercahaya. Jadi Rasulullah dianggap seperti itu karena memang kalau kita simpulkan bahwa semua alam semesta termasuk kita, ya, termasuk lauh mahfuz itu diciptakan dari Allah dari nurnya, ya, cahayanya Rasulullah. Baru cahayanya aja gitu. kan luar biasa ya. Lanjut. Kemudian juga dikisahkan ya, walau alam bisawab, tapi ini yang sudah kaji para ulama. Ini kita udah gak mampu lagi untuk kita terima saja dulu saringan dari kajian ini. Kenapa? Untuk ya menambah wawasan ya. Jadi Allah menciptakan pohon keyakinan, syajaratul yakin. Kemudian Allah, sebetulnya Allah sudah menciptakan duluan Nur Muhammad, baru kemudian menciptakan syajaratul yakin. Kemudian Nur Muhammad diletakkan ya di antara tirai dari mutiara putih gitu. Ibu kebayang nggak kalau dibilang tirai mutiara putih? Kayak apa? Ih, zaman dulu ada tuh yang kerek gitu kan, cucu-cucu-cucu mutiara putih, kalau kita sibak gitu ser bunyi kering-kering gitu ya. Ya ceritanya begitu. Lalu kemudian Nur Muhammad membaca tasbih sekitar 70 ribu tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Kemudian Allah menciptakan miratul hayat, cermin kehidupan, diletakkan di depan Nur Muhammad. Diceritakan di situ bahwa Nur Muhammad sangat malu pada Allah sehingga mengeluarkan keringat. Nah ini lagi nih, ini jangan kebayang keringat kayak saya gini ya. Bayangkan keringat dari Nur Muhammad. Wah kayak apa ya? Yang pertama itu ternyata keringatnya cuma 6 tetes, ya. Kemudian Allah menciptakan tetesan pertama menjadi ruh Abu Bakar. Tetesan kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetesan ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetesan keempat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tetesan kelima bunga mawar, Bu. Siapa senang bunga mawar? Hampir semua manusia senang bunga mawar. Apalagi kalau yang berikan suami. Apalagi kalau suami masih sempat durinya dia sisi dulu. Jadi bunga mawar. Sudah ada suami yang sering memberikan bunga mawar, Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu gimana doanya tuh, Bu? Ya Allah. Tetesan ke-6 buah padi. Buah padi. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Ini kalau dibaca hanya kayak gini pasti sering ya otak kiri kita, karena otak analisa mengatakan masa sih opo iyo yo gitu ya. Tetapi ini Bu ya, dikoneksikan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang itu tepat sekali, betul ya. Coba kita bahas dulu buah padi deh Ibu. Selain padi yang bisa atau masuk kategori karbohidrat, apa saja? Singkong, apa lagi? Kentang, apa lagi? Jagung, apa lagi? Gandum, ya. Tetapi riset tahun 92 di Fakultas Gizi di London, dari semua karbohidrat yang paling power energinya itu padi. Ya. Nanti padi jadi apa, Bu? Beras. Nanti ada yang tanya tuh, mana yang lebih power, Bu Aisyah? Beras hitam atau beras merah? Pokoknya hasil dari padi itu power. Ya. Terutama apa? Terutama untuk membuat energi dan cahaya. Maka di dunia yang masyarakatnya makanan pokoknya padi, wajahnya lebih bercahaya, betul? Siapa saja Bu selain orang Indonesia? Hah? Cina jelas, apa lagi? Jepang, apa lagi? India, Thailand, hampir semua Asia. Dan ingat, walaupun kita orang Asia bumi, tapi energinya luar biasa. Eropa makan gandum, gandum juga karbohidrat. Hanya dia dampaknya untuk pertumbuhan sel. Jadi orang yang rajin makan gandum itu memang ototnya ya bercahaya juga, tapi memang lebih bercahaya kalau makanan pokoknya padi. Karena ternyata padi itu diciptakan dari tetesan ke-6 Nur Muhammad. Bayangkan dari cahaya langsung ke situ, gimana gak bercahaya. Makanya saya sekarang kalau makan nasi seneng banget. Saya gak pernah musuhin nasi. Banyak orang memusuhin nasi, ini saya mah enggak. Apalagi ditambah ilmu ini. Kata suami saya, kenapa kamu nambah nasi? Supaya lebih bercahaya. Mas, tahu gak? Padi itu tesisan ke-6 dari Nur Muhammad. Oh gitu ya? Iya. Bahkan orang yang sedang diabetes mellitus pun tetap harus makan nasi walaupun ditakar. Kan gitu. Siapa yang suka nasi, Bu? Kalau gak makan nasi gak nendang? Aduh, berita gembira nih. Insya Allah. Ya. Nah, kemudian kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka ini sangat mulia kedudukannya? Ternyata nanti turunan kita nih sekarang ya, Bu, turunannya Adam dulu, dimulai dari Adam tuh ya, terus ke sini. Itu nanti punya watak beda-beda. Ternyata watak kita itu tetesan dari ini. Ada watak orang yang seperti Abu Bakar, ada watak Umar bin Khattab. Waktu itu kita ingat yuk, 5 tahun yang lalu kita lewat. Kita belajar tentang watak. Ada wataknya Utsman bin Affan, ya. Ada wataknya Ali bin Abu Thalib. Dan ilmu neuroscience meneliti di mana itu program watak ada di otak telan. Coba pegang dulu, Bu. Nah, ada otaknya, Bu? Maaf, takut lupa. Nih, di sini nih, persis ini, Bu. Nih, segini tangan kita nih, Bu. Pegang ya, Bu. Lewati pertemuan garis sini dulu, nih garis sini dulu. Itu kan garis otak ya, ada kanan kiri. Ini pas di tengahnya sini. Itu namanya lobus parietalis. Kanan dan kiri. Disitulah ada sel otak atau neuron yang isi programnya watak. Kenapa rupanya tetesan ini? Tetesan dari ini nanti kan ini menetes lagi ke cecet. Ya? Siapa orang yang senang damai? Apa-apa damai, gak mau konflik, gak mau berantem? Siapa? Wah? Ibu Mera. Orang yang hasratnya damai itu ya dianggap program dari Abu Bakar As-Siddiq. Damai, gak mau berantem, gak mau konflik, banyak temennya, senang bantuin orang. Ada yang gitu ya, Bu? Tapi pas dia punya acara gak ada yang bantu. Karena pakai unyuruh. Ya? Itulah orang damai. Maka Abu Bakar itulah yang selalu menemani Rasulullah sampai kapanpun. Ya, di Gua Hira aja digigit ular aja enggak mau. Nah, orang damai itu gitu, terdiam enggak mau ngomong. Seneng enggak seneng, susah enggak susah, pokoknya peace. Dulu kita pernah cerita ya, mau tahu orang damai gampang. Ajak aja ke restoran, pilihkan menu, tanya mau makan apa, jawabnya? Ah, cakep. Itulah orang damai. Itulah watak Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Ada Bu orang damai sini, Bu? Kerasa gak, Bu? Pokoknya itu aja patokannya deh. Setiap diajak makan, terserah. Kenapa orang damai cepat bersyukur? Dalam hatinya udah syukur ditraktir. Masa aku yang milih? Ya? Itu orang damai. Jarang marah, makanya cepet lobet. Nyender dikit tidur. Subhanallah, damai banget gitu. Bukan malas, bukan, damai banget. Karena di sini tuh hasratnya damai. Mungkin orang yang menamakan malas bukan damai, cuma terlalu ekstrim. Jadi dinamakan orang mawas gitu ya. Enggak, itu damai. Maka orang damai ini tidurnya harus lebih banyak sedikit dari watak lain. Kenapa? Energinya habis untuk handle perasaannya. Karena
1: tadi saya bilang damai, damai, marah no, damai yes, marah no, damai yes, gue.
0: Makanya kalau naik mobil yang panjang jalannya subhanallah, bu, oh subhanallah udah damai, ke tempat kedamaian, ya. Jadi itu sudah dari sana. Itu tetesan dari ini semua. Ya. Nah, kalau Umar bin Khattab udah jelas dong. Kira-kira wataknya? Iya, berani, tegas. Tapi belajarnya begini. Di dalam ilmu psikologi tentang watak, model yang Umar bin Khattab itu adalah watak yang hasratnya senang mengatur. Jadi dia ada lead di situ, lead pemimpin, ya. Jadi kalau ada yang senang ngatur, subhanallah Umar banget, ya. Karena Umar tuh tegas, dia pandai mengorganize, tak. Tapi jangan salah, di sisi ketegasan itu, aduh, nggak tega banget melihat hal-hal yang terzolimi, kan? Karena sudah dipoles dengan ajaran Islam. Jadi Umar seperti itu. Ciri khasnya lagi itu tadi, kalau dikasih tahu membangkang dulu. Punya anak kayak gitu, Bu? Ya, jangan dimarahin. Subhanallah, aku punya Umar di rumah. Saya Bu 5, Umarnya 3. Sama saya. Ya kan? Kalau Umar ketemu Umar, gimana kira-kira? Cakep. Terpaksa ibunya tarik nafas. Nah, saya kan ibu tahu semuanya, 4 laki kan? Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, nah Ragil ikut alhamdulillah ada di tengah-tengah kita ya, perempuan sendiri. Lanang sama Priyo itu ada watak Umarnya, Bu. Ada watak Umarnya, tapi kombinasi-kombinasi ya. Yang pertama Umar kombinasi Ali, ya. Yang kedua Umar kombinasi Utsman. Kalau yang keluar saat itu, yang pertama keluar watak Alinya dan yang kedua watak Utsmannya itu soulmate. Tapi kalau pas Umar kedua banyak muncul. Alhamdulillah. Dan saya terlanjur tahu ilmu bahwa laki-laki memang secara fitrah suka bersaing. Dan pada saat dia bersaing di awal, sebetulnya kasih ruang waktu dulu untuk bersaing, belajar kompetisi. Tidak boleh langsung, gak boleh begitu rupanya. Tapi kita perempuan, otak perempuan itu otak berkumpul, bukan otak bersaing. Makanya lihat anak laki dua bersaing, Untuk ada ilmu, apa? Tarik nafas. Masih ingat nafas kita, Bu? Buang ke kiri masih? Pernah mereka berantem sebelah kiri, saya bilang, sebentar, pindah dulu. Ibu kenapa? Mau tarik nafas. Itu kadang mereka. Tetapi kata para ahli, biarkan kasih ruang waktu dulu untuk apa? Belajar kompetisi. Supaya apa? Pada saat nanti, saat usia dia bekerja, dia kuat kompetisi, gak cengeng. Laki, begitu memang. Kalau kita nggak begitu, kita berkumpul, Bu. Kita selalu bersahabat. Terasa nggak, Bu? Kita nggak mau bersaing. Perempuan berkumpul, apa yang didapat? Mengumpulkan informasi. Ada yang informasi utama, mungkin karena ada nasihat, ya, mungkin ada tausiah, ya. Ada informasi sekunder. Dan informasi tambahan note di bawah. Apa informasinya, Bu? Subhanallah, macam-macam. Mulai dari sandang, pangan, dan papan juga. Ya Allah, jeng keren banget ke dunia. Itu mau. Nanti aku kasih ya, asik. Itu kan kita kumpulkan. Gak kayak laki-laki. Laki-laki memang bersaing. Makanya laki-laki itu lebih senang rapat. Itu, karena itu bersaing. Bersaing konsep, bersaing ide. Maka dipaksa oleh Allah Jumat kumpul untuk dengar nasihat. Kalau kita nggak usah disuruh. Subhanallah, tiap hari.
1: kopi. Semua ketenang, gak ada duyung. Itu kita perempuan memang senang berkumpul, ya. Jadi kalau kita juga sudah tahu tentang watak tuh enak juga gitu. Kapan dipisahkan kalau anak

0: begitu pemimpin memang bersaing. Bayangkan kalau mereka memang sudahlah laki-laki sifatnya Umar. Tetapi kalau misalnya yang satu sifatnya Umar, yang satu sifatnya Abu Bakar, kira-kira siapa yang mengalah?
1: Jelas.
0: Tapi tetap di awalnya ada persaingan. Kasih saja ruang waktu. Ya, kasih saja ruang waktu. Enggak. Ya. Baik. Utsman bin Affan, masih ingat watak Utsman bin Affan? Ini pemikir, rapi, teliti, hasratnya sempurna. Lakukan semuanya dengan benar. Ada yang seperti itu, Bu? Dia selalu berharap melakukan dengan perfect. Kalau ekstrim baru namanya perfeksionis. Ya? Ada, Bu, yang begini, Bu? Coba buka dompetnya semua. Siapa yang rapi? 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000, 2.000 sama 2.000. Kepala pahlawan hadap kanan-kanan semua, mana? Saudara itu cocok lah, saudara. Itu jelas watak Utsman bin Affan. Ya. Gak bakal ketuker watak Utsman bin Affan untuk mencari pensil dan pensil alis. Gak bakal ketuker. Watak lain bisa. Cari pensil gak ada. Tapi penting banget nih. Nomor HP kan? Pensil alis. Watak lain bisa gitu. Ada pengakuan. Ya. Tapi subhanallah, watak Utsman gak bakal begitu. Karena tertata rapi. Utsman bin Affan itu sahabat Rasulullah yang rapi. Ya, rapi, pemalu. Semua bajunya bagus. Makanya Utsman lah nanti yang mengatur mushaf yang teratur. Ya kan? Ibu-ibu yang watak Utsman, kerasa kan gitu? Gak mau kan ibu nyerahin kerjaan sama orang lain? Selalu ingin ibu sendiri? Iya. Bahkan nginep di hotel aja, mau pulang aja gak pernah. Kata anaknya yang bukan watak Utsman, udah lah bu. Kan kita mau check out, gak enak dilihat. Siapa mau lihat? Kata rumboynya, emang itu benar saya bu. Dia juga nggak tahu siapa yang tinggal di sini tadi malam. Tapi memang itu watak tuntunan karena udah tetesannya begitu. Ya, ada yang mau sampai sendiri? Mau sampai sendiri? Karena memang nih di lokus paritalisnya watak Utsman memang sudah ada program Utsman bin Affan. Hati-hati, rapi, detail, sempurna, dan ciri khasnya pemikir, semuanya dipikirin. Makanya setiap pindah kamar nggak bisa tidur 2 malam. Ya bu, siapa begitu? Kecuali bawa spray sendiri. Kalau udah pilih satu tempat, misalnya pergi keluar kota, hotelnya sudah itu saja. Karena dia sudah yakin tempat itu bersih, tempat itu aman. Karena pemikir, apa-apa dipikirin. Ya, yang lain udah tidur udah mikir. Bersih gak sih laundrynya nih? Sampai laundry dipikirin. Ada yang pernah mati gak dari kamar ini? Masya Allah. Emang begitu, bukan dibuat-buat itu program. Program. Justru kalau kita menolak makin kacau di kepala. Terima saja langsung ketawa. Subhanallah. Saya Utsman banget. Terima. Ini karunia. Terima aja. Ya, terima saja. Ya, itu Utsman berapa begitu. Dulu pernah saya kasih contoh apa coba? Masih ingat ya, Bu? Pencet pasta gigi dari bawah. Masih ingat? Yang lain mungkin bisa, tapi belajar. Saya punya anak tipe Utsman nomor 3 tuh bu. Ngetesnya gampang. Waktu umur 3 tahun nih, ya waktu sudah mulai bisa sikat gigi sendiri, kasih aja odol atu-atu. Ya, nah, watak Umar tengah semua deh bu. Cekak. Pas anak yang watak Utsman, saya tidak ajarin bu dari bawah.
2: Iya.
0: Gak diajarin. Kenapa? Sudah ada programnya. Lakukan dengan benar.

0: Makanya saya langsung ketawa. Benar, itu ada di kepala. Nggak usah diajarin. Waktu keluar saya ajarin memang. Dari bawah ya nak, ya bu. Cuman satu hari itu, besok tengah lagi. Bukan lupa, bukan. Apa? Wataknya adalah cepat. Makanya kalau punya anak tipe yang begini nih, yang tipe Umar, bukan tipe Usman, cari pasta gigi yang dipencet-pencet yang balik lagi. Iya, kan banyak modifikasi pasta gigi kan? Supaya ibunya yang watak Usman gak stres. Terus cari juga pasta gigi yang tutupnya nyambung sendiri. Jangan yang berpisah. Karena kasihan ibu yang wataknya Usman, setiap mau mandi cari tutup odol dulu. Betulin pasta gigi dulu. Diletakkan dulu itu sabun adik kakak. Bersihin dulu lantainya. Baru mandi, dibuka lagi odolnya. Ih, lucu banget. Iya kan gitu. Ya. Untuk terobosan-terobosan sekarang mengerti watak. Saya tempat anak saya yang saya udah tahu nih, watak Umar sama Ali. Cari semuanya tuh ya otomatis balik sendiri. Cuk, cuk, cuk. Yang tutupnya itu nempel. Ya? Ha-ha. Yang sabun cairnya itu benar-benar sampai paling bawah. Kadang kalau ibunya Usman tambahin air. Siapa tuh? Bukan belajar loh. Ada juga watak belajar. Kalau saya belajar, ya. Tapi aku dari kecil tuh nggak tahu, nggak ada yang ngajarin, nggak pernah ikut John Brobot Power segala. Kok dia tahu sabun habis dikasih air kocok-kocok. Bahkan ada anak yang memang wataknya Usman bin Affan, sabun batang kecil aja ditempelin sama sabun baru. Iya gak sih? Itu gak pakai diajarin. Seneng gak bu kalau punya anak watak Usman? Hampir semua guru, semua orang tua pengen banget anaknya watak yang ini nih. Kenapa? Kenapa kira-kira? Tapi detik teratur. Tetapi kalau terlalu ekstrem apa? Depresi. Kenapa? Karena merasa orang lain gak ada yang rapi serapi aku. Iya kan? Iya. Anak yang watak Usman itu selalu punya target, bu. Matematika target 10. Dapat 8 aja nangis. Datang watak yang satu lagi yang damai kan. Kenapa kamu nangis? Aku cuma dapat 8. Ya Allah. Aku 6 aja gak nangis. Karena damai. Orang damai cepat bersyukur. Ini pemikir yang perfect. Bunda, kok dia dapat nangis? Ya, anak saya yang ketiga tuh dapat jelek nangis. Sementara yang keempat santai banget. Gak apa-apa lagi Mas Kakung, ada pekan ulangan kedua. Tapi kan ini dihitung nanti, dijumlahin, dibagi. Gak apa-apa, ada belas kasihan guru. Gitu gak kak? Jadi anak saya karena lima bu, semua watak ada. Makanya saya senang banget menikmati itu laboratorium itu. Dan selalu ingat tetesan ini, subhanallah, subhanallah. Bagaimana lagi saya membantah bahwa ini salah? Ini sudah gak mungkin. Tubuh kita ini kan Allah yang ciptakan. Program-program itu tentu dari tetesan-tetesan itu gitu. Ya, hanya memang tidak cuma satu watak kita. Kita sudah kombina, tetapi ada dominasinya sekitar 70%. Tinggal digabung. Ali bin Abu Thalib bagaimana? Itu watak spontan. Selalu gembira. Itulah ya, sahabat Ali. Makanya yang cepat masuk Islam siapa? Ali. Masih kecil diajak Rasulullah masuk Islam, yuk aja deh. Spontan. Ya. Ibu ada yang begitu gak? kalau temennya kembali yuk, yuk. Besok dia mikir, kenapa aku bilang yuk ya? Padahal udah janji sama yang lain, ya Allah. Ya itu watak spontan, itu tercermin dari tetesan Ali bin Abu Thalib gitu. Ya. Tapi kan waktu Ali mungkin gak seperti kita begini naiknya. Watak Ali itu watak gembira, senang, gembira, banyak temannya, ya, senang kumpul. Kalau perlu pergi rame-rame, ajak temannya semua, gitu. Cuman uniknya ini watak di dalam kehidupan aplikasi kita, pasangan hidup kita, kebalikannya, 70%, ya. Watak Ali nanti ketemunya watak Utsman, Bu. Watak Abu Bakar ketemunya watak Umar bin Khattab. Siapa yang rasanya orang damai, ibu merasa damai? Hah? Berarti ibu Umar dong. Iya kali ya. Subhanallah. Siapa yang lebih banyak ngatur? Ibu atau suami?
1: Umi lah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya nak. Tapi bukan salah Umi nak. Itu memang tetesan di kepalanya Umi. Anda tetesan Umar bin Khattab nak. Lucunya kita sang istri yang watak Umar, tentu biasanya dapat pasangannya 80% Abu Bakar yang damai. Dan selalu jawabannya terserah Umi. Abi, nanti kan kita begini. Menurut Abi gimana? Nanyanya begini sih. Nah, kata Abinya terserah Umi. Abi jangan gitu dong. Semua Umi. Kalau dalam hatinya yes. Iya. Karena tipe kita tipe lead, ya tipe pengatur, tipe pemimpin, enggak mau dipimpin. Cuman karena kita santun, karena belajar konsep Islam, pelajaran itu di sini, depan sini, pegang dulu jidatnya dulu, ada bu. Nah, yang di sini udah ada dari sononya, yang di sini itulah yang kita masukkan pelajaran dalam kajian-kajian. Suami itu kawamuna ala nisa, makanya biar kata dia damai, tapi itulah nanti pahala tercatat, hebat. Istri yang bentuknya Umar bisa taat pada suami bentuk Abu Bakar, itu mengalir dia punya pahala. Walaupun sampai gini-gini juga sih, lama deh. Untung di otak kita ada lagi tuntunan, segera baca istighfar kalau sadar. Astagfirullah. Kaitan antara program watak kita yang di sini plus dengan yang kita pelajari yang masuk di otak intelektual di frontal, itu yang namanya membentuk karakter, mengukir karakter. Watak ini semua watak Allah yang kasih, kemudian kita ukir menjadi apa? Abu Bakar yang tawadu, Umar bin Khattab yang tawadu, ya? Utsman yang tawadu, Ali yang tawadu. Kan gitu. Itulah interaksi antara apa yang kita pelajari di mana saja pada saat ya, termasuk di rumil ini, itu nanti masuknya di sini, Bu. Ya. Nanti dikaitkan sama di sini gitu. Katakanlah misalnya kita belajar tentang ya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Itu kan hadisnya ya. Kita belajar masuk di sini. Kira-kira siapa yang lebih cepat tersenyum dari watak yang ada di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Yang mana? Ali. Berikutnya? Abu Bakar. Tanya yang paling lama agak senyum siapa? Kenapa? Karena menurut Umar enggak ada waktu untuk senyum. Kerjakan cepat. tetapi seorang watak Umar sudah bisa senyum. Itulah Umar tawadu. Ya, kalau bahasa sekarang udah dipoles. Kan gitu. Ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu yang kita pelajari kan? Mana yang paling bersih wataknya? Dari watak ini mana yang paling bersih akan melakukan aplikasinya? Iya. Yang paling lama? Siapa yang kalau ambil baju di lemari yang di tengah, ya, angkat dulu baru tarik? Hah? Itu watak Utsman bin Affan. Siapa yang tarik doang? Itu watak spontan. Gudung juga. Siapa yang pakai kudung nggak apa-apa deh, biar nggak serika, yang penting warnanya cerah. Siapa yang harus diserika dulu sampai nggak boleh ada itu Utsman. Makanya watak Utsman bin Affan kalau belajar tentang kerapihan, kebersihan, itu gue seneng banget, gue udah cocok banget sama watak gue. Tapi pada watak yang lain, katakanlah watak Ali dan Umar, bahkan Abu Bakar, dia mau belajar kerapihan, itu mungkin walau alam bisawab, ya, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang lebih berat. Karena semua nanti semua watak akan juga setiap nanti konsep-konsep peraturan dalam Islam, ada yang menemukan mudah saya lakukan, ada yang agak sulit saya lakukan, ada yang bentar-bentar aja deh ya. Memaafkan itu sangat mulia dalam Islam. Kira-kira watak mana yang cepat memaafkan? Ya. Yang agak lama memaafkan watak mana? Umar itu cepat marah, cepat baik. Yang mana? Utsman bin Affan, watak pemikir. Karena dia apa-apa dipikirin, jadi sakit hatinya lama. Watak ini tuh gue inget banget siapa orang yang menyakiti hatiku. Kapan, di mana, waktu itu ngomong apa dan bajunya apa, tahu. Makanya untuk ya tuntunan bahwa memaafkan itu mulia, maafkan, dia tahu. Tapi ya Allah, susah banget sih gitu. Ya, tapi kalau dia sampai bisa, itu effortnya tinggi. Ya, saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu kata mereka. Itu udah TOPBGT tuh. Alhamdulillah, barakallah. Gimana caranya, Bu? Ya itu tadi, untung inget taklim. Katanya memaafkan itu lebih mulia, kan gitu. Itulah. Jadi jangan heran kenapa ada pelajaran taklimnya sama, tapi diaplikasikannya beda-beda. Ada orang menit itu juga dilakukan, ada yang minggu depan. Butuh apa? Butuh penguatan. Harus saya ulang-ulang itu bahwa memaafkan adalah mulia, harus saya ulang-ulang. Untuk saya bisa memaafkan. Jadi bukan tidak bermakna. Bermakna semua, hanya harus ingat ada program watak yang nanti membedakan kita. Inilah dinamisasinya. Bisa paham ya, Bu ya? Alhamdulillah. Kalau watak Utsman lipat selimut gimana, Bu? Gimana, Bu? Alhamdulillah. Tuh, kan sama walaupun gak pernah belajar John Robert Power kan? Tuh, ujung ke ujung katanya. Kalau yang watak Ali bin Abi Thalib gimana kira-kira? Anak saya yang pertama tuh Ali banget ya. Luar biasa, dia perpaduan Ali sama Umar lagi. Nak, lipat selimutnya nak. Gak usah, Bu, ntar malam dipakai lagi. Saya langsung ketawa. Sebentar aja, malam ini aja nak. Kenapa? Ayah datang. Emang kenapa? Ibu dimarahin kalau kamu gak lipat. Malam ini aja, Bu, ya. Saya gak perlu terlalu bertanduk yang mau jadi apa kamu? Gak perlu gitu juga. Karena saya tahu orang yang tipe Ali bin Abu Thalib punya kecerdasan lain lagi. Bukan kecerdasan ketelatenan, tapi apa? Ide yang cemerlang. Kan gitu. Anak saya tuh kadang-kadang saking buru-buru, ya Allah, Bu. Atas kotak-kotak bawa garis-garis. Untung sekarang 5 lini. Tapi laki-laki bayangin. Sekolah kedokteran, pakai hem kotak-kotak, bawanya garis-garis. Walaupun garis-garis agak suram-suram gitu, ya Allah. Kenapa? Karena golnya cepat. Menggembira aja lagi, Bu. Lah, apa-apa lagi. Tanya gitu, ya. Ya Allah, nak. Bagus sih. Tapi lebih bagus lagi kalau ganti. Oh, Ibu. Karena watak Ali tidak suka dicela. Kalau mau memberi nasihat pada watak yang tipe spontan itu adalah puji dahulu. Ya, baru kasih arahan. Kan gitu. Itulah saya bilang bagus sih, Nak. Dan lebih bagus lagi ganti bawahnya, Nak. Dia senang ikut. Oh gitu ya, Bu? Ya ganti lah. Yang mana, Bu? Kasih kembang-kembang. Kakaknya lagi itu namanya Mas Anang. Dia bener punya itu anak kembang-kembang, gak tau beli di mana. Dia kos di Jogja. Di Jogja kan banyak tuh ya kembang-kembang gitu ya. Astagfirullah ya. Saya ketawa saja. Tapi hati-hati, memuji kemudian memberi arahan, ingat ada kata sambungannya. Seringnya kita pakai kata tapi. Bagus sih, tapi ya. Nah itu gak suka, maka ganti dengan dan. Waktu itu juga saya sudah sampaikan dan. Bunda-bunda, ini gimana? Bagus sih. Kalau kita mulai bagus. Cuman kalau kita pakai tapi lagi, anak-anak udah hafal tapi. Saya belajar itu untuk mengatakan dan. Bu, aku ke rumah temennya. Iya, Nak. Selama ini kita gimana? Iya, Nak. Tapi ya, jangan pulang malam-malam udah pakai tapi, pakai jangan kan. Bu, aku pulang ya, Nak. Aku main rumah teman. Iya, Nak. Dan cepat pulang ya. Asik kan? Nah, dia masuk kepala. Dan cepat pulang. Kalau tapi jangan lama-lama. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Dulu kan saya pernah cerita. Jangan ditangkap oleh otak bawah sadar. Artinya sila. Silakan. Ya. Beres, Bu. Insya Allah. Ya. Ini kita akui kebenarannya. Karena ilmu psikologi sekarang mendapati fenomena watak ini. Mungkin dia tidak namakan ini karena mungkin waktu menemukan fenomena watak ini, maaf, bukan dari kajian Islam, bukan Muslim, maka dia menamakan dengan nama-nama yang lain. Islam menuntun dengan nama ini. Ya, kalau pernah buku baca Personality Plus, siapa pernah ikut MW? Pasti punya buku kuning itu, buku sakti itu. Pernah dengar watak koleris? Melankolis, flegmatis, sanguinis. Nah, koleris itulah sebetulnya penelitian yang arahnya ke Umar bin Khattab. Melankolis ini yang arahnya ke Utsman bin Affan. Flegmatis ke Abu, sanguinis yang ke Ali bin Abu Thalib. Ya gitu. Jadi ini ada, subhanallah ya. Baik, ada mau tanya dulu tentang ini? Watak-watak supaya apa? Tambah mantap gitu, oh gitu. Sampai di rumah lihat semua suaminya ya, Bu? Yang mana kan beli? Ya? Kalau Ibu merasa sudah Utsman dan kemudian suaminya watak Ali bin Abu Thalib yang selalu ceria, sudah benar, Bu. Ya? Sayangilah dia. Karena kadang-kadang istri yang wataknya Utsman kan rapi banget. Dapat suami yang Ali bin Abu Thalib yang spontan banget, berantakan banget, slordo banget. Udah, itu soulmate-nya udah. Jangan merasa selama ini kita beda. Gak usah begitu. Karena sesungguhnya di bawah sadarnya watak Utsman itu senang lihat berantakan. Ya. Watak melankolis itu sesungguhnya semua lihat berantakan dalam hatinya, cipuy, ada yang gue rapiin gitu. Jadi gak usah marahin anak yang spontan, gak usah marahin suami yang spontan, udah seneng aja. Kenapa? Karena semua pergerakan yang kita lakukan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jatuhnya ibadah. Kan keren, Bu. Jadi kalau lihat nanti sebentar lagi ya, para asisten rumah tangga pulang, kemudian ibu melihat tumpukan setrikaan, bergembiralah. Subhanallah. Pahala buat aku. Gitu Bu. Karena bayangkan Bu, maaf ya, seandainya idealnya kursi ini tidak begini, kemudian kita betulkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sorga Bu, sorga. Keset miring, siapa yang sering lihat keset miring anaknya tuh? Bismillah ya Allah, pakai kaki nggak apa-apa lah ya, keset ya mas. Pahala lagi, nggak usah merepet. La ilaha illallah, susah amat sih keset rapi. Kita ini lucunya kalau marah sama anak, Allah yang dimarahin. Ya Allah. Kata malaikat, ini ibu kenapa? Dia marah sama anak, dia marah sama suaminya, Allah yang terakhir. Kayak itu latihan untuk betulin sesuatu dengan bismillah tanpa tambahan merepet. Lama tuh latihan. Pakai tarik nafas, Bu. Dulu kan masya Allah ya, lama yang tipe Usman kemudian dapat Ali, kan keselnya gara-gara gitu kan. Sekarang nggak usah gitu ladang amal untukku gitu kan. Kenapa? Rupanya kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kan. Nanti nggak rasa tumpukan segini cepat dengan 15 menit sambil salawat. Yang seneng nyanyi aja nggak apa-apa kok. Hati-hati lagunya jangan yang jelek. Sambil nyetrika lagunya gini. Lelah hati ini, menggapai hatimu. Ibu tambah lemah nanti Bu. Kalimatnya bahaya. Ya, jadi cari lagu yang gembira. Suami saya kalau itu aneh ya laki-laki ya. Dan kita udah pernah belajar, ingat Bu. Otak laki-laki itu korpus kolosumnya lebih tipis. Kalau dia sedang mengerjakan sesuatu di depannya, pendengarannya menurun. Bukan berkurang, menurun. Berkurang itu rusak. Wah, nanti bapak sedih. Menurun. Karena konsen ya. Nah, itu ya. Banyak istri-istri ingin mencari perhatian suaminya, seringkalah sambil nyanyi kan. Tapi lucu, gak bisa didengar sama mereka Bu. Dan jangan marah, percuma juga. Saya juga pernah pakai cara begitu. Lagu ketujuh baru noleh. Itu pun bukan lagu gembira. Hidup tanpa cinta bagai tanah. Suami saya nengok begini. Lagu ketujuh. Ini kalau nyetrika nih, kalau udah mulai masuk deket-deket sawal tuh udah deh. Semua dikeluarin. Ya. Jadi jangan marahkan suami. Suami memang tidak dengar. Ya Bu. Dan tidak usah juga gaya-gaya di sampingnya dengan kita bekerja keras, enggak bakal dilihat. Selain memang tidak dengar karena konsentrasi, sudut mata pria itu tidak selebar wanita. Coba tanya gini-gini semua. Lihat jari tengahnya. Fokus di jari tengah. Apakah masih bisa melihat samping kanan kiri? Laki-laki tidak bisa. Baru tahu ya? Nah, kemana aja Bu? Laki-laki tidak bisa. Dia hanya sebatas jempol dan kelihatan. perlu dia melihat lurus. Itu karena retina matanya. Maka ibu gak usah terlalu gimana-gimana gitu. Kalau pengen di samping suami pengen dilihat, ibu gaya-gaya gitu gak percuma. Bukan mukanya. Makanya saya suka heran. Ya maaf ya, kalau saya suka aja kalau di tempat restoran. Ya maaf ada taor Pak Ma'ruf gitu ya, yang perempuannya di samping yang gimana-gimana gitu. Aduh, gak dilihat. Udah gurame di depan kan. Gak usah bu. Kalau ibu pengen hari itu, malam itu ingin bicara romantis, duduklah di depannya. Antara gurame sama kita ganti-gantian itu. Kenapa? Karena laki-laki tidak suka lihat wajah, lihat lebih suka lihat benda. Jangan marah kalau suami ngomong sama kita, dia lihat cuma muka kita sebentar, lihat benda lagi. Apakah gadget, apakah gurame, pokoknya dia benda. Ya kan, lagi buka puasa maksudnya, nah. Dipikirin, kok gurame. Iya, anak-anak, sahabat, anaknya sahabat saya. Oh, yang lihat dia ingat bapaknya. Jadi, laki-laki itu memang senang lihat benda. Perempuan senang lihat wajah, itu anatomi matanya. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Maksudnya bola diem ditendang. Nah itu. Jangan marah juga pada anak laki kalau kita, nah, ya Umi, lihat TV lagi. Bukan mau membangkang, bukan. Memang dia tidak tahan lihat wajah. Matanya tidak bisa tatap-tatapan dengan mata kita. Makanya salah kalau nasihatin anak laki suruh lihat ini, lihat ini, lihat ini. Dia akan begini ngeliat, terus uminya ngeliat dia lagi. Yang sopan kalau mama ngomong sama Umi, lihat ini, ya Umi, lihat lagi. Akhirnya satu jam cuman, lihat Umi, lihat Umi. Kapan? Laki-laki gak bisa kayak kita. Kita lihat di tengah, tapi kita bisa lihat kanan-kiri. Kenapa? Karena Allah ciptakan mata kita itu untuk menjaga sarang. Jadi kalau kita lagi masak, lihat di sini, masih bisa lihat tikus lewat. Ada orang baru datang. Siapa tuh? Laki-laki gak bisa begitu. Salah kita kalau titip anak sama suami yang lagi ngerjain pekerjaan di laptopnya. Ibu titip anak umur 3 tahun. Gak bisa kayak kita. Kita sudah matanya lebar, otak tengahnya tebal. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya kan? Laki gak bisa, bu, fokus. Ya. Gak usah deh, gak usah. Dan jangan juga marah. Apa Pak Umi? Apa Pak Umi? Abi gitu aja suruh jaga, gak bisa. Mulai keluarnya nih. Itu kita yang keliru. Kenapa? Memang laki-laki tidak diciptakan untuk itu. Kalau mau menjaga anak kita, laki-laki jangan sedang mengerjakan sesuatu. Memang sedang khusus. Biarkan dia main sama anak-anak. Apalagi kalau anak laki diguling-guling-guling-guling. Kadang-kadang suami itu suka marah, bu, kalau lagi main guling-gulingan sama anaknya, kita larang. Tersinggung ya. Ya, biarin aja sudah. Kan bersaing. Dari mana kita punya doa? Allahumma ya Allah, selamat, selamat, selamat. Ini banyak kajian, suami-suami tersinggung pada saat dia sedang meluangkan waktunya sama anaknya, guling-gulingan kita, awas, awas, awas. Palanya, palanya, palanya. Tersinggung. Apa kata suami kita? Ya udah, malaslah Abi main maaf. Kita marah lagi. Bayangin saya empat begitu kan, bu, diguling-guling sama bapaknya. Astagfirullah. Saya sampai doa gitu ya. Ya Allah, ilah jasad Ismail fatahillah yang doain al-fatihah. Bayangin selamat, selamat. Lakukan saja itu karena doa ibu kan kecil. Tapi kalau kita bilang awas, palanya, awas, palanya, itu pun terjadi, ntar kejeduk. Pas kejeduk kan kita tuh kan papa. Ya emang kata kita sih. Ya, nah ini yang harus hati-hati ya Bu. Ya, jadi sekali lagi pria lebih senang lihat benda. Matanya memang Allah bikin sudutnya sempit tapi panjang dia lihat. Ya, kita lebar tapi pendek, hanya sebatas dinding rumah. Laki-laki panjang. Maka kalau laki-laki bawa mobil dan sedang dia mau nyalip, sudah Bu, pasrahkan saja. Gak usah ribut di samping, awas lihat kanan kiri, awas lihat kanan kiri, lihat kanan. Kata suami ngapain lihat kanan kiri? Itu nyalip di depan sana. Udah tahan Allah, Allah mentang-mentang 20.000 kata. Langsung saya bilang bidangnya, memang bidangnya. Ya, saya cerita gini supaya di bulan Ramadan saling memperhatikan watak kita, saling melihat, oh iya ya kayak gitu ya, nggak usah mesum, nggak usah marah, nggak usah. Sudah nggak pernah marah lagi kan kalau dijawab okah handphonenya, udah nggak pernah? Pasti juga. Ya Allah diulang lagi dong ini. Udah nggak usah marah. Berapa laki-laki per hari ya? Yo, saya mau ulang dulu nih komunikasinya. Ya 7.000. Ah, ibu lulus ujian nasional. Perempuan 20.000, yang pendiam 16.000, yang kayak saya sama Bu Vera 24.000. Ya Bu, kayak gitu ya. Jadi coba amati watak yang mana, kami, saya dan suami, anak yang mana, sehingga waktu kita melihat sosok itu benar-benar holistik gitu. Manusia itu holistik, sehingga waktu kita mau membinanya, mendampinginya, kalau bahasa psikolog sekarang mentreatmentnya, tidak salah. Kenapa? Yang namanya membuat karakter itu ya, asal kata dari karaso. Ya, karaso artinya mengukir. Ini bahasa Latin. Bahasa Padang juga sih. Apa bahasa Padang karaso? Iya, karakter itu karaso, cuma mengukir. Jadi kita ingin mengukir pribadinya suami kita, kita mengukir diri kita, mengukir anak kita. Harus tahu bahan dasarnya apa kalau mau diukir. Kayu kah, besi kah, batu kah, itulah kaitannya dengan ini. Ya Bu ya, bisa paham ya? Jadi jangan juga merasa udah susah dirubah, emang dari sononya. Pernah dengar kata-kata itu? Maksudnya wataknya begitu, tapi bisa dipoles, bukan dirubah, tapi dibentuk, diukir. Ya? Maaf. Ini bahan dasarnya apa Bu? Tetap kayu nggak? Tapi bisa diukir jadi? Ya. Kira-kira kalau diukir mejanya bentuknya kotak bisa?
1: Bisa.
0: Tapi tetap bahan dasarnya kayu kan? Iya. Begitulah watak kita. Maka ukiran yang terindah adalah ukiran Islam. Ya? Akan menjadi watak yang tawadu. Ya? Oke. Sepakat ya Bu ya? Ya. Jam berapa sekarang? Aku gak lihat jam ya. Oh, masih lama ya? Masih banyak kok ini. Lanjut ya. Ya, sepakat dulu tadi watak udah ya. Naik sedikit dulu. Setelah itu Allah memandang Nur Muhammad. Karena tersipu malu, Nur Muhammad pun mengucurkan keringat kembali. Sehingga dari keringat hidungnya, ini bayangin hidung bentuknya cahaya ya. Ya, diciptakan para malaikat. Ya, keringat wajahnya itu tadi ini waktu pertama kali kita baca ini agak masa sih gitu. Ya, diciptakan kursi arsh, lauh, ya, kemudian tena, matahari, bulan, beberapa hijab, bintang dan semua benda-benda yang ada di langit itu dari tetesan ya keringat wajah Rasulullah. Nur. Cahaya, ya. Para nabi, rasul, ulama, syuhada dan orang-orang saleh dari tetesan keringat dadanya. Kemudian Baitul Ma'mur itu ada di atas lagi lapisan ketujuh ya. Ka'bah, Baitul Maqdis, dan bakal area masjid di seluruh dunia dari keringat punggungnya. Siapa yang rumahnya dekat masjid? Ya, bakal masjid itu sebetulnya sudah ada tetesan di situ. Pada saat itu warga di situ tertarik untuk membuat masjid di area situ. Ya, nah ini dia. Seluruh umat Muhammad diciptakan dari tetesan keringat dua alis matanya. Insya Allah itu kita ya Bu. Dekat sekali ya di alis mata. Kemudian kaum Yahudi, Nasrani, Majusi dan segolongan dengan mereka, kaum ateis, kafir dan munafik, dari tetesan keringat telinga. Jauh. Ya. Kemudian bumi yang terbentang dari timur sampai barat beserta isinya dari tetesan keringat kedua kakinya. Ya. Next lagi. Kemudian Allah berfirman, wahai Nur Muhammad, saksikanlah apa-apa yang ada di sekitarmu itu. Jadi sudah diciptakan ini itu. Kemudian Rasulullah disuruh melihat. Ya. Kemudian Nur Muhammad pun juga membaca tasbih tiada henti kembali 70 ribu tahun lagi lamanya. Ya. Setelah itu Allah menciptakan ruh para nabi. Ya. Kemudian dari mana? Dari tetesannya. Cahayanya Rasulullah. Kemudian diciptakan ruh para nabi. Nanti dari ruh para nabi ini dia berkeringat juga. Itulah diciptakan pengikutnya. Tapi semua bermuaranya di mana? Nur Muhammad. Ya, lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pelita dari batu akik merah. Siapa pernah lihat batu akik? Bukan yang sekarang ya. Ini batu akik punya Allah ini yang sangat bening dan tembus pandang. Wah, tembus pandang juga. Batu akik sekarang supaya tembus pandang pakai apa Bu? Lihatnya Bu. Wah, pada pernah ya Bu. Setelah itu Allah membentuk Nur Muhammad laksana bentuk raganya tak kala diturunkan ke dunia kelak dan meletakkannya dalam pelita tersebut. Cahaya dibentuk ya. Di dalam pelita itu Nur Muhammad terlihat berdiri seperti orang yang sedang sholat. Sementara itu ruh para nabi yang sudah tercipta itu mengelilingi pelita tersebut seraya terus membaca tasbih dan tahlil dan berputarnya selalu ke kiri kayak tawaf. Karena orang kalau berputar ke kiri itu membentuk energi, ya. Pernah belajar fisika? Dulu ada namanya hukum tangan kanan. Gini, coba ibu gini tangan kanannya. Bergeraknya kemana? Kiri kan? Jempolnya ke atas kan? Nah makanya orang tawaf itu ilmu ini, ya. Semua bertawaf ke kiri nanti energinya naik ke atas. Berpancar lagi. Energi itulah sinyal yang membroadcast doa-doa kita umat Islam yang ada di sekitar Ka'bah itu. Makanya semakin banyak orang yang berada di sekitar Ka'bah bertawaf, semakin luar biasa sinyalnya. Ya. Makanya Ramadan kan penuh, tambah luar biasa. Tapi hati-hati ngomong. Lagi rame kayak gitu, kita ngomongnya yang santun supaya apa? Kalimat inilah pesan yang akan terbroadcast. Tapi kalau lagi rame nyelak-nyelak mulu, aduh panas, ya. Penuh, padat. Wah, itu kalimat ini akan keluar dan betul-betul nanti terjadi. Banyak di antara kita suka menunggu pas tawaf sepi. Itu kurang power, Bu. Makanya pas mau tawaf rame, gembira harus. Wow, rame. Gitu, jangan, aduh rame banget. Panas, jangan begitu. Kenapa? Karena memang energi itu selalu berputar, bertawaf. Ya. Lanjut. Demikian halnya dengan ruh umat Muhammad yang beriman. Mereka diciptakan dari keringat nur Nabi Muhammad. Bagaimana tadi, Bu? Alis, ya. Kemudian setelah diciptakan seluruh ruh umat Muhammad berkata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini nanti terkenal dengan istilahnya syahadat ruh. Syahadat ruh. Karena yang melakukan syahadat ini pertama kali ruh kita. Kalau nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadat jasa. Ya. Next, lanjut. Nah, ini. Sekarang gantian. Tadi kita udah belajar watak dengan ilmu keterkinian. Sekarang Nur Muhammad dengan ilmu keterkinian itu, itulah yang disinyali yang sekarang lagi orang sedang ngomong, stem cell. Pernah dengar, Bu?
1: Iya,
0: saya paham. Bahwa di tubuh kita itu ada stem cell. Dan para ahli mengatakan, ya, ahli-ahli yang ulama tapi ya, stem cell itu Nur Muhammad. Kenapa? Karena memang energi terbesar itu ada di stem cell. Stem cell berada di dalam batang tubuh kita, ya. Dan sel induk adalah sumber kekuatan manusia, kepandaian manusia, energi supranatural dan segala energi yang dibutuhkan di muka bumi ini. Jadi stem cell itu hati-hati. Makanya kenapa saya senang sekarang mensosialisasikan modul ini agar kita, oh, stem cell itu Nur Muhammad. Yang menyatakan itu seorang dokter. Ya, dokternya Raja Arab Saudi, dia dokter dan sufi pula. Dan disepakati oleh para ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim sekalipun. Ya, mari kita lihat. Sel induk memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaharui dan meregenerasi dirinya sendiri melalui pembelahan sel di sepanjang hidup seseorang. Dulu orang merasa kalau usia kita sudah lanjut tidak bisa ada perbaruan sel. Ternyata bukan begitu. Sampai kapanpun kita ada perbaruan sel. Berita gembira. Asal jangan ngomongnya, aduh gue udah tua paling gini-gini doang. Jangan begitu. Itu doa soalnya. Ya. Gembira. Wow. Berarti sampai umur berapapun, sakit apapun, karena ada stem cell, maka bisa dilakukan pembelahan atau regenerasi diri dan pembelahan sel. Tentu tidak boleh, ya, hanya dianggap oke, gitu nanti dia nanti dengan sendirinya. Tidak, ada upaya. Jadi kita lihat upayanya, selain nanti upaya-upaya yang sudah diatur oleh, ya, tenaga-tenaga ahli, ada upaya, ya, kita lihat. Ini dulu ini waktu sperma ketemu telur, ya. Kemudian kan langsung ya, kalau dari segi embriologinya begini, tapi waktu sperma ketemu telur itu di situ tetesan Nur Muhammad tak. Nah ini tertanam dalam rahim, jadilah janin. Nanti kalau lahir jadi bayi, ya ini. Nah, jadi yang pertama buletan pertama itu namanya stem cell, Bu. Kemudian dia berbelah-belah. Artinya apa? Di tubuh kita nanti stem cell sudah bukan lagi stem cell yang tunggal. Setiap tubuh kita, setiap organ tubuh kita nanti ada stem cellnya juga. Ada stem cellnya si jantung, ada stem cellnya liver, ada stem cell wajah, ada stem cell semua organ. Ya, next. Kalau di dunia kedokteran disebutnya ini, yang pertama namanya totipotent. Kemudian dia berproliferasi, akhirnya jadi pluripoten. Dan pada anak-anak udah jadi multipoten. Kita dewasa pun multipotennya ada. Ada, semua ada. Bahkan tulang aja ada stem cellnya. Sama pada stem cellnya. Ya, lanjut. Jadi waktu itu mulai terfakta ini terkuak udah lama sekali. Ini ada dokter Korea Jepang yang terkenal. Dia punya pasien jantungnya itu busuk. Zaman dulu dokter-dokter yang lain itu dia harus bypass, ganti jantung dengan jantung binatang. Tetapi dokter ini dia mencari sel induk dalam darah yang di batang di sini nih, sum-sum tulang dicari. Oh, ini dia stem cell nih. Ya? Dia cari, ini dia. Suntikan ke jantung. Didiamkan sekitar 1 bulan karena dia bukan muslim, pasiennya disuruh apa? Meditasi. Mikir tentang Tuhan, karena begitu. Apa yang terjadi? Hasilnya 99% jantung yang membusuk tumbuh sel jantung baru dan muda serta lebih sehat. Asik kan, Bu? Next lagi. Hey, jadi stem cell bukan lagi satu sekarang, dia sudah banyak. Tinggal dicari, disuntikan ke organ yang sakit. Bisa ke liver, bisa ke penyakit-penyakit darah, bisa ke saraf, ke tulang juga. Ya. Lanjut. Nah, ini tadi dari totipotentus gitu. Next. Ya, ini tadi yang saya bilang, dokter Raja Arab yang seorang sufi. Dia mengatakan sel induk itu adalah Nur Muhammad. Teknik yang dipakai oleh dokter ambil stem cell itu dan dimasukkan itu sudah dipakai oleh dokter Ibnu Sina. Ya, Avicenna. Dokter pertama orang muslim. 17 tahun sudah jadi dokter, ya Allah, ya Rob. Ya, pengen juga begitu ya. Cuma enggak boleh di undang-undang pendidikan. Terlalu cepat, ya. Next lagi. Nah, ternyata ya, totipotennya itu di setiap manusia ada dalam plasenta. Maaf ya. Ada dalam plasenta. Makanya sekarang banyak sekali tawaran-tawaran, setiap anak yang lahir plasentanya diminta untuk disim. Karena sel sel awal ada di situ. Untuk apa? Siapa tahu si anak itu sakit, diambillah stem cell dari situ. Bukan hanya untuk anak, saudaranya pun yang satu darah. Cuman memang karena butuh tangki yang bersuhu minus 196 derajat agar kualitas stem cell terjaga, maka menyimpannya tentu mahal. 60 juta sampai 320 juta adalah 15% diskon. Kita kan cari begitu ya. Gak usah bayar sendiri sebetulnya, boleh sharing kan gitu. Apalagi yang punya penyakit turunan autoimun, lupus, leukemia, anemia. Wow, itu lagi gencar-gencarnya sel-sel itu. Hanya saya sendiri saja, plasenta anak saya 5-5-nya terlanjur saya tanam. Waduh, berarti nunggu cucu. Iya kan? Iya, malah susah ya masa sih sesusah ini gitu. Ibu, siapa yang masih simpan tali pusat anaknya yang di sini? Yang ini, bukan yang ini ya. Ini kan ditanam biasanya ya. Yang ini. Ya, masih. Zaman dulu ibu kita bilang apa? Oh, iya, kalau anak sakit, demam, bersihin dulu, rendam air hangat, diminumkan. Iya gitu ya. Diharapkan sebetulnya stem cell masih mengalir di tali pusat itu. Itu sebetulnya yang mau diambil. Ya, makanya orang tua kita sebetulnya itu dituntun oleh Allah. Hanya sekarang itu baru terkuak. Oh gitu. Yang terlanjur, ya tahu di mana ya. Kayaknya ngelirik. Ada tuh yang gitu ya. Mana saya mana sih, tapi ada beberapa ibu yang ngelirik. Ya udah deh Bu. Jadi stem cell itu memang adalah Nur Muhammad, harus masukkan di otak kita. Stem cell adalah Nur. Tetapi kalau dengan cara seperti ini sudah sulit, bisa pakai sumsum tuh. Cuman ini juga tidak mudah, sering terjadi infeksi. Maka bagaimana? Lanjut. Nih, mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Gak mungkin susah kalau Islam yang sudah ajarkan apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salah satu manfaat salawat adalah mengaktivasi stem cell di tubuh kita. Gak usah susah-susah Bu, ngambil dari sini Bu. Masya Allah. memang gak bisa cuman sekali. Kenapa? Stem cell-nya itu, bayangkan ini jantung nih Bu ya, di antara semua sel, stem cell-nya kan satu, entah di mana letaknya secara anatomi. Itulah makanya salawatnya harus berulang-ulang, supaya nyari dulu ya. Kalau stem cell sudah kena, teraktivasi dengan salawat, maka sel yang lain terinduksi, makanya langsung teraktivasi semua. Sehat jadi. Termasuk wajah kita Bu. Banyak yang cari juga kosmetik stem cell Bu. Stem cell apa tuh? Domba. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah cerita ini di depannya ibunya Mas Bimbim Sleng ya, Bunda Ifeknya. Beliau itu umurnya 78 tahun Bu, tapi masih bercahaya mukanya ya. Waktu saya cerita gini, dia begini, ya Allah dong, kan gayanya gitu tuh Bunda Ifeknya ya. Pantesan, pantesan apa Bu? Nenekku tuh ajarin aku sejak aku kecil, masih gadis gitu ya, kayak anak-anak kita gitu ya, kalau bercermin suruh baca salawat, terus tambahan doanya, ya Allah ya, aktifkan Nur Muhammad di wajahku, begitu. Tanpa dia tahu bahwa itu mengaktivasi stem cell, dia lakukan terus. Saya bilang udah tepat itu Bu, udah tepat lah Pak. Karena kita bicara, kita sudah salawat dan kita doa untuk mengaktifkan stem cell yang di muka, maka dia 78 tahun, ya Allah Bu, masih begini juga nih, begitu juga. Karena dia dampingi anaknya, bayangin, ya. Makanya rock musik, musik grup band slang itu diberkahi Allah. Kenapa? Dia, ya ibunya jadi manajernya. Satu-satunya band musik di dunia yang manajer ibunya yang pertama kali adalah slang. Tahun 2008 dapat hadiah, dapat award dari Boston. Ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah beliau waktu saya cerita ini dia bilang, ya Allah, pantas cedok dok dok lihat nih, nih tempat bunda nih, gitu. Ya, masih kuat nggak? Iya. Dalam hati saya, gua gitu antar. Udah salawat, tapi belum ada lagi doa yang ya Allah aktifkan Nur Muhammad di wajahku. Gitu nak. Pasti kamu cantik terus. Iya. Bisa begitu ya Bu? Begitu juga kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang saat itu kurang nyaman, segeralah bersalawat, pegang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terus. Memang harus berulang-ulang. Kenapa tadi sepakat dulu? Karena stem cell-nya akan dicari dulu untuk dia diaktivasi. Ya? Orang tua kita sakit, misalnya kayak mama sakit, Bu Fera, stem salawat itu dalam rangka apa? Ngecar stem cell-nya. Entah dibelai-belai, kalau misalnya tangan kita tiba-tiba berhenti, diamkan saja di situ. Ya tadi itu, macam salawat, Allahumma sholli. Apapun salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terus Allahumma sholli. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, selain badan kita itu mencari stem cell, karena sudah teraktivasi, nyala energinya bergetar, keluar lagi berpancar dari tubuh kita. Kemana? Jumpa Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang pun sudah menjadi cahaya kembali. Makanya Rasulullah setiap ada yang bersalawat, Rasulullah kenal. Kenapa? Cahaya kita, badan bioplasma kita berjumpa Rasulullah. Badan kasar memang gak ketemu, tapi ini yang keluar nih. Rasulullah tahu, hari ini Bu Vera 100 kali bersalawat untukku. Dikenal. Bayangkan, belum lagi nanti kita mendapat syafaat di akhirat. Salawat memberi syafaat untuk kita di dunia dengan mengaktifkan stem cell tadi. Wah, asik Bu. Jadi gak perlu ke dokter.
1: Iya.
0: Bila sakit berhenti tunggu ke dokter. Bu, ke dokter oke, tetapi salawat dulu. Dan bahkan waktu ke dokter salawat terus. Kenapa? Dokter sembuh. Kenapa? Gak nyusahin kerjaannya. Kalau gak bersalawat barangkali dikasih antibiotik yang dahsyat sekali. Dokter juga takut sebetulnya ngasih obat terlalu tinggi, Bu. Komplikasi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya memang secara organ laboratorium kita sakit, tapi karena ahli salawat, dokter juga senang. Ya udah ya, amoksilin aja. Gitu, beres. Padahal sesungguhnya kalau dia tidak bersalawat, antibiotiknya harus dibom yang tingkat

asal karena kita rajin salawat, ikhtiarnya tidak susah. Ikhtiarnya mendapat keringanan. Kenapa juga kalau kita mau membuka doa suruh salawat dulu? Supaya sinyalnya panjang, Bu. Oh, broadcast pesan gampang. 4G. Enggak 5G. Kan gitu. Makanya selalu pembuka doa sebelum Al-Fatihah baca salawat. Kenapa? Sinyalnya panjang. Iya, awal dan akhir. Sinyalnya panjang. Jadi apa harapan, apa pesan yang kita broadcastkan, baik pikiran, perasaan, dan niatan-niatan doa kita, itu terbroadcast dengan cepat. Ya. Ini baru cerita tentang stem cell. Dan Rasulullah juga menjanjikan, ya, benefit-benefit atau manfaat-manfaat dari begitu banyaknya salawat. Ya, kita lihat sedikit sebentar lagi. Ya, oh ini tadi yang kita bilang syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada saat kita mau mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita, salawat plus syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini ada yang tidak nyaman badan ibu? Bagaimana, Bu? Tunjuk coba. Sini ya. Nah, ibu baca salawat dan syahadat ruh di situ. Ada yang sakit hati? Kalau itu usapnya seluruh badan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena enggak tahu di mana rasa sakitnya itu kalau lagi sakit hati. Ya, next lagi. Nah, syahadat jasad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita baca setiap kapan, Ibu? Pembaharuan syahadat setiap apa? Iya. Ya. Tambahkan syahadat ruhnya. Ya. Next lagi. Kemudian Rasulullah berjanji, ya, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, apa kata, Bu? Hah? Allahumma rabba hazir dawatin tamma wassalatin hati Muhammadanil asila wal fadila wa ba'atsu maqama mamunan allazi wa'ada. Biasanya ada di hadis lain innaka, ya. Apa kata Nabi? Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kalimatnya niscaya. Apa itu niscaya, Bu? Ya, pasti. Niscaya. Yang boleh ngomong gitu Rasulullah SAW. Niscaya. Makanya sebetulnya tuh anak-anak sekolah tuh ahli surga tuh, Nak. Ya, kalau habis dengar azan kan disuruh baca rame-rame ini kan. Walaupun masih gaya anak-anak kan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Oh, gitu-gitu. Tapi itulah, ya, itulah membuat habituasi. Ingatkan kalau dia tidak di sekolah gitu loh, Bu. Kadang-kadang mereka hafal di sekolah, pas keluar sekolah enggak dipakai. Sayang, ya. Lanjut. Kemudian apa yang paling simpel lagi? Kata Nabi, barang siapa yang membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali, pada waktu sore sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Pagi berapa, Bu? Sore? Itu paling simpel udah. Bukan, di kalimat ini bukan waktu sholat subuh, bukan. Waktu subuh artinya bisa dilakukan juga di luar. Ya, subhanallah. Apalagi plus plus plus plus plus. Wah, 10 pagi, 10 sore aja Rasulullah sudah menjanjikan. Bagaimana sih, Bu Aisyah? Ya, menurut beberapa buku alam barzah, kira-kira posisi Rasulullah begini nanti, next lagi. Okay? Ya. Kan kita semua berdasarkan sebentar. Yang tadi, berdasarkan surat Maryam ayat 7172, ya. Kita kan akan ke neraka dulu, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus ke neraka dulu. Ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi kita pasti kesini dulu semua. Nanti seleksinya dengan surat jembatan

0: Seleksi bersama masuk surga. SBMS. Bukan SBMPTN. Ya. Menurut Allah jelas ini Maryam 717. Makanya kenapa kita selalu minta tolong sama Rasulullah, minta syafaat. Kenapa? Karena nanti Rasulullah berdiri di ujung sini. Yeah, next. Situ. Waktu kita mau lewat, Rasulullah hafal siapa yang rajin salawat. Nanti Rasulullah akan bilang nanti, ya Rob, selamatkan, selamatkan, selamatkan fulan bin fulan, selamatkan. Tentunya, ya itu tadi, Rasulullah akan hafal pada kita yang melakukan salawat. Kenapa? Karena badan bioplasmik kita menuju Nur Muhammad kembali, dan itu dihafal. Dihafal. Maka rugi kalau kita tidak melakukan saat ini juga. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya. Bu Aisyah, kalau ada kata wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kira-kira kemana? Cahayanya ke sana juga. Selain Nabi Muhammad yang kenal, Siti Aisyah pun kenal kita. Mau gak ibu dikenal sama Siti Aisyah? Binti Abu Bakar, bukan binti Dahlan? Dikenal oleh Siti Khadijah, dikenal oleh Siti Fatimah, dikenal dia kembali oleh Umar. Bahkan Umar makin senang sekali. Noah, nih watak gue nih lewat nih. Gitu. Ya? Tapi inilah. Ini kisah dari buku Alam Barzah. Posisi Rasulullah. Kenapa? Makanya kita minta ya Allah, minta syafaat ya, yang hanya bisa memberikan syafaat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang di sini. Apa boleh Bu? Insyaallah saya yakin ibu-ibu sudah dawam untuk melakukan salawat. Ini hanya cerahkan sedikit saja. Oh, ternyata begitu banyak manfaatnya. Ya. Jadi enggak usah terlalu panik kalau enggak seperti orang-orang pada nyimpen plasenta ya, gue gimana? Enggak usah panik. Ya. Atau mungkin dengar-dengar ya artis-artis katanya pakai makeup stem cell gitu. Enggak usah panik, tenang aja. Ya, tenang saja, enggak apa-apa, Bu. Apa yang kita lakukan? Salawat. Kan asik ya? Iya. Ada yang mau tanyakan dulu? Ya, Bu.
1: Iya.
0: Makanya salawat ini itu luar biasanya bisa diucapkan datar, bisa diucapkan sir, bisa diucapkan zahir, bisa dilagukan, bisa dibuatkan lagu. Ya, kenapa kalau dibuatkan lagu? Ya, kita belajar tentang sistem saraf ya, saya ingat ya. Jadi otak kita kan ada dua ya, Bu. Yang kanan main kiri kan? Pegang dulu, pegang Bu. Yang kanan pegang. Nah, yang kanan, yang kanan. Yang kiri pegang. Nah, bagi duanya persis garis. Ingat, tidak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Jangan merasa yang belah pinggir merasa kecil sebelah, enggak. Jadi begini. Masih ingat ilmu dulu? Otak kanan mengatur tubuh yang? Yes. Otak kiri mengatur tubuh yang? Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mengaktifkan otak, kita gerakkan tangan kanan, maka yang aktif otak? Kita gerakkan tangan kiri, maka yang aktif? Kalau dua-duanya coba. Apa yang terjadi? Yang mana yang aktif? Dua-duanya. Makanya kalau ibu lagi galau, sedih, capek, gembira ya, merasa gimana, bergeraklah. Untuk umat Islam, ibadah khususnya sholat yang bergerak. Bayangkan, di dalam gerakan-gerakan itu ada tuntunan salawat. Apa enggak nyala itu stem cell di dalam tubuh? Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada ini nih. Saya sering banget kalau modul kita kan kita belajar ini ya. Ini sistem saraf tepin, Ibu. Ini yang saya bilang, otak kanan ke kiri, otak kiri ke kanan. Ini sistem saraf kayak kabel telepon. Oh ya Allah. Ya Ibu-ibu, terima kasih. Alhamdulillah sudah azan ya. Kita harus segera sholat. Dan terakhir saja, bahwa saya ingatkan kembali bahwa sistem saraf kita ini kayak kabel telepon. Ibu baca bismillah itu jalan. Ibu baca salawat itu jalan. Ibu ngebatin apapun dia jalan. Ya. Jadi yang diminta adalah yang kita ucapkan, yang kita batinkan, hendaknya yang baik-baik. Indah lagi kalau memang Allah yang tuntun. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Mau dinyanyikan, dilagukan. Kenapa? Salawat boleh dilagukan karena syair. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kerja otak kiri karena otak bahasa. Nanti pesannya jalan di kanan. Otak kanan itu salah satu kerjanya adalah musik. Musik. Sehingga kalau salawat ini kita nasyidkan, kita lagukan, maka nanti kerja otak kanan. Jadi pesannya jalan di kiri. Maka banyak sekali nasyid-nasyid salawat yang kalau kita senandungkan akan jalannya lebih powerful ke badan kita. Apalagi kalau kita mau tujukan ya Allah. Ya, saya niatkan nasyid salawat ini untuk apa? Menggembirakan hatiku misalnya. Atau juga misalnya maaf sedang kena lever gitu ya. Salawatkan lever dengan harapan stem cell di lever itu dia teraktivasi. Itu semua boleh diucapkan karena akan jalan itu. Jangan. Sepakat Bu ya? Ya seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih ya. Kita sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita betul-betul jadi ahli salawat ya Bu ya. Alhamdulillah amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Diajarkan kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyan. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Susah lagi, mencuri aja sabar. Susah lagi. Maka dia gunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan, belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air untuk pasar, air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Dawud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman.

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة
1: نواف.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Pendengar Radio Dakwah Islam Center Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari ruang siar mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaAllah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid raya Baitul Mutawwin, salam sejahtera warga Kabupaten Kaltim, maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menabarkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah, mari kita mulai ta'lim kita atau kajian kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ma'arij. Ini belum. Ya. Ayat 21. Ini ada tasydid, berarti sebelumnya di ayat itu ada kayak gini nih biasanya. La. Betul kan? Nah, karena ini maksudnya ceritanya belum tuntas. Ya, belum selesai. La. Tidak. Ya. Ini juga. Nih, makanya di sini ada langsung tasydid. Kalau ini tambahlah. Ini wasal aula. Ya. Wasal aula, wasal aula disambung lebih utama, ya. Silakan, boleh.

0: coba ini.
1: Wa idza massahul khairu manu'a.
0: Lagi sekali, agak tegas aja di sini. Iya.
1: Wa idza massahul khairu manu'a.
0: Wa idza massahul, betul-betul syiddahnya, tasdidnya lengket betul-betul. Ya. Massahul khair.

0: di sini yang keliru nih, ya kurang rapi airnya, padahal senang abinya. Ayo lagi sekali.
1: Wa idza massahul khairu manu'a.
0: Tuh, airnya bagus kan? Dari sini, ini pendek ya, mau disambung kalau napasnya bagus, silahkan. Iya, nggak apa-apa, ini juga mau disambung. Karena ini juga malah, ini berambu-rambu sudah. Boleh, silakan kalau mau napasnya panjang. Kalau nggak panjang nanti malah kualitas bacanya nggak sempurna, jangan. Boleh, mendingan berhenti. Cukup, silakan yang lain.
1: Wa iza massahul khairu ma'nu'a.
0: Lagi sekali.
1: Wa iza massahul khairu manu'a.
0: Terus dulu.
1: Illal musallin allazina hum ala salatihim da'imun. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Jaga lagi yang tidak panjang.
1: لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Hati-hati di sini.
1: لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.
0: Li-nya tidak panjang ya. Iliwal lisa iliwal
1: lisa iliwal makhrum.
0: Ya, sedikit lagi penyebutan huruf zal. Zal tidak ada desir sama sekali. Za al wa iza allazi, jangan allazi, zi, jangan zi, desirnya tidak ada, sofirnya dia ada, jadi cukup hanya za allazi. Coba lagi, wa iza, ujung lidah za za, wa iza allazi walladzina. Coba lagi.
1: Wa iza massahul khairu manu'a.
0: Itu kalau wa iza itu adalah huruf zai. Iza zulzilatil. Nah, itu harus bisa. Wa iza iza zulzi zulzilatil. Wa iza za za za zi zi zi zi. Beda. Coba berusaha. Al al tidak ada desirnya. Coba lagi, mudah-mudahan bisa.
1: Wa iza massahul khairu manu'a.
0: Ya, berarti di sini nanti pelan-pelan lagi, kita coba lagi nanti ya. Nah, yang lain lumayan sudah. Silahkan yang lain dulu.
1: Wa iza massahul khairu.

0: Rum.
1: Coba lagi, kita takar baik-baik matnya lah biar bagus. Ini matobi'i, matobi'i, matobi'i. Ketika di sini 2,5 kali dari matobi'i. Coba kita takar pelan-pelan dengan feeling kita. Coba.
0: Alladinahum ala solatihim ta'imun.
1: Weh, terus.

0: tadi di sini agak cepat, begitu di sini agak alladzina hum ala salat, tidak seimbang. Yang pertama tadi, silakan yang lain.
1: Wa idza massahul

0: coba lagi.
1: Wa iza massahul khairu manua.
0: Ya, yang saya amati tadi di sini sering menyebutnya ada kayak jangan. Ini hurufnya adalah istifal, bukan isti'la. Jadi jangan wa apa? Misalnya apa?
1: Wa allazina hum ala
0: a, biasa saja
1: manu'a
0: a, jangan a, tidak begitu ya, itu aja. Tapi sekali ulang lebih mudah, sudah lebih nyaman. Jadi tadi agak sedikit pengaruh kadang-kadang nyebut ain itu. Jadi ain itu istifal, kalau huruf pokoknya huruf a lah maksudnya, ya bukan isti'la. Isti'la kan cuma khussa dawqtin, 7 huruf. Selebihnya adalah istifal, artinya tidak menaikkan pangkal lidah ke atas, dah biasa aja gitu kan. Nah, itu aja sih. Baik. Silakan dihalusi kalau bisa. Nah.
2: Wa idza massahul khairu manu'a.
0: Itu tengah-tengah banget. Biasa aja.
1: Manu'a.
2: Wa idza massahul khairu manu'a illa

0: lisaili walam mah lisa lisa lisa
1: ili wal
0: lisa ili wal mahrum.
1: Ya cukup ya. Ini sebenarnya kalau begini cara penulisan memang agak susah baca. Ini kan ya harus ke sini, harus cepat mata. Tadi kalau mau disambung ke sini maka apa namanya ini diturunkan, maka tidak cukup dalam 4 baris dalam penyusunan tayangan itu aja hurufnya dikecili, sayang. Jadi berusaha aja kita coba-coba membiasakan sebelum baca ke sini mata sudah lihat ke bawah sudah. Karena itu orang lancar seperti itu. Lancar baca itu mulut yang bicara itu mata lebih maju sudah duluan. Tapi kalau mulutnya baca di situ, matanya di situ itu lambat, berarti belum lancar. Ya makanya tadi setiap illa silakan yang lain.
2: Wa idza masyahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum.
1: Coba lagi.
2: Wa idza masyahul khairu manu'a.
1: Ini apa ini? Ayo lagi sekali.
2: Wa idza masyahul khairu manu'a.
1: Lagi sekali.
2: Wa idza masyahul.
1: Biasa aja kemana hilang? Masa. Masa biasa. Masyahul lagi.
2: Wa idza masyahul khairu manu'a.
1: Iya. Cuma kualitas airnya masih belum, masih kurang ya airnya. Latihan nanti a itu tengah-tengah wastul halqi, tengah tenggorokan a. Latihan nanti mudah-mudahan. Ini masih mumpung masih muda nih. Lanjut silakan.
2: Wa idza masyahul khairu manu'an illal musallin.

0: معلوم للسائل والمحروم.
1: Iya. Kalau bisa ada bisa sedikit lagu lah dikit-dikit biar asik gitu. Nah, bacanya bagus sudah, cuma ketika pendengar ini pemula nih gitu. Tapi kita belajar memang namanya semua sini. Siapa tahu kalau memang ada bisa nanti pelan-pelan belajar ngikuti, biar aja di kaset mana mungkin aku lagu ini, lagu ini coba-coba kita ikuti sehingga lebih nikmat namanya nanti ya. Itu lebih bagus, tapi pelan-pelan lah nanti. Yang penting memang intinya tajwidnya yang penting dulu. Lagu itu nanti menyusul. Tapi kalau lagu duluan, tajwid belakangan kacau jadinya. Sering terjadi gara-gara lagu, maka mat-matnya itu tidak seimbang. Nah, kalau kita awal enggak apa-apa. Wa idza massahul khairu manu'a. Ya.

imun itu sudah indah, tetapi maksudnya andai kata nanti pelan-pelan bisa lagi disempurnakan dengan lagu-lagunya, maka insya Allah lebih nikmat lagi. Kita juga menikmati nanti insya Allah, gak apa-apa, bagus sudah. Lanjut yang lain.

0: mahrum.
1: Ya, ya. Kadang nafas itu kalau memang masih bisa latihan, latihan. Tapi kalau sudah terlanjur sudah kita berumur, kadang agak susah juga. Tapi kalau masih kita bisa latihan, belajar menahan, pelan-pelan mengeluarkan dikit-dikit. Ya. Tarik nafas dulu, so.

0: Pelan-pelan misalnya tuh. Iya. Latihan enggak ada yang enggak latihan. Ya. Yang masih memungkinkan, tapi kalau sudah kita berumur kadang faktor kondisi kesehatan sudah enggak mungkin. Ya, kadang ketika lagi nyaman, lagi fresh, kita bacaan suara juga tenggorokan enak, penyebutan kha nyaman. Tapi ketika sudah kurang enak tenggorokannya apa sehingga nyebut kha itu susah. Kha, iya. Makanya perlu kadang minum dulu lah kadang itu. Baik, silahkan masih yang lain ada.
1: Wa idza masahul khairu manu'a illal musallin.
0: Nah, ketukar kan? Ketukar tasdidnya. Ayo.
1: Illal musallin.
0: Yang tasdidnya di mana? Ayo sambil rasa-rasa.
1: Illal musallin.
0: Itu yang betul.

0: yang sering terjadi, tasdid ini kurang pas nih. Tasdidnya di mana? Nih, ayo.
1: Lisailil wal muhrum.
0: Mah
1: li lisaili wal mahrum.
0: Ya. Jadi kita ini membantu kita loh ini nih panjang ini. Ketika kita baca panjang di sini, mata sudah bisa lihat sini nih.
1: Lisaili wal mahrum.
0: Iya, ini tasdid lagi, coba lagi hati-hati.
1: Wa idza massahul khairu manu'a.
0: Nah, bagus sudah sini kan. Cuma di sininya aja ru'nya tidak ada tanda panjang, maka agak cepat dikit ruma gitu langsung. Khairu manu, khairu manu.
1: Wa idza massahul.
0: Ini nih gunakan tasdid apa namanya?
1: Mati. Wa idza mas sahul khairu manu'a.
0: Ya, sudah cukup. Tadi sini lagi, coba lagi sekali ini. Ini nih, jangan terpindah tasydidnya.
1: Illal musallin.
0: Terpindah lagi tuh. Iya, tasydidnya di li ini. Ayo.
1: Illal musallin.
0: Nih. Musall, coba kita kalau salat apa ya? Usolli. Nah kan? Usol, bukan usolli. Nggak. Ayo.
1: Illal musolin.
0: Itulah Allah memberi pahala banyak, tahulah gitu. Yang dua kali baca, dua aja pahalanya. Ya tiga kali, tiga pahalanya. Semua nggak ada yang percuma belajar Quran.
1: Illal musol. Musol,
0: ayo.
1: Illal musallin.
0: Nah, baik, sudah. Masih ada?

0: Baik, yang lain.
1: Wa idza masahum khairu manu'a.
0: Lagi sekali ini tasdid tadi tasdid, coba.
1: Wa idza masahum.
0: Enggak lengket tuh. Masahul.
1: Ha. Wa idza masahul khairu manu'a. Ilal mus.
0: Ada lagi tasdid?
1: Illal musallin.
0: Ya,

0: Aku maklum
1: dari sini
0: fi amwalihim.
1: Nih. Lupa nih, ada tak ada alif panjang ini wa-nya.
0: Fi amwalihim ma'lum lisa'ili wal mahrum.
1: Lagi sekali,
0: lisa'ili wal mahrum.
1: Harus betul-betul rapi, mahrum.
0: Lisa'ilihim mahrum.
1: Lisa'ili wal mahrum. Tasdidnya?
0: Lisa'ili wal mahrum.
1: Lagi sekali ini tadi.
0: Wa ida masa.
1: Lupa lagi. Yo.
0: Wa ida masa wal khairu manu'a.
1: Lagi sekali, ayo.
0: Wa idamassahul khairu manu'a.
1: Ini lagi, matanya copot ke bawah.
0: Illal musallin.
1: Cukup. Masih ada? Silakan.

0: mahrum.
1: Iya, tapi sesekali perlu nadanya tinggi biar semangat. Kalinya sholat nanti pas subuh misalnya kan, kasihan nanti jamaahnya kalau ngantuk. Iya, itu sesekali kita ada semangat. Iya, supaya lebih kita enggak apa namanya, kita baca Quran tuh kadang ada kita mau lambat aja, bah. Sesekali ah, ada juga baca kita ingin agak biasa saja gitu kan. Silahkan itu. Jadi kita tidak monoton sehingga setiap baca tuh ada perasaan beda-beda jadinya. Iya. Kalau mau cepat kadang wa idza massahul khairu manua illa al-musallin alladzina hum ala

0: Iya, semua sudah. Sekarang kita masih ada waktu. Lanjut. Nah, silakan mana? Ini agak banyak ayat ini. Silakan.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.

0: غَيْرُ مَأْمُون وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Yeah. Yang pertama kali membaca pasti beda dengan yang ngikut-ngikut. Silakan coba lagi.
0: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim musfiqun.
1: Berarti tambah satu lagi, huruf dalnya masih kurang ya, huruf shinnya lagi mush ya, sya ashadu itu. Coba dari sini saja, dari mana, dari sinilah dulu.
0: Rabbihim musfikun.
1: Lagi sekali.
0: Rabbihim musfikun.
1: Ya, lagi sih.
0: Walladzina hum min azabi rabbihim musfikun. Inna azza rabbihim ghairu ma'mun.
1: Ayo, hati-hati, ada hamzah, ada bukan hamzah, ada ain, ada bukan ain.

0: Nah, ini apa ini? Dari sini.
1: Ghairul ma'mun.
0: Ini hamzah kan? Bukan ain. Ayo.
1: Ghairul ma'mun.
0: Ru-nya jangan panjang ya. Coba lagi.
1: Ghairul ma'mun.
0: Iya, ghairul ma'mun. Ma'mun. Nah, ini lagi.
1: Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Ini larinya ke ain. Ma yu'minu atamuru. Apa lagi itu? Ma'mun, ma'mun. Ya. Inna azaba rabbihim.
1: Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Ayo, ma'mun biasa. Pamakmun. Ya, syukran ma'mun. Ayo lagi.
1: Ghairu ma'mun.
0: Masih ma itu. Ma biasa. Bubuhan ma-ma.
1: Ghairu ma'mun.
0: Masih belum halus. Bawa apa ibu-ibu tuh apa kubur ibu-ibu mak-mak ya. Nah. Mak-mak. Ayo.
1: Ghairu ma'mun.
0: Masih ke dalam itu. Ghairu ma'mun. Ma'mun. Ma'mun. Ma'mak. Ma'. Ah, lagi.
1: Ghairu ma'mun.
0: Ya, enggak apa-apa. Nanti ketemu lagi berikutnya nanti. Lanjut silakan, masih ada waktu loh.

0: lagi sekali, ini yang saya maksud lagi.
1: Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun.
0: Ya, di sini ya.
1: Walladzina hum min azab.
0: Jangan oa gitu. A biasa. A.
1: Min azab.
0: Iya.
1: Min azab. Walladzina hum min azabin.
0: Gara-gara mikirkan a tuh.
1: Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun.
0: Ini ada lagi.
1: Inna adzaba rabbihim.
0: Otomatis dalnya ikut juga pengaruh tuh. Iya.
1: Za'a
0: kalau dibalik.
1: Za'a
0: iya kan?
1: Za'a

0: Ampun.
1: Ya. Jadi syukur-syukur mudahan kan kita masih bisa dihalus nih, kenapa ndak berusaha lagi?
2: Inna adza ulaika ala.
1: Nih. Itu. Silakan yang lain dulu. Nanti ulang lagi pertemuan berikutnya insyaallah.

0: pagi ini.
1: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَجَابِ رَبِّهِمْ مُسْفِكُونَ.
0: Ini anunya, tafasihnya, angin berhembur.
1: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَجَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِكُونَ.
0: Ya, jadi hati-hati kita kalau bisa serapi mungkin tetap shin, ya kan, ash gitu. Ash ya, tetap muncul semua shinnya itu. Ya, yang lain masih ada.
2: Well.

0: yufrikun.
1: Lagi.
0: Walladzina hum min adzabi rabbihim musfikun.
1: Dari sini.
0: Rabbihim musfikun.
1: Ya. Inilah, ini cuma untuk membantu sini aja. Dari segi susun ceritanya enggak pas di sini memulainya. Tapi karena ingin kalau dari sini mungkin agak susah, makanya saya tarik sini gitu ya. Ini yang dituju maksudnya. Kayak kita ash ush ya. Masih belum mesinnya nih. Ayo.
0: Walladzina hum min adzabi rabbihim musfikun.
1: Ash ush mush
0: mus
1: mush
0: musfikun.

0: Afidun.
1: Ya, kita ini kadang-kadang saat bentuk hurufnya misalnya posisinya di sini nyebutnya agak mudah. Ketika dia berbaris mungkin agak mudah. Ketika sudah sukun mati agak susah. Lebih-lebih sebelumnya hurufnya agak, salah satu contoh kadang kalau huruf hamzah dengan ain itu agak berdampingan langsung, kadang susah bacanya. A'udzu billah itu sering yang kadang-kadang itu. Ya. Karena harus memindah antara huruf a dengan a, ya kan? A itu paling bawah, a itu di atas di tengah sini. Nah, di situ yang kadang, tapi coba dimatikan. Misalnya al-a'la, nah, mudah aja. Kadang seperti itu. Kayak gini juga ini tadi. Ketika sudah apa dhammah depannya, maka membuatkan mushnya itu kadang-kadang masih agak kurang. Tapi ketika ashadu minasyaiton agak mudah saja. Nah, tapi itulah kita tetap berusaha kualitas bacaan-bacaannya itu tetap usahakan serapi mungkin dimanapun posisinya, tetap kedengarannya rapi. Itu aja, nanti kita mengkias ke ayat-ayat lain juga seperti itu nanti. Ya, waktu tinggal habis. Oh, tinggal habis. Ayo kita sempurnakan dengan tutup sama-sama. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar. Allah.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh bapak. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna amena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
4: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian Kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian Kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian Kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian Kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian Kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian Kitab 20 Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru berakhir.

Hicra. Bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

di awal Muharram ini, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru dibuka.

tempat. Tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan Allah.

Di awal Muharram ini, kami datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat kepada Allah.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: طهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: Walaqad

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kandaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Mungkin.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Oh.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: singin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu, setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu

0: tua. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan melindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15.

sampai 8 juz. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.

0: menikahkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
2: hadza min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima allam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-quran imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya nggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya nggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

0: coba ditahan dulu tuh, ditahan dulu.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertama

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ayahmu. Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar kemudian berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Pendengar rahimakumullah, dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu, sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, "Celaka, celaka, celaka." Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga." Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang beriman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua paling membutuhkan bakti anak-anak mereka. Yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh. Mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak kepada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini? Allah menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rizki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya, murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya. Pendengar yang budiman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

المنورة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وحفظ في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبة ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرة من غير سبقات عذاب بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ستأتيك الرزق من حيث لا تحتسب أو كما قال النبي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat membicarakan sejumlah 7 pintu neraka. Masuk kita membicarakan yang ketiga dari 7 dari pintu neraka yang dinamakan pintunya adalah Saqar. Untuk siapa dibuat neraka Saqar ini? Yaitu untuk orang-orang yang enggan nang kada mau mengerja salat. Artinya pembicaraan kita ini berkisar antara sembahyang. Bagaimana punya kesadaran kita? Bagaimana sikap kita mengerjakan sembahyang itu benar-benar dijadikan ibadah yang paling sempurna dan menganggap di dalam hati sembahyang itu yang kita kerjakan itu rasa besar, bukan sembahyang itu tradisi 5 kali sarianan yang harus dikerja asal dikerja selesai. Sadar. Kita sadar bahwa perbekalan kita sangu kita mati nang dapat andalan yang terbesar ibadah kita cuma sembahyang. Sembahyang zakat hanya sekali setahun, itu pun belum tentu wajib. Haji hanya dikerjakan 1 kali setahun, itu pun belum tentu kita pernah mengerjainya. Puasa 12 bulan sebulan aja. Tidak ada yang terulang sehari sama laman terkecuali ibadah rutin kita kerjakan 5 kali hanya sembahyang. Artinya sangu kita untuk menuju hadrat Allah yang penting sembahyang haja nang terbanyak. Zikir belum tentu tak baca,
Salawat belum tentu tak baca. Tasbih belum tentu tak baca. Tafakur belum tentu kita kerjakan. Tapi nang sudah nyata, saryanan samalaman sambahyang. Kalau sambahyang nang kita gawe itu kada ada nilai, pertanyaan apa nang apa sangu kita lagi mati? Insyaallah kan. Johor ni mun keingatan babacaan ni nah, baik. Tidak ada ibadah yang terulang 5 kali sehari sama laman sembahyang ya. Nang lain tu mendadahano ya. Sama contohnya. Pendapatan penghasilan di daerah itu andalan apa? Kalau Kalimantan Selatan yang terbanyak hasil andalan Kalimantan yaitu batu bara. Kada tahu ai hancur ke gunung napa kah? Kada tahu ai. Ulun babacaan ke Sungai Tilan, babacaan ke Tabunganin. Duduk tu nadi sepit. Mahayal tu melihat batu bara lalu nak kayak gunung anak itu Allah. Setiap hari sadih sudahnya di jalan tol tenang lalon tenang motor batu bara malam tengah malam Allah 10 tahun ke depan tinggal rusaknya jadi dikerok sudah itu lain pembicaraan kita urusan orang. Nang kita ambil situ penghasilan andalan Kalimantan Selatan atau batu bara, nang lain itu tambahan jadi kelapa sawit karet itu tambahan. Sekarang ibadah kita andalannya sangu ke dalam kubur sembahyang. Amun inya bujur batu bara tadi kalau pinya bujur-bujur menyetor untuk rakyat demi rakyat dari rakyat untuk rakyat. Amun inya bujur. Kalau sembahyang nang kita kerja itu kada bujur, sangat lagi nah. Amun sembahyang nang kita gawi itu kada bujur, nang apa lagi harapan? Karena kita ni buai sangu pang mati tu, sangu mati tu amal. Di Masjid Agung sudah ulun bicarakan. Hari Jumat tadi, ingatkah? Begitu mati kita selesai dimandikan dan dikapankan, selesai disembahyangkan, mayat itu akan diturunkan dari rumah duka menuju tempat peristirahatan terakhir, diteriaki oleh malaikat. Sedang diusung mayat itu dibawa menuju tempat peristirahatan terakhir. Marasani aja tuh kayaknya. Marasani aja tuh kayaknya. Kada insya Allah bujubaya. Marasani aja kayaknya. Kayak apa aja hidup ini pasti mati. Nih hidup nah pacangan mati. Nah ngapa sangu mati? Mun rami terus umbat bemaulitan ikut urunan sama-sama baca Yasin bama ngintu nang dibawa apa
yang diteriaki malaikat, rahatan mengusung mayat itu. Tadhhabu ila safarin ba'id bighairi sad wa takhruju min manzilatika fala tarji' ila al-abad wa tasiru ila baitil ahwal. Sebentar lagi engkau akan menempuh perjalanan musafir yang jauh, tidak terbatas kada sing sanguan. Tulak tu jauh, kada dabe sango. Keimanan kita sango apa? Ibadah. Iya mun bujur, amunnya kada bujur nang apa lagi? Iya nang kita andalakan sembahyang. Baapi-api manggawi sembahyang. Tentu kita mengaji dulu di majelis taklim, membicarakan masalah sepanjang lebar, bagaimana sembahyang yang bernilai di sisi Allah itu tidak cukup hanya di ceramah tabligh akbar, peringatan maulid, Isra Mi'raj, tahun baru. Di majelis taklim duduk baungutnya, mudah-mudahan diberi Allah nilai pahala kita nih, nambahi tabungan di akhirat. Mudah-mudahan maulid dan salawat kita diterima Allah Rasul, amin. Song-song datang, yelah kok macam membawai masyarakat bermaulitan. Ingat, jika sembahyang nang kita kerja itu kada diterima Allah, masih mendingan jadi jawab, masih untung. Tapi kalau sembahyang yang kita kerja itu karena sanksi, karena kada bujur, ini nang berat. Andai kata PO pemburung itu jalanan kada dibayari karena kada bujur, itu masih mendingan, masih untung. Tapi karena PO memburung ini kada bujur, sesuai dengan targetnya, sesuai dengan waktunya, karena danda, ini nang sakit banget. Berapa sanksinya orang nang kada bujur sembahyang sawaktu? Harus tahan dibakar di api neraka 500 tahun. Allah. Sawaktu ajanya. Bu, sawaktu ajanya. 500 tahun. Amun inya seharian kada bujur 2500 tahun. Amun maka kan iya pulang. Nang 2000 nang 500 tahun dalam neraka sawaktu tuh dibawa pulang ke dunia, sudah membicarakan minggu tadi. Dibawa ke dunia pulang nang 500 tahun tuh sehari aja. Sudah pengerasaan 500 tahun. Kenapa maka lawas orang merasa dalam neraka? Karena di tengah-tengah siksa. Malam itu 12 malam, 12 jam aja normal 12 jam. Tapi ada nang pengerasaan rasa sama laman. Rasa lawas benar karena sakit gigi. Itu contoh. Padahal malam itu 12 jam ya. Karena tersiksa sakit gigi, pengerasaan lawas. Musau kada paham sadang mesti itu deh.
lalu kita hendak membujurakan sambahyang dengan zahir, dengan hakikatnya. Kayak apa sambahyang itu supaya bernilai, berbobot, ada nilai di sisi Allah. Lalu kita bicarakan sembahyang itu terbagi tiga. Sembahyang itu nang sunatnya terbagi tiga. Jadi mun kita sembahyang tuh kada mau menggawi nang sunatnya, itu sembahyang banyak nang sunat kita gawi pada nang wajib di dalam pelaksanaan. Contoh, usalli fardal maghribi, napa hukumnya? Sunat. Mengangkat tangan, napa hukumnya? Sunat. Baca Fatihah. Hendak rukuk bacaannya Allahu Akbar, napa hukumnya? Sunat. Subhana rabbiyal azim, napa bacaannya? Sunat. Ya Allah, tiga kali sunat. Sami Allahu liman hamidah, napa bacaannya? Sunat. Allahu Akbar, nama bacaannya sunat. Nang wajib itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bakiyam, nang wajib tu waladzalim Fatihah, selesai. Jadi mbah waladzalim, itu nang wajibnya aja. Nah, jadi kita tuh banyak mengerjakan nang sunatnya. Sudah ulun bicarakan. Nang sunat itulah nang menambahkan martabat kita di negeri akhirat. Nang wajib sama sabaratna. Bujubai jadi guru. Sembahyang maghrib berapa rakaat? Tiga. Lawan pian nang kada guru berapa rakaat? Tiga. Nang memperbedakan antara kita lawan kawan kita hanya dengan nang sunat. Jadi cangkali mengerja nang sunat, tuntut ilmunya bagaimana supaya lengkap mengerja kewajiban itu dengan nang sunat-sunatnya, baik sunatnya di dalam sembahyang, sunat sebelum sembahyang, sunat sesudah sembahyang. Nah, kita bagi, kita mengaji fikih. Ada tiga nang disunatakan itu sembahyang. Ada nang sebelumnya, ada di dalam sembahyangnya, ada selesai sembahyang. Bahasa kitanya, ada nang handaknya, ada nang parahatannya, ada nang imbahnya. Sunat sejumlah 7 sebelumnya, 21 parahatannya, 3 imbahnya. Itu digawi nang sunat. Jadi jumlahnya 31. 7 sebelum sembahyang sunat. 7. Takuni je nang 7 tu kada tahu tu. Ha. Itu semestinya kan lah itu dibuat satu catatan, lalu ditugaskan kayak orang tuh, kayak tuan guru tugaskan datang orang sugih, guru pian guru ai catat nang pian babacaan tuh bukui, sesudah itu cetak bagi masyarakat kaina ulun duitnya. Jadi masyarakat tuh supaya kada bahapa. Kaina ulun duitnya guru, cetak berapa biayanya, ulun membiayai bagi di masyarakat. Itu nah hanyarna, hanyar sugih. Ngintu nang membantu Rasulullah, membantu dakwah Rasul. Amun nang kaya itu, undang artis 17 Agustus. Aku duitnya, hotelnya aku. Itu ikut serta merusak umat Rasul.
Pokoknya bila hari-hari besar tuh kada abdal mun kada bang nyawa artis. Bararamian tarus. Mun masyarakat nang pamuda-pamuda ni kan tujuannya duitnya duit siapa? Duit rakyat. Tanggung jawabmu di akhirat. Hari jadi provinsi kada puas mun kada bakar aukian. Hari jadi kota madya kada puas mun kada mangiau artis. Hari jadi kabupaten kada puas mahambur-hambur duit rakyat. Tahu wai. Yang ada mau hadir juga. Bujur Jaka. Sudah saya katakan berulang kali, zaman sekarang ini harus ada yang berkata benar itu benar, yang berkata salah itu salah. Terserah mau ditarusakan babacaan, ya mau diberhentikan babacaan, nggih. Tidak apa-apa. Nina, karena mengganang pian-pian nang ini babacaan mingguan. Semestinya ulun tuh isokan tadi terbang sudah ke Batu Licin, undangan sana pabrik semen, undangan di Kota Baru, undangan di Tanah Bumbu. Tapi karena mengganang isukan ini majelis taklim, biar jaku aku sakit awak bermotor kan jadi masalah. Amun isukan kan pesawat, amun inya kena parak tang hari, dada lagi penerbangan. Biar aku bermotor. Tajangan parai Rina, masyarakat ini mengganang masyarakat, mengganang si Andika nah ini. Andika mun tegarnan bacaan. Rasulullah, terjadinya Isra Mi'raj dan Rasul akan menceritakan Isra Mi'raj itu di tengah sahabat. Di tengah-tengah sahabat Rasul akan membicarakan. Nabi itu memperkirakan bahwa seorang cagar di hulu-hulu turang, tapi sampai akan tasarah orang hendak menghulur kakadakah tasarah, pokoknya sampai akan. Itu Rasulullah. Jadi kalau menuruti Rasulullah, sampaikanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, apapun risikonya. Di hulu-hulu turangga, di cepit turangga, tasarah orang, pokoknya sampaikan. Lihat contohnya, pada ketika pagi hari nang ke-27 Rajab tuh isokan hari, sesudah terjadinya Isra Mi'raj isokan hari, duduk Nabi di beranda depan, di palataran duduk. Kayak apa jar Nabi, kayak namun orang betakun. Isra Mi'raj tuh aku sampaikan kakandakah, maka di luar pada otak nenek. Tapi mun disampaikan pulang, bah, kebingungan orang diulut-ulut orang. Kada lawas. Pas nang diperkirakan Rasul, lalu Abu Jahal. Abu Jahal lalu. Nabi sedang termenung taungut di beranda depan. Mengajuti Abu Jahal, mat pun napa pindah taungut nih, ada habar nak hanyar ke pulang ngut maulolot. Inggih paman, ada nang habar nang hanyar pulang besinggah
basingga mampir Abu Jahal kada jadi mana rusakan babulik pulang tadangar habar hanyar. Napa Muhammad malam tadi ni sudah mengira nih pacang di hulu-hulu turang tapi dikisahkan langan jujur dengan benar. Tasara orang aja lagi anggapan tu. Nang apakah tasara orang? Sampaikan tasara orang kekerasan kan apakah tasara orang? Malam tadi aku dijalankan oleh Allah. Dari mana Muhammad? Dari Masjidil Haram. Menuju mana? Masjidil Aqsa. Mbah, terus aku naik langit pertama sampai langit ketujuh. Umay, Mbah itu Bang, terus lagi aku naik sampai ke Sidratil Muntaha. Mbah itu Bang, naik lagi aku terus sampai ke Mustawa. Oma, Mbah itu Bang Muhammad, bulik malam tadi juga. Wah, Abu Jahal malam tadi juga. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggarap unta yang laju, perjalanannya sudah sebulan. Dunia langit pertama 500 tahun kali 7. Belum lagi langit ketujuh Sidratil Muntaha. Aduh, hebat Muhammad Ijam. Dusta di hadapan. Tunduk Rasulullah. Betunduk. Didustakan orang bahadapan. Dusta Muhammad teh. Itu kurang lebih kada percaya dustaan kurang lebih nang sakit banana nang sedih banana ini mat apa paman Nabi hormat lawan mamarina Allah caci maki sumpah pisau menghina akan maolok-olok ijik tetap menghormati mat pun apa paman angkat kakimu yang kanan sebelah. Berdiri Muhammad Ikam, berdiri. Angkat batismu sebelah nang sebelah kanan. Berdiri Nabi, diangkat. Padahal tahu dah pajang maholoh-holoh ni tahu. Kasian. Ayo pang bu sedikit bu, insapakan bang sedikit. Andai kata kita nang kayak ini nang di hulu-hulu turang kayak apa? Kita nang di hulu-hulu turang tu di hadapan kita. Babaya kita lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maholot artinya tuh pandir tuh hadis taros qala Nabi maholot babaya kita lalu haram haram ya sama maholot benar talinga rinjingan ka talinga kawahan kita mendengar kan kawah tuh tagal apa dari rinjing. Allahu akbar. Rasulullah akhlaknya lembut. Angkat Muhammad batismu sebelah kanan, angkat, angkat, angkat. Hakun angkat, angkat. Mat, apalagi paman, angkat kakimu yang sebelah kiri, mat. Nah, angkat lagi nah. Di apa? Dengan risau dan sedih Rasulullah menjawab. Paman, kalau ulun angkat kaki ulun yang sebelah kiri, ulun akan jatuh. Tak gugur je Nabi aku. Ini nyata, mau luhulut dan nyata. Mau luhulut itu nyata. Tapi Rasulullah tegar menghadapi. Apakah ulama seperti demikian? Tegar menghadapi cacian masyarakat, cacian pemerintah, menyinggung inya, sariki orang. Apakah tegar seperti itu? Jangan sambarangan makan, gunakan duit rakyat.
bila salah menggunakan sakit di akhirat. Berapa hari jadi provinsi mau buang-buang duit? Kayak itulah caranya syukur. Hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kayak itulah caranya. Kalau gue tambah banjir, orang Islam kada kayak itu caranya bersyukur. Angkat Muhammad kakimu sebelah kiri. Kalau ulun angkat paman, kaki ulun yang sebelah kiri, ulun jatuh. Maka umur berapa dah? 52 tahun. Di ulun-ulun pamarina nang kayak itu dah. Coba indah akan pian kayak apa nah. Asal mangkal-mangkal hati kita. Pemimpin kita di hulu-hulunya itu dah. Langsung Abu Jahal pulang mahapusakan pandir. Muhammad, apa paman? Engkau mengaku berjalan ke Masjidil Aqsa. Engkau mengaku naik ke langit yang ketujuh sampai Sidratil Muntaha, samitir raja kada kawa naik. Dusta benar ini. Nah, itu kita ambil. Mampukah ulama seperti demikian tegar menghadapi cemoohan, caci maki masyarakat, intimidasi dan provokasi dari masyarakat? Mampukah ulama menghadapi yang dia berkata benar itu benar, salah itu salah? Berat. Makanya beramar ma'ruf itu mudah, tapi bernahi mungkar itu susah.

0: Jadi sembahyang itu terbagi tiga. Nang sunatnya dulu kita bicarakan. Mundokon sembahyang 13 sutahu sabar tanda. Kita nih mamalar nang sunat-sunatnya. Kalau kau ada labihan bertambah pengalaman nih. Kantungi taros ilmu suban minggu datang. Ya Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita. Sadangnya bulikan kita. Ya Allah. Bacari, berusaha pulang. Kayaknya ada waktunya bakumpulan, beribadatan pulang. Kayaknya bulikan pulang, bakumpul pulang. Ada waktunya beribadatan. Itu tuh bang, mahadang-hadang giliran. So, kalau dipanggil nanti ke hadirat Allah, matian, tapi sangus sudah matang. Ada tujuh. Tujuh sebelum sembahyang, 21 di dalam parahatan sembahyang, 13 imbah sembahyangnya, jumlahnya 31. Tujuh tambah tiga 10 tambah 21 jadi 31. Mudahan aja pang sembahyang kita tuh diterima lah. Muka ada diterima nang apa lagi? Maka fadilatnya sudah ulun bicarakan. Sembahyang itu menjadi titik tolak nang lain diterima kadanya. Jangan harap ibadah lain bernilai selama sembahyang kada diterima. Awalan ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu 'amali wa in wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu 'amali. Sembahyang itu adalah mula-mula yang diperiksa oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Jika didapat sembahyangnya itu sempurna, maka ibadah yang lain diterima. Jika didapat sembahyangnya itu kurang sempurna, ibadah lain ditolak. As-salatu imaduddin. Baman aqamaha faqad aqamaddin. Waman tarakaha faqad haldamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia mendirikan agama. Barang siapa dia meninggalkan sembahyang, sesungguhnya dia meninggalkan, meruntuh agama. Sembahyang adalah ibadah yang paling lengkap. Ulun sudah bicarakan. Sembahyang itu amalan yang paling lengkap. Campuran dari berbagai macam ibadah. Ada zikir, ada tasbih, ada salawat, ada tafakkur, ada istighfar, lengkap sembahyang itu. Jadi mun kulir membaca Quran, kulir baca salawat, kulir apalagi baca tasbih, baik sembahyangnya sudah tak baca tasbih, sudah tak baca istighfar, lengkap. Kembali kita kepada yang tujuh. Itu sudah kita bicarakan, jangan salah keistimewaan sembahyang pada pertemuan kita menyangkut masalah memelihara dan menjaga sembahyang. Ingat, masuk kubur mun hendak selamat empat, jaga sembahyang. Panjang lebar kita bicarakan, nang sunatnya belum kita bicarakan, tambah ini nang sunatnya. Nang apa nang tujuh sunat sebelum sembahyang? Yang pertama, azan. Azan, ujar orang kampung apa? Bang. Ya, bang. BPD, bang. mandiri, bang bi ini. Nah ngapa kali bila orang anak sambahyang tuh bang aja, bang orang azan. Ada juta bagus ya bang, Bilal aja. Iya lo bagus. Bilal aja. Padahal tuh di zaman Nabi tukang azan di zaman Rasulullah namanya Bilal. Jadi Bilal aja. Artinya sampai waktu tuh ada juga ambilannya. Azan itu. Kalau bang takoni pun jubain apa asalnya tahu. Bangrot. Nah, bakurang pian bibinya. Kenapa bakurangnya? Mun bibinian sembahyangan sama baru bibinian kada disunatakan azan. Kalau pangkai nama mantayong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Ibu Siti parnya azan, Ibu Jubai parnya kamatnya. Sama bunganya. Jadi perempuan tidak disunatkan azan. Berarti sudah kurang satu. Lawan bibinian anam aja lagi sunat. Nasib pian. Makanya bibinian ini nang banyak masuk. Melawan liban tamatang aku sorangan. Nang masuk ke dalam neraka nang banyak. Semalam sudah ulun padakan pertemuan kita beberapa minggu nang telah lewat. Nang banyak bergelut menghidupi api, menyalakan api di dapur tuh bibinian. Agar supaya berpikir, nelo sanggup lah ikam lawan api nang panas nih, sanggup lah. Semestinya pelajaran langsung dari Allah. Cuma nang naran inya kada bada dangar, tetap bama masak, tapi kada meindakan kalau dibuat dirinya ke dalam api itu kada berpikir. Azan bibinian jauh banyak ketinggalan ibadah. Banyak cuti-cuti khusus tuh banyak. Setiap bulan perempuan normal. Ya Allah. Setiap bulan perempuan normal itu 6 dan 7 hari istirahat total kada sembahyang. Bujur aja kada bapahala. Bujur aja kada apa lepas kewajiban, tapi kada bapahala. Ya kada wajib ya, tapi bujur aja kada, tapi kada bapahala. Orangnya datang haid, beanakan halus, duduk menyusui anak di muara lawang sambil menguyahi orang, ya mana? Nah, kesusuan, rumah tuh pinggir jalan pulang, kakanakan alona, nah, oke, jinya, manuin anak tuh oke, ya, padahal tuh susu pian tuh dililiknya, kada paham tuh aurat tuh nak aurat. Nang bahuma-huma tuh kayak itu juga. Naik ke pahumaan mandi. Ditumpakan tuh nah bebas. Tumpakan tuh di bawahnya, tumpakan di atasnya jembatan itu nah. Mandi nah, no busok no. Itu aurat tuh nang macet itu nah, bausak. Lalakiannya sudahnya, boleh ke pahumaan pulang becawat aja. Itu aurat. Haram Bila menggawe haram, pacangan macet, amunnya sugih juga. Nah, kayaknya utak besamot. Nyaman lah utak besamot. Nasi dingin gan besamur kada nyaman, apalagi otak. Ah, tahu sudah diri itu nah, banyak kekurangannya nah. Aku belum suah mandangar panglah, ini tarang terus saja. Belum suah mandangar qari'ah musabakah nang kana gilir membaca inya. Kada kawa ulun ujur, kada jadi ulun, kada jadi umbar karena ulun haid, kada suah mandangar ulun. Kada suah mandangar ulun tu. Ulun kada jadi umbar musabakah karena ulun kana haid. Kada suah mandangar ulun tu. Tahu am tu haid tu dibacanya ka Quran tu urang kada tahu jua. Harus ada yang berkata itu benar, yang berkata salah itu salah. Nang pacang mangaji 12 orang aja nang dikirim. Nang ofisialnya lebih 40, itu duit siapa? Duit siapa nang dibawa itu? Itu harus ada yang berkata itu benar, benar yang berkata itu salah, salah. Nang kada ada, kan kada ada umpat napa-napa itu nah, umpat ke situ nara, pakujuk kada nah, kayaknya bulitnya Bombay pulang tolaknya Bombay. Duit rakyat. Tu misalnya pang misalnya tu nah misalnya orang musabakah, Quran dipikirakannya nang itu Allahu Akbar katulahan jakarnya. Ada tahu ai. Nasib-nasiban nae bila suruh orang ampih babacane ampih aku. Kada ada pahumaan juga di Banjar ni, pahumanku di Gambut. Tahu diri ini, tahu diri itu nah, saurang kekurangannya nah. Maka di dunia nih, ini nanaran mun sudah bapangkat tuh handak naik lagi nah isilon itu nah. Berusaha benar gerusak-gerusuk tu nah. Kenapa pangkat di sisi Allah kada behimat menjari? Azan. Kalau ibu-ibu tidak disunatkan azan. Langsung qomat saja. Nang kedua qomat. Nah, bagaimana azan yang sempurna? Kayak apa qomat nang bagus? Kada ni kada tahu juga padahal jadi Bilal orangnya kada tahu berapa harkat kah itu sakaka handak saurang lagunya Bilal si azan itu. Nah itu kita bicarakan pada minggu yang akan datang. Pertama azan, kedua komen, nang ketiga napa, inggan situ aja dahulu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dan zahir. Ulun minta halal, minta maaf. Ulun banyak salah lawan pian, banyak salah lawan pendengar. Walaupun maksud ulun baik, tapi dianggap pembicaraan kami adalah merupakan singgungan dan sebagainya. Ulun minta maaf. Andai kata ada dosa dan kesalahan, dengan kerendahan hati meminta halal, meminta maaf. Semoga kebaikan kita diterima, dosa kita diampuni, dan hajat kita seluruhnya dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah ala tilkan niyam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Amin wa ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifina bika ويقين المتوكلين عليك وحسن الظن بك وحسن الظن بعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."